Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ih. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam anugerah, nikmat, baik nikmat zahir maupun nikmat yang batin. Salawat dan salam juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-94 daripada surah-surah Al-Qur'an, Suratul Syarhi Makiyyatun wa Ayatuha Thamanin, yaitu surat Asy-Syarah atau yang biasa kita sebut dengan Alam Nasrah, diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Artinya, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Rasul? Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai macam nikmat-nikmat sebagaimana dalam surat Adz-Dzuha sebelumnya dan dilanjutkan dengan surah yang ke-94 ini. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, hatimu, wahai Rasul? Para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan itu ayat tadi, tausi'atus sadri bin nuril ilahi, diluaskannya, dilapangkannya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hati beliau bin nuril ilahi, dengan cahaya dari Tuhan. Hati yang dimasuki cahaya dari Tuhan itu, maka hati tersebut menjadi lapang, menjadi terbuka. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nura idza dakhala sadra infasaha wansharah, sesungguhnya cahaya dari Tuhan itu apabila masuk ke dalam hati seseorang, maka luaslah hati seseorang itu dan lapanglah hati seseorang itu. Sahabat Rasulullah bertanya, faqila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yu'rab,
adakah yang demikian itu wahai Rasulullah tandanya? Bagaimana tandanya orang yang berhati lapang itu? Apa alamatnya orang-orang yang hatinya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah itu ada alamatnya wahai Rasulullah? Qala na'am. Jawab Nabi, ada. Ada tandanya orang-orang yang berhati lapang itu. Ada tandanya orang-orang yang berhati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tandanya, kata Rasulullah, at-tajafi andaril ghurur. Yang kedua, wal inabatu ila daril khulud. Yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulil maut. Pertama tandanya orang yang hatinya itu bercahaya, at-tajafi anil ghurur, yaitu merenggang dari negeri tipu daya ini. Yang kedua, kembali kepada negeri akhirat yang kekal. Yang ketiga, bersiap untuk kematian sebelum datangnya itu kematian. Nah, tiga ini tandanya orang yang berhati lapang, orang yang punya hati diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah menyebut at-tajafi anil ghurur, renggang daripada negeri tipu daya. Maksudnya renggang itu adalah bahwa dunia itu bukan merupakan perhatiannya yang utama. Dunia itu hanya dijadikannya sebagai bekal untuk hari kembali. Nah, itu yang dimaksud dengan renggang. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mengejar dunia, itu orang-orang yang merapat dengan dunia. Pikirannya dikatakan 90% pikiran dunia. Waktunya 90%, 60%, 70% untuk mengurusi dunia. Ini bukan renggang dari dunia, merapat dengan dunia. Nah, kalau orang yang renggang dengan dunia itu adalah bukan yang utama baginya. At-tajafi andaril ghurur, merenggang daripada negeri yang tipu daya. Kenapa dunia ini disebut dengan tipu daya? Dunia disebut dengan negeri tipu daya. Para ulama mengatakan antara lain, dunia ini disebut tipu daya. Bagaimanapun baiknya dunia ini kepada kita, bagaimanapun sayangnya dunia kepada kita, ujung-ujungnya dia akan meninggalkan kita. Nah, ini contoh tipu daya dunia. Kita dirangkulnya, kita didekatinya, kita diberinya, kita disayangnya, tapi ujungnya dia akan meninggalkan kita. Akhirnya kita jadi sedih, akhirnya kita jadi menderita. Nah, itulah contoh bahwa dunia ini tipu daya. Para muhibbin rahimakumullah, pengertian merenggang daripada dunia itu bukan berarti kita menghilangkan pemikiran atau waktu untuk dunia sama sekali. Agama kita tidak melarang kita berurusan dunia. Agama bahkan mengatur bagaimana orang berusaha. Agama mengatur bagaimana orang bertani, beternak, berdagang, dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa agama tidak melarang kita untuk mengurus dunia.
Namun jangan sampai dalam hal mengurus dunia itu kita disebut orang yang rapat dengan dunia, orang yang akrab dengan dunia. Karena rapatnya kita dengan dunia, akrabnya kita dengan dunia, sehingga menyita banyak perhatian kita, menyita banyak waktu kita, itu menunjukkan hati kita sempit, hati kita tidak ada cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, silahkan kita berusaha dunia, apapun usaha kita, tapi para ulama mengingatkan jangan lupa tiga hal. Kalau tiga perkara ini kita langgar, itu menunjukkan bahwa kita sudah termasuk orang yang terjerumus ke dalam jurang dunia. Tapi kalau tiga perkara ini masih bisa kita pelihara, kita masih bisa selamat daripada yang dicela. Yang pertama, mereka ulama mengatakan kepada orang-orang yang berurusan dengan dunia seperti berusaha dan sebagainya, yang pertama, an-niyatus salihah, niat yang baik. Nak berdagang silahkan, nak bertani silahkan, berkebun, beternak, jadi pegawai, jadi buruh, jadi apa silahkan, tapi pertama niatnya bagus. Niat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabat dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi, ba'athahu Allah yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badar. Wa man talaba ad-dunya halalan mukathiran mufakhiran mura'iya, laqiya Allah ta'ala yawmal qiyamah wa huwa 'alaihi ghadban." Nah, ini Rasulullah menerangkan bagaimana orang yang mencari dunia dengan niatnya. Barang siapa yang mencari dunia, berdagang, makabun, halalan, halal, jangan yang haram, yang halal. Niatnya mencari dunia yang halal itu adalah isti'fafan 'anil mas'alah, karena menghindari daripada mengemis, mengusahakan untuk keluarganya dan membantu tetangga-tetangga yang memerlukannya. Nah, kalau kita berusaha dengan niat seperti itu, ba'asahullah yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar lailatal badar, Allah bangkit nanti di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Ini berdagangnya kan jadi masalah. Niat kita, kita mulai turun rumah hendak berusaha itu apa garang tujuan kita? Dan barang siapa yang mencari dunia yang halal, tapi tujuannya, niatnya untuk memperbanyak harta, untuk bermegah-megah, untuk berarai, nanti dia di hari kiamat bertemu Allah, Allah marah kepadanya. Nah, ini contoh orang yang mencari dunia tapi niatnya kada baik. Padahal dagangannya sama, yang dijualnya sama, cuma nasehatnya niatnya bagus, lainnya hari kiamat bercahaya wajah seperti bulan pertama, bulan purnama. Nang sehatnya ini niatnya kada baik, Allah marah. Nah, jadi silahkan kita mengurus dunia, tapi jangan lupa bahwa niyatus salihah itu mesti ada, niat yang bagus. Berusaha dengan niat supaya kawan naik haji, bagus. Berusaha dengan niat supaya kawan umrah, bagus. Dengan niat berusaha supaya dapat keuntungan, saya membantu tetangga, membantu ini sebagainya, nah itu niat yang bagus.
Yang kedua, bagi orang-orang yang berurusan dengan dunia, yang mesti dijaga adalah wifaqus syariah, mensesuai syariat. Berdagang sudah diatur oleh agama. Bagaimana cara berdagang yang sah, bagaimana cara berdagang yang tidak sah, bagaimana cara berusaha yang diridai Allah, bagaimana cara usaha yang dimurkai Allah. Untuk menyiwakan apa, silakan jadi tukang siwa, tapi sesuai dengan syariah. Artinya kalau niatnya bagus tapi usahanya kada sesuai dengan syariat, maka niat yang bagus itu kada akan bermanfaat. Orang gawian nang haram, gawian menipu orang, tujuan nak bersedekah menambahi dosa benar. Menambahi dosa bukan dapat pahala. Nah, wifaqus syariah. Yang ketiga, supaya orang-orang yang mencari dunia tadi tidak termasuk dekat dengan dunia, la tulhi an zikrillah, tidak melalaikan dia daripada zikrillah. Waktu sembahyang kada terganggu, waktu membaca Quran kada terganggu, waktu menuntut ilmu kada terganggu, waktu membaca wirid kada terganggu, karena dagangannya, karena pekerjaannya, semua teratur. Nah, berdagang ya berdagang, karena zikir ada lagi jam-jam tertentu. Nah, sehingga dagangannya itu kadang mengganggu dengan zikrullah, dengan sembahyang dan semisalnya. Nah, bila mana kita bisa berusaha dengan tiga perkara tadi, niatnya bagus, usahanya sesuai syariah, dan kita tidak melalaikan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita termasuk sudah dalam golongan orang-orang yang renggang daripada dunia tadi, yang menunjukkan bahwa dada kita, hati kita lapang, hati kita diberi cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan, membuka dadamu wahai Rasul. Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak. Ayat berikutnya surah Asy-Syarah ini, wa wada'na anka wizrak, menurut sebagian ulama tafsir, mereka mengatakan asamnaka minal wizri ibtida'an wantiha'a, kami telah memelihara engkau wahai Rasul daripada dosa mulai permulaan sampai akhirnya. Jadi artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dipelihara daripada berbuat dosa sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Dalam satu riwayat pernah dijelaskan, sebelum Nabi kita diutus oleh Allah, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, di Mekah itu ada orang bepengantinan, orang-orang jahiliyah. Karena sebelum Nabi kita diutus, sebelum Nabi diutus berarti masa jahiliyah, orang bepengantinan. Nah, nangaran di jahiliyah itu bila bepengantinannya berurkisan. Ini orang jahiliyah berurkisan. Kenapa Nabi kita waktu beliau masih muda hendak mendengar orang berurkisan itu? Begitu sampai di tempat itu, Rasulullah ini diguringakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai bisukan, sehingga beliau kadang mendengar bunyi anak, bunyi apa kada tahu, karena dipelihara telinga beliau daripada mendengar hal-hal yang diharamkan itu. Nah, ini contoh bahwa Rasulullah itu dipelihara daripada berbuat dosa. Wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha zahrak, yang mana dosa itu selama ini membebani engkau,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu merasa berat. Beratnya apa? Beban beliau itu merasa berat karena merasa banyak menerima nikmat dari Allah. Segala nikmat itu diberikan kepada Nabi kita. Beliau khawatir kalau-kalau berbuat maksiat kepada Allah. Alangkah jahatnya orang yang banyak dapat nikmat itu berbuat maksiat kepada Allah. Sedangkan beliau adalah al-insanul karim, manusia yang mulia. Al-insanul karim itu artinya kalau dia banyak diberi nikmat, kemudian dia tidak taat, dia akan menjadi beban yang berat. Nah, ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang-kadang merasa berat. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat bahwa engkau wahai Muhammad kami pelihara daripada dosa, engkau tidak akan berbuat dosa itu. Nah, sehingga beliau berkurang bebannya itu. Wa rafa'na laka zikrak, dan kami tinggikan bagi engkau wahai Rasul sebutan engkau. Bila mana Allah disebut, biasanya Rasulullah pun disebut. Ini menunjukkan bahwa betapa tinggi sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an beberapa contoh, wa may yuti'illah wa rasulah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan lagi wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Dalam ayat yang lain lagi, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Orang-orang yang baiat kepada engkau itu wahai Rasul, sama baiatnya dengan Allah. Nah, jadi sebutan nama Rasulullah ini ditinggikan oleh Allah. Bahkan di dalam surga, di atas aras, di mana-mana ada tertulis Allah, di situ ada Muhammad Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al 'usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahannya. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahannya. Ulama tafsir menjelaskan maksud dua ayat ini adalah inna ma'ala usri yusraini, bahwa setiap kali kita dapat satu kesusahan, kita akan dapat dua kelapangan. Kita dapat satu masalah, maulah kita sakit kepala, maulah kita kada karuan. Tunggu ya, kaina akan datang dua, akan datang dua kelapangan. Inna ma'al usri yusrai, bahwa beserta satu kesulitan itu dua kelapangan. Kelapangan apa nang dua ni tu? Pertama yusrun fid dunia, dia dapat kelapangan di dalam dunia. Nah, yang kedua, wa yusrun fil akhirah, dia dapat kelapangan di akhirat berkat kesabarannya menghadapi kesulitan tadi. Nah, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Yang ketujuh, ayat yang ketujuh, fa idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai dalam satu pekerjaan wahai Rasul, pansab, maka bekerjalah engkau pada urusan yang lain. Ulama tafsir menafsirkan ayat yang ketujuh ini, idza faraghta minas salatil maktubah pansab ila rabbika biddu'a waragab ilaihi til mas'alah yu'tik. Wa idza faraghta fansab. Bila engkau selesai sembahyang fardu, maksudnya bila mana engkau selesai sembahyang fardu, pansab ila rabbika bid doa, sambunglah dengan doa.
Gemarlah kepada Allah pada meminta, niscaya Allah memberi akan apa yang kamu minta itu. Jadi imbas sembahyang itu jangan kada berdoa, mesti berdoa. Fa iza faraghta fansab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya, ayyud du'a asma, wahai Rasulullah, apa jua doa yang paling cepat dikabulkan Allah, apa jua doa yang paling didengar diperhatikan Allah? Qala, Rasulullah menjawab, jawfal laylil akhir, pertama, kata Nabi, di tengah malam yang akhir, jam 12 ke atas artinya. Nah, di situ kalau kita berdoa kepada Allah, Allah sangat memperhatikan doa kita itu. Ini doa yang diprioritaskan untuk dikabulkan terlebih dahulu daripada doa di waktu-waktu yang lain. Yang pertama itu jawfal lailil akhir, di tengah malam yang akhir. Nah, yang kedua, waduburas salawatil maktubat, dan di belakang sembahyang-sembahyang fardu. Artinya sesudah sembahyang fardu, di situ kita berdoa, maka doa kita akan sangat diperhatikan, sangat didengar, dan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza faraghta fansab. Kemudian yang kedelapan, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanlah kamu berharap, hanya kepada Tuhanlah kamu meminta, hanya kepada Tuhanlah gemar. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Allah tidak akan merugikan orang-orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kitab Khasiatus Sawi syarah tafsir Al-Jalalain disebutkan bahwa surat Asy-Syarah ini atau surat Alam Nasrah ini banyak memberikan faidah-faidah lain, banyak memberikan manfaat-manfaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Di situ disebutkan antara lain, untuk orang-orang yang belajar ilmu tapi kada pahapalan atau lambat pemahaman. Ada yang paham lakas, cuma hilangnya lakas. Ada yang pahamnya lambat, hafal lambat lagi. Nah, oleh para orang-orang saleh disebutkan bahwa ada cara-cara tertentu agar orang tersebut bisa cepat paham, cepat hafal, dan awet pahamannya. Disebutkan bahwa ditulis surat Alam Nasrah itu, khususnya orang-orang yang menuntut ilmu, nah, ditulis surat Alam Nasrah itu di piring. Tulis, nah, kada usah bismillahirrahmanirrahim, kada usah betitik, kada usah berbaris, tulis. Nah, menginumi anak kakaknya. Nah, ditulis di piring, non pulpen, non sepidol, hanyar dituangi banyu, banyu putih, dihapus, dinginu makan lawan nang pembebal tadi. Nah, insya Allah berkat Alam Nasrah, kekanakan-kekanakan atau nang tuha nang minum itu menjadi cepat paham dan hafal. Jadi piring putih, piring apa, hijau, piring kuning, kada jadi masalah. Mutlakul ina, bebas piringnya. Tulis Alam Nasrah laka sadrak, 8 ayat, jangan diberisi, jangan dititiki. Tulis, kayaknya ambil banyu sedikit, dihapus, diminum makan ke anak buah. Nah, itu salah satu fadilat yang sudah diuji,
yang sudah mujarab dilakukan oleh orang-orang salehin. Nah, kemudian lagi disebutkan di situ bahwa wa man lazamaha akibas salawatil khamsa asyra marrat hasala lahu taysir bir rizq wa tawfiq lil ibadah. Orang yang melazimkan, membiasakan setiap sesudah sembahyang lima waktu membaca 10 kali. Dimulai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak. Nah, kalau menulis tinggal bismillahnya tadi, kalau membaca baca bismillahirrahmanirrahim, alam nasrah, seterusnya 10 kali. Allah hasilkan bagi dia kemudahan dalam rezeki dan kemudahan untuk beribadah. Tapi rutin 50 kali sehari, imbah sembahyang 5 waktu 10 10 10. Nah, banyak lagi faidah-faidah yang sudah diuji, yang sudah dirasakan oleh para orang-orang salih yang berkaitan dengan surah, dengan surah Asy-Syarah atau Alam Nasrah ini. Nah, selanjutnya yang ke-95, Suratut Tin Makiyyatun wa ayatuha tsamanin. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نستغفر الله

Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin yang

Adab Islami. Adab harian seorang muslim sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan ketika berwudu. Pendengar yang budiman, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat kita tidak diterima jika kita sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sholat kecuali dengan thaharah. Tidak ada sedekah dari hasil pengkhianatan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah dalil mengenai wajibnya thaharah untuk sholat. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa thaharah merupakan syarat sah sholat. Begitu pula dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqbalu sholatu man ahdasa hatta yatawadda." Sholat salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudu. Salah satu cara thaharah adalah dengan berwudu. Dikarenakan pentingnya wudu, maka perlu bagi kita mengetahui tentang tata cara wudu yang benar dan memperhatikan hal-hal yang penting ketika berwudu. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai tata cara berwudu secara umum telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Adapun tata cara wudu yang lebih khusus telah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Muslim berikut ini. Dari Humran, pembantu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian Utsman berwudu. Utsman membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur diiringi memasukkan air ke hidung. Kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai siku 3 kali, kemudian mencuci tangan yang kiri seperti itu juga, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali, kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu seperti wuduku ini. Lalu beliau bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah pendengar, dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Yang pertama, berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas. Kedua, membaca basmalah, yakni ucapan bismillah. Ketiga, membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Keempat, mengambil air dengan tangan kanan lalu dimasukkan dalam mulut untuk berkumur-kumur atau madmadah, dan air dimasukkan juga ke dalam hidung, yakni istinsyak secara sekaligus. Kemudian air tersebut dikeluarkan dengan tangan kiri. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh seluruh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh tangan kanan hingga siku sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini dilakukan 3 kali. Kemudian membasuh tangan kiri hingga siku dan sambil menyela-nyela jari jemari. Hal ini pun dilakukan 3 kali. Ketujuh, membasuh kepala 1 kali dan langsung membersihkan telinga. Hal ini karena dalam hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, kedua telinga termasuk bagian dari kepala. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara membasuh kepala secara lengkapnya adalah, kedua telapak tangan dibasahi dengan air terlebih dahulu, lalu diletakkan di dahi, kemudian kedua telapak tangan ditarik sampai ke tengkuk, kemudian kedua telapak tangan yang ditarik kembali hingga kepala bagian depan atau dahi. Setelah itu, langsung dilanjutkan dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, sedangkan ibu jari menggosok telinga bagian luar. Tata cara wudhu yang terakhir adalah membasuh kaki 3 kali hingga ke mata kaki dengan mendahulukan kaki kanan sambil membersihkan sela-sela jemari kaki. Pendengar, itulah tata cara berwudu yang sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu. Di antaranya adalah, pertama, niat berwudu cukup dalam hati. Yang dimaksud dengan niat adalah al-qasdu, yaitu keinginan, dan al-iradatu, yaitu kehendak. Sedangkan yang namanya keinginan dan kehendak pastilah dalam hati, sehingga niat pun letaknya di dalam hati. Melafadzkan niat dengan lisan tidaklah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu pula tidak seorang sahabat pun yang mengamalkannya. Tidak pula terdapat satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengucapkan niat. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dilakukan sekaligus melalui 1 cidukan tangan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, terkadang Nabi SAW menggunakan 1 cidukan tangan, terkadang dengan 2 kali cidukan, dan terkadang pula dengan 3 kali cidukan. Namun intinya adalah Nabi SAW menyambungkan antara kumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Nabi SAW menggunakan separuh cidukan tangan untuk mulut dan separuhnya lagi untuk hidung. Nah, itulah pendengar, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung
dilakukan secara bersamaan atau dengan sekali cidukan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan dalam berwudu adalah membasuh kepala cukup sekali. Pendengar, yang lebih tepat dalam membasuh kepala adalah cukup sekali tanpa diulang. Untuk anggota wudu lain bisa diulang, namun untuk kepala cukup dibasuh sekali. Inilah pendapat yang lebih kuat, dan disekaliguskan dengan membasuh telinga, karena telinga adalah bagian dari kepala. Kemudian pendengar, dalam membasuh kepala, yang dibasuh bukan hanya ubun-ubun saja, tetapi seluruh kepala dibasuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Wamsahu biru'usikum," yang artinya basuhlah kepala kalian. Huruf ba dalam ayat ini adalah lil-ilsaq, artinya melekatkan, dan bukan litab'ib, yaitu menyebutkan sebagian. Maknanya sama dengan membasuh wajah ketika tayamum, sebagaimana dalam ayat famsahu biwujuhikum, yang artinya dan basuhlah wajah kalian. Dua dalil tersebut masih berada dalam konteks ayat yang sama. Mengusap wajah pada tayamum bukan hanya sebagian, namun seluruhnya. Sehingga yang dimaksudkan dengan mengusap kepala adalah mengusap seluruh kepala. Begitu pula terdapat dalam hadis lain dijelaskan bahwa mengusap kepala adalah seluruhnya dan bukan sebagian. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, lalu kami mengeluarkan air untuknya dalam bejana dari kuningan, kemudian beliau berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya 2 kali, dan mengusap kepalanya dengan cara menarik ke depan, kemudian ditarik ke belakang, kemudian terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Dalam riwayat sahih Ibnu Zaimah dikatakan, wa masaha ra'sahu kullah, beliau yakni Nabi mengusap seluruh kepalanya. Sedangkan untuk wanita, tata cara mengusap kepala tidak dibedakan dengan pria, akan tetapi boleh bagi wanita untuk membasuh jilbabnya saja. Jika ia membasuh bagian depan kepalanya disertai dengan jilbabnya, maka itu lebih bagus agar terlepas dari perselisihan para ulama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan tentang tata cara wudu dan beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berwudu, yang tentunya sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memahami tata caranya yang sesuai dengan sunnah, amal salat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
1: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

orang yang tidak akan bahagia dalam hidup? Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya.

0: Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pekanbaru kota bertuah. Kotanya hidup suasana ibadah. Kalau hidup mau jadi indah, mari jaga ukhuwah. Takbir. Allah. Mari kita dengarkan nasihat dari guru kita Al-Ustaz Abdul Somad LCMA. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya hampir jarang berpantun kalau ceramah, tapi karena malamnya ada tamu, kita orang Melayu biasa berpantun ya bertamu. Anak raja memakai batik. Batik dipakai di pasar Kelayang. Kalau sudah duduk dekat Ustaz Felix, bahan awak pula yang jadi hilang. Dah itu aja, itu pun lama mengapalnya tuh. Jadi kata kuncinya, coba tengok di ujung bagian bawah, tahun baru Hijriah, saatnya menguatkan ukhuwah. Bahasa Arabnya akhu. Akhu artinya saudara. Kalau saudaraku, akhi. Kita ini tak ada apa-apanya. Kita ini besar karena akhi, karena saudara. Beberapa hari yang lalu duduk di sebelah saya Ustaz Azhar Idrus. Apa yang terjadi? Orang tegak di sana, orang tegak di sana. Di bawah penuh. Kenapa? Karena ada akhi Azhar Idrus dari Kuala Lumpur, Terengganu, Malaysia. Malam ini tegak di sana, penuh di bawah sampai ke jalan. Kenapa? Karena ada akhi Felix Siap. Ketika akhi-akhi ini tak ada, apa yang terjadi? Dua sob cuma. Jadi kadang kita merasa kita lah yang besar, bukan. Kau besar karena ada akhi, perempuan ukhti. Akhi itu apa bahasa kitanya Pak Ustaz? Kalau bahasa awaknya, my brother. Ya akhi, ya ukhti. Hadza akhi Felix Yaw. Ini saudaraku Felix Yaw. Walaupun secara wajah tidaklah terlalu mirip. Kan? Tapi jauh kali pun tidak pula. Macam saya dengan Jenderal Sudirman juga. Itu yang membuat foto itu bukan saya. Tak tahu entah siapa. Saya pun baru sekarang sadar. Kok tahu tentu dari dulu aku buat kan. Takbir. Jadi saya pulang ke Pekanbaru bulan puasa tahun 2008. Sholat tarawih malam pertama Ramadan pas di situ. Situ saya duduk sob ketiga. 1, 2, 3. Waktu itu di situ laki-laki, tak ada perempuan. Yang ceramah malam itu Dr. Mustafa Umar. Saya sudah lama dengar namanya karena adik dia kawan saya sekamar waktu di Kairo. Oh, inilah dia Dr. Mustafa Umar itu. Hampir 2000 orang sholat tarawih malam pertama. Dia ceramah tak ada mengeluarkan suara kuat, macam ngobrol cerita saja. Luar biasa dia berceramah. 2 hari sudah itu saya datang ke rumahnya di Jalan Gulama untuk menyambung ukhuwah Islamnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Somad, baru balik dari Maroko, S1 Al-Azhar. Di bawahnya lah saya ke TVRI di dekat Danau Buatan. Sampai di TVRI diajarkan Ustaz Dr. Mashhuri, adik beliau, senam wajah supaya muka kita tak kaku di TVRI. Sesudah senyam itu dipakailah kan saya jas, pakai baju putih di dalam, pakai jas, pakai peci. Tampillah saya di TVRI Riau Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI OKP yang diberikan Allah, berikut ini marilah kita dengarkan tafsir Al-Ma'rifah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Habis itu Dr. Mustafa bicara. Habis itu tak ada saya muncul-muncul lagi. Saya tak ada cakap ya, udahlah agak-agak mau azan maghrib baru muncul lagi. Demikianlah tafsir tadi. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Dan marilah kita berbuka bersama. Allahumma laka sumtu wa bika aman. Itulah kerja saya 10 hari 10 malam. Rekamannya ada lagi. Siapa yang tak percaya, nanti saya uploadkan ke FB. Jadi tengok orang macam mana kita berukhuwah. Selesai acara itu kami buka. Buka bersama. Setiap yang datang ke ruang itu diperkenalkan. Assalamualaikum Pak Profesor Munzir. Assalamualaikum Pak Profesor Nazir. Assalamualaikum Pak Profesor Kurnial. Ya, ini adik saya. Dia tak pernah bilang ini dah. Ini adik saya baru pulang dari Al-Azhar, S2 dari Maroko. Masih hangat lagi bahasa Arabnya di kepala. Akhi, saudara. Sampai akhirnya 2 minggu beliau pergi ke Kuala Lumpur, saya yang menggantikan di sini pengajian subuh. Saya lah ceramah. Hadis yang saya kaji, ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Siapa di antara kalian yang zalim, maka nanti di akhirat dia akan membawa kezalimannya. Kalau kita seorang lurah zalim, satu kelurahan akan menuntut kita. Kalau kita seorang bupati zalim, satu kabupaten akan menuntut kita di hadapan Allah. Subuh Sabtu, subuh Ahad di sini. Begitu selesai datang pegawai kantor PU. Ustaz tadi berapa kali menyebut bupati? Ada 2 kali saya bilang. Itu ada tadi yang mengaji itu bupati. Dia tersinggung langsung pulang. Mana saya tahu saya bilang. Saya kan baru pulang dari Maroko. Berapa hari sesudah itu datanglah telpon masuk ke HP saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Saya bupati. Inilah dia. Inilah dia yang sakit hati subuh malam. Ya, saya bilang. Saya bupati baru membuka Islamic Center. Tolong Ustaz datang ke tempat kami untuk mengisi. Tak sakit hati dia. Karena dia menganggap saya sebagai akhi. Saya tak mau menyebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi orangnya tak jauh-jauh di sini. Ada. Sampai akhirnya suatu malam diadakan acara live. 12 kabupaten kota tambah Kepri menonton. Yaitu deklarasi tentang menghafal Al-Quran. Disitulah saya pertama kali masuk TV yang lama. Sebelum itu tak ada lama. Tapi malam itu lama. Semua nonton. Setelah saya masuk TV itu asal saya makan. Yang di TV kemarin lah. Jadi akhi inilah yang menolong kita. Akhi ya akhi. Makanya kita berdoa itu, Rabbana ufir lana zunubana wali ikhwanina. Kalau satu orang akhi, kalau banyak ikhwan. Lalu kemudian ada orang di Masjid Agung An-Nur ini, dulu namanya Masjid Agung, saya Masjid Raya. Diteleponnya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa datang khutbah Jumat ke Masjid Agung An-Nur? Bisa Pak, saya bilang. Dalam hati saya baru pulang kok bisa khutbah langsung. Rupanya khutib asli tak datang. Pemain cadangan. Datanglah saya. Datang saya. Begitu sampai di pintu gerbang depan, polisi berbaris dari pintu depan sampai ke tangga eskalator. Dalam hati saya kok hebat betul mereka menyambut saya. Apa gerangan ini? Setelah naik ke atas, rupanya Menhukham datang. Menteri Hukum dan HAM. Duduk dia di sini. Allah, naiklah. Almarhum Pak Zulkifli M. untuk almarhum Pak Zulkifli Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman.

saya, akhi, yang menyampaikan naik ke mimbar ni akhi, yang menaikkan ke atas akhi, yang membangkitkan semangat akhi, ukhuwah. Orang tak pernah tanya kau suku kau apa, kau berasal dari mana, kampung kau mana, enggak, akhi, akhi, akhi. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu tadi di bawah salah saya baca, di atas ni baru betul sih. Dah tiba-tiba datanglah surat undangan ke rumah, besar surat undangan tu, hampir sebesar map. Biasa surat undangan kecil, ini besar. Cucu gubernur akan mengayun anak, penceramah tunggal Abdul Somad RCFA, datuk-datuk lembaga adat Melayu Riau, nenek mama alim ulama cerik pandai, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Sebenarnya yang menambalkan nama ini adalah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura pada masa kejayaan Islam. Tapi hari ini aku hamba Allah yang dhaif diberikan kesempatan ceramah saya di rumah gubernur. Tahu bapak ibu gubernur kan? Gubernur. Saya pernah ceramah di UIN di hadapan 5 gubernur. Gubernur BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang saya hormati gubernur BEM Fakultas Perikanan. Tapi hari itu gubernur asli mengundang. Maka saya, cuman saya jaga, tidak saya ajak berfoto dia, tak. Dia main, saya pura-pura santai. Tunggu, begitu dia dekat, Ustaz, berfoto kita dulu Pak Ustaz, kata, baru saya keluarkan HP saya. Barulah. 2 hari yang lalu, datang orang menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ni Ustaz Abdul Somad? Betul. Katanya Ustaz keturunan ulama ya? Tak betul. Ayah saya petani, mak saya ibu rumah tangga. Nama saya Abdul Somad, anak pertama. Adik saya seorang laki-laki, namanya Jamaluddin. Kami bukan keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Tapi kami dengar Ustaz, katanya datuk-datuk Ustaz dulu belajar di Makkah Al-Mukarramah, namanya Tuan Syekh Abdul Rahman Silau. Lalu kemudian pulang dia berjumpa dengan penguasa Melayu Asahan, diberi sebuah tanah. Dari mana dapat kamu cerita ini? Dari wakil gubernur Wan Tamrin. Makin naik lagi rating saya. Kok tahu dia cerita saya? Entahlah Pak Ustaz, begitu kata dia tadi di kantor kami cerita, kata. Wah, ini nampaknya pertanda baik ini saya fikir. Siapa yang membawa nama kita itu? Akhi, akhi. Bupati sudah mengajak, gubernur sudah mengajak, wakil gubernur sudah kenal, tapi orang tetap juga mengejek-ejek saya di internet. Ada yang bilang saya Ustaz jelek lah, ada yang bilang saya anti NKRI lah, ada yang bilang saya anti kebinekaan lah. Saya tahu itu sebabnya. Saya tahu kenapa? Karena saya belum berfoto dengan tentara. Tahu. Habis acara ni nanti tengoklah. Diundang saya sama Pak Edi Nathan Nasution. Tak jauh. Komandan Korem 031 Wirabima. Foto saya nanti tengoklah. Baru mereka tahu siapa saya. Angklen ejek-ejek lagi Abdul Somad. Ini pistol, pistol besi ni. Bukan pistol air. Akhi, akhi. Apa yang mereka pandang dari saya? Kalau dari Ustaz Felix banyak yang dipandangnya. Beliau kan macam Jet Li lah. Saya apa dipandang orang? Kalau Buya Yahya masih dipandang orang lagi sorbannya. Kalau Habib-Habib masih dipandang lagi nasabnya. Saya apa dipandang orang? Satu yang dilihat orang dari saya, ini hamba Allah, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Hanya itu, itulah yang kita jaga. Bukan banyak yang mau kita jaga dalam hidup ini. Satu itu saja. Makanya selesai salat afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. 'Alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa kendaraan santai pas di depan

0: simpang Arifin Ahmad, lampu merah. Berhenti lampu merah. Masuk telepon, saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ni Ustaz Abdul Somad? Betul. Saya Felix Siau.
1: Ini orang mau ngerjai saya.
0: Lama-lama betul rupanya. Betul-betul belum jumpa dulu pertama. Setelah sekarang jumpa, makin erat persahabatan. Diundanglah saya 6 bulan yang lalu ceramah di Cibubur. Salah satu pesantren. Tempat para qori-qori ceramah. Ustaz Somad, kami antar nanti acara di Sentul tempat Ustaz Arifin Ilham ya. Tak usah, saya bilang. Tak usah kalian antar. Jadi Ustaz mau naik taksi? Tidak, ada yang jemput saya nanti. Tengoklah. Saya duduk santai di bawah pokok kayu. Siapa yang jemput Ustaz? Nanti ada ya, kita tengok. Begitu lewat masuk mobil Pajero Sport. Baru pula tu. Buka kaca, berkejut mereka. Ustaz Felix yang jemput Ustaz. Iyalah, saya bilang. Siapa lagi? Masuk tas, saya pun duduk di dalam. Pede saya buka kaca saya. Selama ini dijemput orang pakai mobil sayur. Dibawa saya ceramah ke Potai. Ada kampung nama Potai. Dijemput mereka lah saya pakai motor sayur. Sayur dua kong. Belum berceramah dah berkeringat. Begitu digas batuk mati. Keluar dari situ padahal dah pakai minyak wangi. Keluar dari situ bau bensin. Pas mau jalan, Pak, saya jalan dulu ya. Iya, mati mesin. Tapi begitu dijemput pakai mobil mewah hari itu, dalam perjalanan hidup saya ada 40 tahun umurnya terbuka pula umur 40. 1977 ni lahir, 2017 sekarang 40 tahun. Itulah yang paling tinggi rasa saya kebanggaan. Waktu keluar dari Cibubur menuju Az-Zikra Sentul. Ustaz mau ke mana? Mau ke Sentul. Yang menyambut di sana Al-Mukarram Arifin Ilham yang membawa Felix Siau. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada hari itu. Sampai di sana disambut oleh Ustaz Arifin Ilham. Akhi saya juga. Akhi, saudara. Diperkenal saya sudah bangga kan. Apa kesan Arifin Ilham? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA yang S2 tapi bininya baru satu. Dijatuhkannya saya depan orang banyak. Makanya saya kalau diajak lagi ke Azikroni berpikir dua kali. Ustaz Arifin ini dijatuhkannya kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, semua ini adalah akhi, saudara. Ustaz yang selalu kami tonton video pendek-pendek di kitab kuning Aswajaya. Ustaz yang kami lihat di video sintesa ya. Aswaja itu kitab kuning Aswaja yang followernya sekarang hampir 500,000 tidak pernah ketemu dengan saya walau sekalipun. Dia entah anak siapa, saya entah anak siapa. Orangnya tak pernah nampak. Mereka lah yang mengupload itu. Kalau Ustaz Dayat mengupload dalam tafakuh, kalau adik-adik mengupload di Podamara, itu biasa. Tapi ada orang Nun yang jauh di sana. Sampai suatu malam dia bercerita, Ustaz Somad, saya ini dari Bogor mau ke Jakarta, naik motor kena hujan. Meleleh air mata saya, ya Allah. Ternyata mereka ini anak-anak muda. Anak muda naik motor dari Bogor ke Jakarta dengan penuh kesederhanaan, yang satu hari mengupload itu sampai per menit. Upload. Pernah satu hari dia kirim, ini video Ustaz ini cuma 3 menit sudah ditonton orang 2 juta orang, belum sampai 1 hari. Kita kenal dia. Dia tidak mengharapkan apa-apa, seperak pun tidak. Karena itu bukan dari royal, tidak. Dia tak dapat keuntungan apapun. Tak pernah saya kirimkan dia seperak harap. Tak pernah apapun. Yang diinginkannya apa? Satu. Ainal mutahabbuna bijalali. Nanti di akhirat akan dicari Allah, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku akan menaungi mereka di bawah naungan singgasana arasyku, Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan hendaknya berjumpalah kita nanti di sana insyaAllah. Bekawan karena harta, harta akan binasa. Bekawan karena jabatan, jabatan tak lama, paling lama 5 tahun. Itu pun kalau tak datang KPK. Berjabat tangan kita karena orang tinggi, tak lama dia tinggi. Tapi kalau berkawan karena iman Islam, inilah yang akan kita bawa hidup mati. Tak lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Kenapa? Karena ketika kita katakan la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita dibangkitkan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai saya tausiah Bekasi, tanah lapang Masjid Agung Bekasi. Di belakang pentas yang megah mewah itu saya sedang makan. Datang jamaah melambai dari pagar. Ustaz, ustaz, minta tanda tangan buku. Ustaz, ustaz, minta tanda tangan buku. Saya izin ke security. Pak security, boleh saya ke sana? Silakan Pak Ustaz. Saya pun datang ke sana. Begitu saya datang, rupanya dia bukan mau minta tanda tangan. Dipeluknya saya kuat. Laki-laki. Peluknya saya kuat. Jangan lagi Ustaz. Jangan masuk TV lagi Ustaz. Cukuplah sekali ini Ustaz. Kata. Kenapa saya bilang, kami tak mau Ustaz nanti masuk infotainment. Kami tak rela Ustaz dikriminalisasi. Menetes air mata. Tak satu dua mengatakan itu. Tak terhitung berapa jumlah WhatsApp, Twitter, berapa pesan-pesan dalam YouTube yang masuk. Jangan lagi Pak Ustaz. Saya bilang ini pesan dakwah. Saya tidak terikat kontrak per episode dengan manapun. Ini bagian dari syiar dakwah. Kalian tak perlu khawatir, tak perlu takut. Yang mengingatkan kita siapa? Akhi. Yang memperkenalkan kita siapa? Akhi. Pulang saya dari acara live itu masuk SMS ke dalam. Apa pesan mereka? Saudaraku Abdul Somad, kau dikenalkan Allah bukan untuk menjadi terkenal, tapi Allah ingin kau kenalkan namanya kepada orang yang belum kenal dia. Kau bukan diangkat Allah karena Allah ingin mengangkat engkau. Bukan. Kau jangan salah sangka. Allah ingin supaya kau kenalkan namanya kepada orang-orang yang belum kenal dia. Maka yang mengingatkan itu siapa? Akhi, saudara. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita berkumpul bersama. Apa yang kita jaga? Bapak ibunya, saudara-saudaraku sudah selamat, tapi anak-anak kita, kita selamatkan mereka. Datang sekuler, datang liberal, datang komunis, datang PKI, datang macam-macam merusak kepala mereka. Pandang anak mereka sebagai anak kita. Jangan katakan, ah itu kan anak dia, bukan anakku. Akhi, ayahnya saudaraku, anaknya juga anakku. Berapa sering kali kita katakan, itu anak siapa? Anakku, karena ayahnya kawanku, ayahnya saudaraku, maka anaknya anakku. Mengakui anak orang anak kita tak masalah, asal jangan bini orang bini kita, itu tak betul. Kita pandang mereka sebagai akhi saudaraku. Kalaulah Ustaz Felix memandang saya karena Chinese bukan Chinese, Tionghoa bukan Tionghoa, maka dia mungkin tak menganggap, tapi dia pandang akhi. Misalpun Ustaz Somad ini hitam, kurus, legam, dia saudaraku, kata dia, akhi. Apa maknanya? Kita tak pandang warna kulit. Malaikat tak pernah bawa kertas multiple choice lalu disuruhnya pilih, Abdul Somad, kau mau jadi apa? A, Arab, B, Batak, C, Cino. Tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Tak boleh kita rendahkan orang karena bangsanya. Bahkan kepada makhluk semut sekalipun. Apa pesan Bahmun ke Haji Maimun Zubair? Kalau kau nampak air manis, ada semut berenang-renang di tengah, kau masukkan ujung jarimu, kau tarik semut itu keluar, lepas dia dari kesulitannya, maka sudah mengundang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini akhi ukhuwah Islamiyah. Ini akhi ukhuwah Islamiyah, sama-sama Islam. Tapi ini juga akhi. Masa Ustaz bersaudara sama semut? Akhi, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh dia dianiaya. Tapi komunis tidak begitu. Memandang manusia itu semuanya sampah. Agama hanyalah opium bagi masyarakat. Harus dihabisi.
1: darah itu merah, jenderal.
0: Kemarin saya baru pulang dari Sumatera Selatan. Habib Mahdi Hafizahullah, Ustaz kok berani ngomong-ngomong PKI? Apa Ustaz tak takut nanti diculik mereka malam-malam? Akhiku masih banyak lagi. Masih banyak akhi. Tapi mereka kan di rumahnya masing-masing. Mereka mendoakan saya dari rumahnya. Kalau Ustaz tiba-tiba hilang, berarti aku sudah mati. Takutkah kita mati? Nah, kami tak takut Ustaz mati. Yang kami khawatirkan Ustaz setengah mati nanti dibuatnya. Tidak. Masih ada saudara-saudaraku, akhi di sini. Dalam untaian doanya tak pernah dia lupakan dalam tahajudnya di tengah malam. Ya Allah, Ustaz kami Abdul Somad, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, gemukkan dia sikit ya Allah. Itu doa jemaah. Ustaz tahu dari mana? Mereka kirimkan translate-nya. Ini doa kami Ustaz. Makanya kalau ada jemaah bertanya, Ustaz tadi pagi di mana? Di Sumatera Selatan, Palembang. Berapa majlis tadi? 3 majlis. Habis pengajian di sekolah Al-Azhar, habis itu kemudian ziarah makam para habaib, habis itu kemudian ke Masjid Darus Sa'id, habis itu langsung ke airport, transit Jakarta, langsung pengajian tadi pagi hijrah, tadi siang hijrah di bawah, habis itu makan bersama Ustaz Felix, langsung acara malam ini. Lalu jemaah nanya, Ustaz suplemennya apa? Ustaz minum apa? Tak ada, saya bilang. Lalu apa? Doa. Apakah kalian lupa doa silahul mu'min? Doa orang beriman itu luar biasa. Munajat mereka di tengah malam. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayadu'a ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'amirhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah. Maka Allah kabulkan doa mereka. Itulah senjata kita. Maka kalau kita memandang orang itu sebagai akhi, kita tidak akan ejek dia. Kalau ada saudaraku menengok, ada orang mencaci maki, menyumpah serapah saya di internet, dia bukan akhi, dia bukan saudara kita. Dia siapa? Dia saudara setan. Dia bukan orang bersyahadat. Dia akun palsu. Dia ingin mengadu domba kita. Dia ingin membentur-benturkan kita. Salafi itu saudara kita. Tabligh itu saudara kita. NU saudara kita. Muhammadiyah itu kita. Hizbut Tahrir saudara kita. Yang tak bersaudara dengan kita adalah orang yang tak bertuhan dan ingin menghabisi nyawa kita. Jangan sampai salah pilih musuh. Tema tahun baru hijrah, saatnya menguatkan ukhuwah. Pas 30 menit. Maka dari tadi saya tengok jamnya. Gimana mana saya menyampaikan tausiah itu 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi malam ini dikasih mereka botol kecil pula. 30 cukup lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada guru-guru kita, Ustaz Haji Abdul Somad SMA, kepada Ustaz Felix Yau, yang telah memberikan pencerahan kepada kita betapa pentingnya ukhuwah untuk agar hidup menjadi indah. Semoga kita mendapat ridho Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
0: Di bawah sana Ustaz Felix Yau, ada jamaah sampai lewat ke kolam. Mari kita sapa, karena mereka tak bisa melihat kita kecuali melalui layar tancap. Dan layar ini pula dihembus angin. Kadang muka kita bulat, kadang lonjong di situ. Kami menyapa bapak ibu yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdiri dulu, belum selesai. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Semoga Ustaz menjaga, Allah menjaga Ustaz senantiasa diberi kesehatan. Amin. Bagaimana cara meruqyah abang saya yang setiap pagi malas untuk bekerja dan susah bangun tidur? Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama, ada ruqyah diri sendiri. Simpelnya baca Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul minas sekali. Baca ke telinga sebelah kanan, bacakan ke air, diminum atau dimandikan. Tak juga berubah, bawa ke ruqyah yang dekat dari sini, Masjid Al-Falah. Kalau siang namanya Ustaz Saifullah, kalau malam Ustaz Zafrullah. Dekat dari sini lagi ada rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat jin, ingat Zainab. Kalau sudah diruqyah tak juga berubah, berarti bukan salah jin. Jadi kadang kita kasihan juga nih kok jin nih. Kata jin aku tak ada menggoda, kata dia. Memang abang kau tuh malas, kata dia. Mengapa umat Islam semakin mengalami kemunduran di berbagai bidang? Karena kita lemah. Lemah ekonomi, lemah politik, lemah iman. Mengapa kita lemah? La tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kalian berkelahi, kalau sudah berkelahi kalian kehilangan semangat. Maka jangan kelahi. Makanya mana-mana bangkitkan ukhuwah. Selama masih-masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mewata'ati. Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan kriteria aliran sesat merusak rukun iman, merusak rukun Islam. Selama dia tidak merusak itu, maka dia saudara kita. Bagaimana Islam mengatur perekonomian? Ayat paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah 282, tentang duit, janji hutang piutang.

0: hutang, tulislah. Ayat yang paling detail dalam Quran bukan tentang ayat haji tawaf, bukan ayat tentang sa'i safa marwah, bukan ayat tentang masuk surga, tapi ayat tentang duit, tentang harta warisan. Kalau kau meninggal laki-laki, istrimu punya anak, maka dapat 1/4. Kalau tidak anak, kau dapat 1/2. Kalau istri hidup, suami meninggal, ada anak dapat 1/8, tak ada anak dapat 1/4. Sedetail-detailnya disebutkan. Dosen saya mengatakan jika pengusaha tidak memakai sistem riba, maka usahanya tak akan besar. Jika memang uang 100.000, mungkin teman ini dosen kamu ini isi kepalanya itu riba, maka dia bilang tak akan besar kalau tak riba. Coba kalau dosen kamu Dr. Safi Antonio, pakar ekonomi Islam, maka tanyalah kepada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazirish sa'ah. Kalau perkara tak diserahkan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Saya pernah dengar di lembaga keuangan syariah, tak boleh karyawan perempuan transaksi dengan nasabah laki-laki, tapi sebaliknya karyawan laki-laki boleh bertransaksi dengan nasabah perempuan. Ini tak betul. Maka kalau mau tahu, langsung datang atau baca buku. Jangan saya dengar, karena tak semua yang didengar itu benar. Inna sam'a, dengar, wal basar, mata, tengok, dalami. Buatkan kajian ekonomi syariah. Datang ngaji ke An-Nur. Ada kajian khusus ekonomi syariah dengan Ustaz Hasbullah LCMA. Itu ekonomi syariah saja kajiannya. Masalah fikih kontemporer, Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Masalah fikih keluarga, Ustaz Masriyadi Hasan. Masalah fikih ekonomi keuangan Islam dengan Ustaz Saifullah. Datang kemari mengaji. Jangan nunggu Ustaz Felix Siau datang baru ke Masjid Agung. Ustaz, saya beberapa bulan ini sering ingat kematian, sampai mau tidur ingat itu juga, karena saya takut sampai keringat dingin, saya tak bisa tidur. Itu pertanda apa Pak Ustaz? Baguslah. Orang kalau ingat mati disuruh selalu ziarah supaya apa? Ingat mati. Kalau sudah ingat mati, menetes air mata, hati menjadi lembut. Pedagang kalau dia ingat mati, dia takut curang timbangan. Pegawai kalau dia ingat mati, dia takut maaf. Pemimpin kalau ingat mati, dia takut zalim pada rakyatnya. Ustaz kalau ingat mati, dia tidak akan main-mainkan fatwa. Makanya kata Nabi, aksiru zikri min zikri hadhi min lazat. Banyak-banyaklah kau mengingatkan dia yang selalu menghilangkan kelezatan. Kalau sudah dia datang, lezat makan hilang, lezat minum hilang, lezat tidur hilang, lezat anak istri hilang. Siapa dia? Hadhi min lazat, yang menghancurkan kelezatan, mati. Dalam rukun Islam yang pertama mengucapkan syahadat. Ya. Apakah terlahir dari keluarga Muslim? Apakah sudah Muslim? Ya. Abdullah bin Abbas Muslim, istrinya Muslim, lahir anaknya Abbas Muslim, istrinya Muslimah, lahir anaknya Abdullah bin Abbas, tak perlu disyahadatkan ulang. Tapi ada kemarin ustaz kami katanya mesti disyahadatkan ulang. Siapa yang tak bersyahadat ulang tak sah dari Islamnya. Lalu syahadat ulangnya ke mana? Ya ke guru kami, Wani Piro. UUD ujung-ujungnya duit, UUI ujung-ujungnya wanita. Salah satu motifnya adalah Islam kalian tak sah. Kalau mau kalian Islamnya sah, bersyahadat di hadapan guru kami. Guru kami itu sudah bersilsilah sampai ke Nabi. Datang ke saya, katanya Pak Ustaz, guru kami itu bersilsilah ke Nabi. Siapa yang tak bersyahadat ke dia, maka Islamnya tak sah. Saya balik, guru kau itu tak sah Islamnya kalau tak bersyahadat sama aku. Karena aku pun bersilsilah ke Nabi. Bawa dia ke sini biar aku syahadatkan. Terdiam dia. Apa dalilnya umur umat Islam 1500 tahun? Tengok Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Qul, katakan, la ya'lamuha. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hadis Nabi, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Nabi tak menjawab. Nabi malah bertanya, ma'adattalaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Cukup. Kalau ada ustaz cerita hari kiamat, dia bukan mengatakan kiamat tinggal sekian. Dia ingin memberitahu tanda-tanda hari kiamat supaya kita takut pada Allah. Sudah ada spesialisasinya masing-masing. Ada ustaz cerita zikir aja, Ustaz Arifin Ilham. Ada ustaz cerita masalah hati aja, AA Game. Ada ustaz cerita masalah hari kiamat aja, Ustaz Zulkifli M. Ali, spesialis hari kiamat. Bagus, banyak orang taubat gara-gara mendengar ceramah Ustaz Zulkifli M. Ali internasional dari Payakumbuh. Imam Mahdi sudah muncul. Umur berapa Imam Mahdi memimpin umat Islam? Apa sama dengan Nabi Muhammad SAW? Dajjal muncul di tengah-tengah umat Islam. Dengarkan video Ustaz Zulkifli M. Ali, karena beliau takhasus spesialis bidang itu. Saya tak mengulang-ulang lagi. Dengarkan saja kajiannya. Ustaz, bagaimana cara kita membangun ukhuwah antar sesama muslim, namun muslim ini masih melakukan kemungkaran dengan muslim lainnya? Tata murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Walatan aun na'anil mungkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, layushikan na'iyya ba'asallahu alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman azab itu turun, semata da'unahu, kalian berdoa pagi, petang, siang, malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz Felix Siau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ceramahnya. Udah, putusin aja. Banyak yang berputusan, tapi ada juga yang nyambung balik. Oleh sebab itu, maka ini amar ma'ruf nahi mungkar. Selesaikah dengan ceramah pengajian? Tak selesai. Saya pulang dari pengajian di Dumai jam 2 malam, 3 malam lewat jembatan Leton. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng pakai mobil, pakai motor. Itu tak bisa dengan ceramah. Tak mungkin saya turun dari mobil di atas Leton, assalamualaikum warahmatullahi. Maulah dicampakkan mereka saya ke Sungai Sia. Oleh sebab itu, maka ini tak bisa selesai dengan ceramah, tapi bisa selesai dengan perda peraturan daerah. Bisa dikerahkan ke sana itu Satpol PP, bisa ditangkap itu yang pacaran-pacaran itu, bisa. Siapa bilang tidak? Mohon doanya Pak Ustaz. Doa apa lagi? Semoga Anda bisa menjadi bagian dari seorang da'i memperjuangkan Islam. Kalian jangan pernah berpikir da'i mikrofon ceramah, karena banyak orang yang tak berdakwah tapi dia sudah berdakwah. Dia tak pernah ngomong. Polisi, tentara, tak pernah ceramah. Cukup dengan seragamnya dia sudah berceramah. Polisi, tentara, solat subuh berjamaah. Itu efeknya luar biasa. Apa kata ibu-ibu menasihati suaminya? Bang, tengok tuan, sedang tentara aja sembahyang. Abang tak polisi, tak tentara, tak sembahyang pula. Itu luar biasa. Pemimpin-pemimpin kita tak perlu dia ceramah, tapi cukup dengan perda, perbu, pergub. Tapi luar biasa efeknya kepada masyarakat. Politik, umat Islam harus berpolitik. Kalau tidak, umat Islam akan dipimpin oleh orang tak mengerti, maka Islam tak terbantu. Alhamdulillah, kenapa masjid ini bisa tegak berdiri? Karena pemimpin kita masih peduli kepada agama Allah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ke depan diangkat Allah. La tusallit alaina, jangan kau angkat pemimpin kami. Man la yakhafuka, tak takut pada engkau. Wa la yarhamuna, dan tak sayang kepada kami. Amalan khusus apa yang kita lakukan untuk menyambut satu Muharram? Buat kajian Muharram. Ingatkan lagi anak-anak umat ini tentang bagaimana hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka paham. Bagaimana dengan puasa sunat? Wa minal hurumi fasum, puasalah engkau di bulan-bulan haram, 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ibu-ibu, bagus puasa qada. Aku niat puasa qada. Puasa qada di bulan Muharram otomatis dapat 2. Qadanya lunas dan dapat pahala puasa sunat di bulan Muharram. Apalagi kalau hari Senin besok, puasa qadanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Muharram dan dapat pahala puasa sunat hari Senin. Tapi niatnya satu saja. Jangan nanti malam aku niat puasa qada sekaligus puasa sekaligus sunat. Itu dalilnya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Kita sebagai umat Islam, apakah nama kita harus mencerminkan keislaman? Nama-nama yang mengandung musyrik robah, tapi nama yang tak mengandung syirik tak dirobah Nabi. Mana contoh nama yang mengandung syirik? Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, robah Nabi. Dirobah menjadi Abdullah, anaknya gadis menikah dengan Nabi, dipanggil Abu Bakrin As-Siddiq. Abdus Sam, hamba matahari, robah. Hamba matahari, syirik, menghambakan diri pada matahari, dirobah jadi Abdul Rahman. karena selalu bawa kucing, dipanggil Abu Hurairah. Ada lagi namanya Husain. Husain artinya tembok. Bayangkan kalau ada orang namanya tembok. Jadi anggota legislatif yang kami hormati Pak Tembok dan Bu Tembok. Dirobah Nabi namanya Abdullah bin Salam, Yahudi masuk Islam. Nah, jadi nama-nama dirobah. Adapun Ustaz Felix Yau, namanya tak mengandung syirik, maka tak dirobahnya, tak apa-apa. Ada satu video dari Malaysia, orang Chinese masuk Islam. Bapak Ibu mungkin pernah dapat viral beberapa bulan yang lalu. Kenapa orang China, Chinese, Tionghoa banyak tak mau masuk Islam? Salah satu sebabnya adalah karena ketika masuk Islam dirobah total, akhirnya dia kehilangan nasab sanadnya. Padahal yang dirobah itu kalau mengandung kesyirikan, kalau tidak ya tak apa-apa. Atau dibuatnya sepotong digantinya yang lain dengan mengimbuhkan ke nama-nama Asmaul Husna. Asmaul Husna Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Aziz, Abdul Somad. Ustaz, kata teman saya Ustaz Somad membeda-bedakan Ustaz-Ustaz, seperti Ustaz Zakir Naik yang dia bilang bahwa Yasin Bid'ah, lalu Ustaz Somad bilang Zakir Naik itu spesialis perbandingan agama. Lalu kata teman saya bahwa Ustaz itu harus paham agama yang menyeluruh, karena itu enggak suka sama Ustaz. Berarti dia bukan akhi, bukan saudara saya. Saya pengagum berat Zakir Naik, tapi dalam masalah bid'ah itu bukan domain dia. Dia masalah berdebat dengan Hindu, berdebat dengan Buddha, tapi dalam masalah-masalah bid'ah saya pakai pendapat Imam Syafi'i, yang saya pakai pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang saya pakai pendapat Imam Nawawi. Itu spesialis bid'ah. Tengoklah buku saya, kalau tak ada duit download di Play Store. Bagaimana mempersatukan umat ini Pak Ustaz? Karena kita lihat umat ini banyak ikhtilaf-ikhtilafnya. Nata'awan fima tafakna wa nata'adhar fima talafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita laksanakan. Pada perkara yang kita beda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Adakah ormas, kelompok, mazhab Islam yang mengatakan tidak ada solat subuh? Saya ulang pertanyaan. Ini saya ikut cara Ustaz Felix Yau. Bisa tak orang ini menjawab? Adakah mazhab, ormas, kelompok dalam Islam yang mengatakan tidak ada solat subuh? Tidak ada. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Salafi, Majlis Mujahidin, Wahdah Islamiyah, semua mengatakan ada solat subuh. Ada yang kita sepakati, ini kita amalkan, bahwa dalam solat subuh itu ada variasinya. Yang satu pakai usolli, satu enggak pakai usolli, yang satu pakai kunut, satu tak pakai kunut, yang satu bismillahnya jahar, yang satu bismillahnya silent, yang satu telunjuknya bergerak, yang satu telunjuknya tak bergerak. Maka ini variasi. Kita berlapang dada menerima perbedaan, tak perlu kelahi. Ju'ilal imam liyuktam nabi, imam diangkat untuk diikuti. Imam Masjid An-Nur ini sejak tegak sampai hari ini pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, ikut. Pakai kunut, ikut. Jadi makmum tinggal ikut saja. Angkat tanganmu, kata Syekh Ibn Utsaimin, ucapkan amin. Allahumma dina fi man adain, amin. Tidak usah kau lawan, ikut saja. Sekarang tak ada lagi orang kelahi. Dulu ya, NU mati-matian subuh mesti pakai kunut subuh. Muhammadiyah mengatakan gak ada kunut subuh. Buklai anak muda NU Muhammadiyah sampai jam 2 malam, besok dua-duanya tak solat subuh. Ini tak betul lagi. Ta'awan fima tafakna. Makanya hijrah kita, yang selama ini hanya mengaji satu mazhab saja, hijrah. Habis maghrib ke isya kaji fikih empat mazhab, pakai kitab Abu Bakar Al-Jaziri, Abu Bakar Al-Jaziri, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kaji semuanya. Ini akan menyatukan kita, paling tidak meminimalisir perbedaan. 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, untuk akhir dari majelis ini mari kita berdoa. Di antara pertanyaan Bapak Ibu semua, pertama ada memohon doa. Bapak Ibu, majelis belum ditutup. Agar dapat keberkahan majelis, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa, agar pulang kita dapat keberkahan semuanya. Pertama, doa mohon kesembuhan penyakit. Yang kedua, doa kebahagiaan rumah tangga. Ketiga, doa dipermudah jodoh. Doa untuk saudara-saudara kita muslim di Rohingya, di Yaman, di Gaza, di Suriah dan seluruh dunia. dan doa untuk negeri kita ini, agar Allah pilih pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Baik kepada guru kita Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, kami mintakan doanya.
0: Allah hadhin niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim wa siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'al lana dhanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala 'aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan untuk selamanya ya Allah. Wala 'aziban illa zawwajtah. Yang akan menikah niatnya baik, tuluskan, mudahkan pernikahannya, temukan dia dengan jodoh yang soleh dan salihah ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan dan kasih sayangmu mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidina, kedua orang tua kami. Wali masyayikhina, guru-guru kami. Wali aimmatina salihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allah maj'al quburahum rabatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum ufratan min ufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala' wal-waba' wal-fahsha' wal-riba' wal-zina wal-munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buladil muslimin ammah. Jaga kami, negeri kami, bumi lancang kuning bil khusus. Jauhkan dari malapetaka bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berikan pasangan hidup anak cucu keturunan orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sihah. Bukakan pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kesehatan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya.
3: Salat didesain oleh Allah bukan hanya sekedar ibadah ritual dari takbir sampai salam. Allah memberikan pesan, kalau engkau ingin mendapatkan kenikmatan salatmu, kenyamanan salatmu, pelajari dulu tentang semua bacaan dan gerakan salat. Kenapa saya mesti wudu? Kenapa ngadep kiblat? Kenapa ngangkat tangan begini? Kenapa sedekat begini? Itu semua ada maknanya. Semua gerakan dan bacaannya disiapkan untuk membimbing pelakunya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas yang dia jalani sampai wafat.

Anak yang soleh itu anak yang tahu kalau dia seorang laki-laki nanti, secantik apapun istrinya, selucu apapun anak-anaknya, sebanyak apapun harta yang dia miliki, sehebat apapun dia di mata anak buahnya, demi Allah, orang tua tidak pernah menjadi nomor dua dalam hidup. Ini banyak orang yang suka salah ini. Cuma gara-gara dunia, orang tua panjang mata menanti kedatangan anak. Jangan. Ya. Jangan. Anak yang soleh tahu sekali. Sampai kapanpun ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu. Sampai kapanpun. Dunia enggak membuat dia lupa ada berkah keramat dunia hidup di atas muka bumi ini. Dia enggak repot datang ke makam-makam para wali. Orang tua nomor satu yang dia temui. Ini orang hebat. Ini banyak di antara kita, makam-makam didatengin, di mana saja didatengin, ngalap berkah. Orang tua panjang mata, berlinang air mata menanti, mana anakku? Mana pohon yang pernah ku tanam? Mana pohon yang pernah ku rawat? Ku dengar dia sudah mulai berbuah, ingin ku rasakan buahnya. Berani mengeluarkan dana jutaan untuk hal-hal yang gak disyariatkan. Ini orang tua panjang mata. Rela, gak rela, orang tua kita akan mendengar dan melihat

ngerasa dia ada perasaan kayak gimana gitu loh. Karena dia tahu setelah ini dia akan menikah, bawa anak orang. Ada kehidupan yang berbeda yang bakal dia rasa. Orang tua makin hari makin rentan, bukan makin seger.

Allah baru kemarin perasaan tak. Saya titah dia, titah, titah, ya Allah, belajar jalan, bisa berlari bawa sesuatu, coret-coret tembok, aduh Masya Allah, sekarang udah gede, dibawa orang, ya Allah, Masya Allah, yang laki dekat sama mamahnya, baru kemarin tangan mungilnya kita tuntun, kalau kelepas dia nangis, betul? Sekarang tangannya keker, besar, tangan ibunya keriput, betul ya? Mau nangkep tangan anak pun sudah mulai susah. Membawa anak orang datang dengan gagah, cium tangan, cipika-cipiki, udah. Ma, kita jalan dulu, Ma ya. Dah, Mama, dah. Digandeng tangan kekasihnya, dirangkul pundaknya. Ini anak laki enggak tahu, ibunya kayak diiris-iris jantung. Dia lihat tangannya yang keriput, ya Allah. Udah berapa lama tangan ini enggak dibawa sama anak ini? Udah berapa lama tangan ini enggak digandeng sama anak saya? Kita merasa bangga akur merangkul istri kita, ibu kita ngelihat pundaknya. Udah berapa lama pundak ini enggak dirangkul seperti itu, ya Allah? Dulu aku berdandan secantik-cantiknya, ku dandankan anaknya, ku bawa di hadapan kawan-kawanku bangga. Lihat anakku. Tapi dia enggak pernah berdandan rapi membawa aku ke hadapan teman-temannya. Lihatlah ibuku. Ibunya sudah kebayang, ya Allah, ini anak bakal minta nikah sebentar lagi. Yang wajar kalau orang nanam pohon pengen metik buah, wajar. Ini buah belum terasa, pohon sudah mau dibawa, kebayang tidak? Ya Allah. Mulai dia kebayang. Sehingga rasa-rasa seperti ini menjadi tumpukan rasa di hati orang tua kita, yang nanti pada akhirnya dia pun bakal kembali ke hadirat Allah, kita pun bakal kembali ke Allah, betul? Sementara yang namanya kemuliaan datang dengan cara sabab yang benar. Ridha fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada di ridha orang tua, murkanya pun sama. Karena semua ibadah yang dia lakukan berujung pada surga. Dan yang paling gampang ketika dia mau menaklukkan dunia, demi Allah, berkah orang tua dulu yang diambil. Ini dirasa oleh orang mulia yang Nabi katakan, innahu min ahli sama, innahu min ahli sama. Manhu? Siapa dia? Sahabat, manusia yang pernah hidup zaman sahabat, tapi enggak ketemu Rasul, yang bernama Uwais Al-Qarni, pemuda miskin, pengembala kambing di negeri Yaman, padang tandus yang dia tinggal di situ, yang dia kesampingkan hidupnya untuk ibunya, untuk ibunya. Tidaklah terucap kalimat satu yang ingin ibunya pengen kecuali Uwais pasti akan melakukannya apapun, dan ibunya cacat. Apa kata Uwais? Tidak akan pernah terlontar kata dari mulut ibuku kecuali kan ku lakukan yang dia inginkan. Masya Allah. Ibunya cacat dan dia menomorduakan diri, yang penting orang tuanya dulu. Hingga satu waktu ibunya berkata, wahai Uwais, ibu sudah tua, andai kematian mendatangi ibu, ada beberapa keinginan yang ibu pengen merasakan keinginan tersebut, mungkin enggak ya? Apa bu? Katakan. Ibu pengen haji. Mengawes, ya Allah bu, ini Yaman, Hadramaut, yang sekarang saja pesawat itu bisa 3 jam menuju Saudi itu, 2 jam lebih lah menuju Saudi. Ini lebih jauh lagi, kebayang berapa ratus kilo, berapa ribu kilo, gak tahu. Ya baiklah ibu. Kata Wes, aku tidak pernah menolak permintaan ibuku,
Tapi kali ini aku gak bisa menjawab karena mikir gimana caranya ini. Apalagi dia seorang pemuda yang punya penyakit sopak. Ada tanda-tanda putih di bagian badannya tuh kayak pano besar gitu tuh. Udahlah, terserah gimana nantilah. Yang penting ini nomor satu dalam hidup ini. Dia beli seekor anak sapi. Digendong tiap hari itu sapi sama si Uwais menuju puncak gunung. Turun lagi, gendong ke atas, turun lagi tiap hari.

0: hari naik gunung yang tinggi. Sampai enggak berasa, dikatakan 8 bulan dia lakukan itu. Sehingga terbentuklah fisiknya yang bagus karena olahraga tiap hari buah itu sapi. Dan sapi itu makin berat, dalam hikayat dikatakan sampai di atas 100 kilo itu sapi. Kemudian dia tetap gendong ke atas dan dia yakin, bismillah saya yakin, sampailah bulan haji. Ibu naik ke pundakku, digendong ibunya dari negeri Yaman. Gak ada yang gak mungkin, lihat. Dibawa ibunya ke Mekah, bertawaf di Ka'bah. Dunia menyaksikan. Bahkan hikayat mengatakan dia sempat bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, aku telah menggendong ibuku dari negeri Yaman menuju Mekah, bertawaf di Ka'bah ini. Sudahkah aku membayar jasa ibuku? Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Dia selesaikan tawafnya. Selesai tawaf, dibawa ibunya ke makam Ibrahim untuk sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah ibuku ya Allah. Masukkanlah dia ke sorgamu ya Allah. Ibunya berbisik, Wais, sudahlah, mintalah pada Tuhanmu ampunan untuk dirimu dan sorga untukmu. Wallahi wahai ibu, Allah ampunkan kamu, Allah masukkan kamu ke sorga, cukup untukku, ridhomu yang kubutuhkan wahai ibu. Lihat, manusia soleh hasil doa, Rabbi habli minas solehin. Lihat, makanya ketika Nabi mengatakan innahu min ahli sama, ini manusia penghuni langit. Umar, Ali,
1: bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku Ustaz, ada pahalaku Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun Ustaz, begitu bapak masuk kubur gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

karena kalau kita lebih di bawah level dia, dia nggak akan mungkin marah dengan kita. Itu pasti kita lebih baik, rezeki kita lebih baik, level kita lebih baik, kehidupan kita lebih baik, makanya dia marah. Yang kedua, kalau ada orang benci dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia selalu memikirkan kita pagi petang siang malam, padahal kita nggak pernah mikirin dia. Dan indah sekali itu, dia sering mikirin kita, kita nggak pernah mikirin dia. Dia sampai buat partai untuk memusuhi kita, sampai ngajak anggota geng-gengnya untuk memusuhi kita. Yang ketiga, kalau ada orang membenci kita, apalagi membuat komunitas untuk membunuh kita, mengacaukan kita, maka sesungguhnya amal-amal dia sedang mengalir ke kita, dan dosa-dosa kita mengalir ke dia.

bawa berita tidak baik, bahasa Bayano klarifikasi. Selesaikan klarifikasi, tulisan di WhatsApp sekali, video pendek sekali, bahwa saya tidak seperti yang dituliskan, clear, selesai, serahkan kepada Allah. Yang terakhir, kalau ada orang membenci kita, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita pikirin, kita capek, anjing menggonggong, tapi lah berlaku.

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tambah hitung-hitung. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jamaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah
1: pura-pura sempurna sampaikan.
2: Hei, sebelum sholat, Allah tidak inginkan Anda asal sholat saja. Baca dulu bacaan-bacaan sholat yang diajarkan, dipandukan oleh Rasulullah SAW, pahami dengan baik ya. Setelah Anda baca, pelajari, pahami, maka Anda akan bisa menikmati sholat Anda. Paham ketika bertakbir, paham yang dibacakan apa. Ketika ruku mengerti yang dibaca. Ketika sujud paham yang dibaca. Sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda Anda. Karena ketika lisan berkata Allahu Akbar, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Fokus kepada itu dan hati meresapi Allah. Aku mengatakan dari ikatan kau yang paling besar. Tapi kenapa aku merasa besar dibanding orang lain? Sombong dalam kehidupan, angkuh ya Allah dalam aktivitas. Aku bertobat kepadamu. Kalau itu Anda membaca dalam istitah, itu diantaranya Allah mabain bain wa bainah khatarnya. Kalau ma'anta bainal masyriki, Allah. Kalau selama ini ya Allah aku banyak salah, aku mengakui, tapi mohon ya Allah ampunan yang begitu luas. Jauhkan aku dengan kesalahan yang telah aku perbuat, seperti engkau jauhkan dari timur dengan barat yang tidak pernah bertemu.
3: Lu mau kejap, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi,
4: itu nampak api kan. Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jari sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam naku minal musallin. Karena tak sholat.
5: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Ar-Rahman 'allama al-Qur'ana khalaqal
7: Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu.
6: وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ.
7: Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.
6: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ.
7: Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
6: Wal habdul 'asfi war rayhan
7: dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahrayni yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Sanakhrulakum ayyuhat taqalan.
0: Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: sultan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan.

0: Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yurakul mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam.
0: Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direngut ubun-ubun dan kakinya.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukalliban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hadihi jahannamu allati yukallibu bihal mujrimun.
0: Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa.
1: Yatufuna bainaha wa baina hamimin an.
0: Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Waliman qafa maqama rabbihi jannatan.
0: Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Zawata afnan.
0: Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima 'aynani tajriyan.
0: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima min kulli fakihatin zawjan.
0: Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan.
1: Fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wala jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: القائمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به لكن لما رواية البيهقي على التنبهات إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي أن تدفعكم شفاعتكم pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu, kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narzukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatu littaqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-puruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Kenapa orang Islam itu sholat? Main dulu. Bisa ingin tegaskan ini dulu. Kenapa sholat? Kewajiban. Apa lagi? Kalau kita memaknai sholat sekedar kewajiban, nanti sifat sholatnya untuk menggugurkan wajibnya saja. Bahasa gampangnya, yang penting sholat. Mau sholatnya khusyuk, mau tidak, yang penting sholat. Tapi ketika Allah memilihkan kata ini pun, itu bukan hampa mana. Ada makna yang sangat dalam sekali. Baik, teman-teman masih ingat tadi, yang memiliki ketenangan itu siapa? Yang punya sakinah? Allah. Yang punya mawaddah siapa? Allah. Yang punya rahmah siapa? Yang punya segalanya Allah kan? Baik, teori mengatakan secara logika, orang yang punya koneksi dengan sosok yang punya segala hal, bukankah lebih mudah hidupnya?
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
3: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya
1: istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kal kausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya.

bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud, Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.

dilihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu.

bersyukur nikmat-Mu yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, sebagaimana tema yang disampaikan tadi adalah tentang keutamaan duduk berzikir pada waktu sesudah sholat asar sampai waktu sholat maghrib. Bapak ibu yang berbahagia, kenyataannya tidak sedikit orang yang menghabiskan waktu asarnya apalagi sampai maghribnya dengan kegiatan yang sia-sia. Mungkin jalan-jalan saja, ngabuburitkah istilah Ramadan yang dulu itu, atau mungkin duduk-duduk di teras, macam-macam yang sepertinya melewatkan waktu menjelang maghrib itu dengan perbuatan yang tidak bernilai. Bapak ibu yang berbahagia, dalam kitab Azkar Imam Nawawi mengutip dalam kitab Ibnu Sunni, dan beliau tetapkan hadis ini lemah. Artinya walaupun hadis ini lemah, tapi bagi Imam Nawawi ini penting untuk diketahui oleh orang banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah azza wa jalla." Saya duduk, bahwa saya duduk bersama dengan sekelompok manusia yang menyebut nama Allah, min salatil asri, dari waktu sesudah salat asar, ila an taghruba syamsu, sampai terbenam matahari. Aku duduk bersama dengan sekelompok orang yang berzikir, waktunya dari habis asar hingga terbenam matahari sampai maghrib. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an a'tiqa, daripada saya memerdekakan, samaniyatan 8, min waladi Ismail, budak dari keturunan Bani Ismail. Ulun ulang, kata Nabi, saya duduk bersama dengan sekelompok orang-orang yang berzikir dari habis asar sampai maghrib. Ini lebih saya senangi daripada saya memerdekakan budak sebanyak 8 orang dari keturunan Bani Ismail. Bapak ibu yang berbahagia, tidak kurang umumnya harga satu nyawa menebus tebusan supaya bebas dari hukuman mati di Saudi Arabia itu tidak kurang 1 miliar. 1 miliar tersangka pembunuh kalau dituntut oleh keluarga korban hukuman mati mesti dikisos. Tapi bila ada upaya damai minta maaf dan diberi maaf, juga ada biaya tebusan supaya tidak jadi dituntut hukuman mati, dipancung dengan membayar 1 miliar. Ini ceritanya adalah menyelamatkan harga diri seorang manusia yang juga nilainya kurang lebih per orangnya 1 miliar, jumlahnya 8 miliar. Nilai pahala memerdekakan seorang budak dengan nilai bayaran 8 miliar kan besar nih, yang dikeluarkan besar. Bagi Nabi lebih beliau senangi duduk bersama orang yang menghabiskan waktu dengan berzikir dari waktu habis asar sampai maghrib. Duduk berzikir bersama orang yang menghabiskan waktunya berzikir dari asar sampai maghrib, bagi Nabi kita lebih beliau senangi daripada menghabiskan biaya 8 miliar untuk memerdekakan 8 orang budak dari keturunan Bani Ismail. Bapak Ibu yang berbahagia, nah inilah sayangnya. Nilai beribadah habis asar sampai maghrib, terserah yang mana sanggup atau yang mana bisa. Pokoknya waktunya antara habis asar sampai maghrib. Nilai beribadah itu lebih baik dan lebih Nabi kita senangi daripada sibuk mengurus memerdekakan 8 orang budak dari Bani Ismail. Besar nilai beribadah sesudah asar sampai nunggu azan maghrib, ini besar. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita tahu nilai waktu ini, maka alangkah indahnya jangan kita habiskan waktu habis asar itu sampai maghrib semuanya tanpa ada zikir. Sayang sekali. Kalaupun ada kesibukan habis asar, tidak apa-apalah sambil duduk-duduk nonton TV kah, minum kopi kah, duduk di teras kah, duduk di pinggir sungai makam kah. Yang penting ada tasbih yang dibaca. Apalagi kalau bisa untuk menuju ke masjid melaksanakan sholat maghrib, duluan ke masjid duduk sebentar menjelang azan. Bapak Ibu yang berbahagia, hadis ini biasanya ulun perhatikan kita amalkan tuh pada malam nisfu Sya'ban dan pada penyambutan tahun baru Islam. Biasanya kegiatannya sudah dimulai jam 5. Ya, hitung-hitung masih untung juga lah dalam setahun tuh ada. Tapi kalau cara ini kita lakukan tiap hari, nah tentu lebih baik. Apalagi memang misalnya tidak ada kesibukan, memang sibuk. Kalau memang tidak sibuk, ya untuk apa lambat-lambat? Lebih baik cepat-cepat ke masjid. Nggak apa-apa nunggu azan kurang lebih 10 atau 5 menit duluan duduk sambil berzikir. Yang dibaca adalah tasbih dan istighfar. Nah, kenapa harus dua ini? apabila di waktu pagi tadi sebelum matahari terbit, artinya sesudah sholat subuh, kita juga ada sempat duduk berzikir, bertasbih, lalu di sore harinya sebelum maghrib kita juga sempat duduk bertasbih, maka nilai ibadah kita bukan nilai pahala berzikir di waktu pagi dan nilai pahala di waktu sore, tapi nilai pahalanya seperti orang yang menggunakan seluruh siangnya beribadah. Yang kosong yang siang ini kayak apa? Walaupun tidak diisi dengan tasbih, tapi karena awal dan akhirnya dengan tasbih, yang di tengah-tengah ini dianggap terisi dengan tasbih dari dua kegiatan ini. Nah, tasbihnya apa? Ya subhanallah, tidak apa-apa. Istighfarnya apa? Astaghfirullah, juga tidak apa-apa. Nah, itu tentang tasbihnya. Tentang istighfarnya apa maksudnya? Anggap aja kita minta ampun atas kesalahan yang kita lakukan di siang, selama siang hari itu, untuk persiapan malam. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dengan keterangan hadis ini, mudah-mudahanlah kita punya pengetahuan untuk menghargai waktu antara sesudah asar sampai maghrib. Kalau bisa, jangan sampai seluruhnya habis berlalu tidak diisi dengan zikir kepada Allah. Pokoknya terserah waktunya yang mana, paling tidak 5 atau 10 menit sebelum sholat maghrib. Paling tidak sudah itu, habis itu kehabisan waktu sudah. Nah, kalau bisa seperti itu, karena nilai beribadahnya sangat besar. Ulun kira begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa lana ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, orang yang zikir dan fikir. Apa itu zikir dan fikir? Zikir, orang yang selalu ingat Allah. Fikir, orang yang selalu memikirkan tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa penting mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena seseorang yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak punya pegangan hidup. Pegangan hidup dia adalah materi, harta, keluarga, teman, makhluk. Sedangkan makhluk adalah selemah-lemah pegangan hidup seseorang. Terus apa pegangan kita yang paling kuat? Pegangan kita yang paling kuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Urwatul wusqa. Dan kita disuruh untuk berpegang kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Sehingga orang yang berpegangan kepada Allah enggak mudah kecewa. Orang yang berpegang kepada Allah enggak akan pernah merasa sendiri. Kenapa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Jangan pernah menyerah untuk mencoba, dan jangan pernah mencoba untuk menyerah. Tetaplah istiqomah untuk senantiasa berhijrah di jalan Allah. Al-jaza ala qadril masaqah. Semakin besar pengorbanannya, semakin besar perjuangannya di jalan Allah, di jalan takwa, maka semakin besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
3: biasakan akhlak mulia. Anda naik taksi. Anda naik apa? Setelah keluar, Anda membayarkan selesai. Tapi Anda bukan manusia kalau hanya bayar. Apa sih salahnya mengucapkan terima kasih, Pak? Ayo, mana akhlak Anda ngomong terima kasih yang susah? Anda manusia atau bukan? Dia nganterin Anda, jangan mentang sudah bayar, masih Pak. Kasih duit dok, bilang makasih Pak. Assalamualaikum. Apa sih salahnya gini? Akhlak itu perlu dibangun. Jangan tentang bukan kewajiban saya. Tapi saya ngomong bahasa fikih. Fikihnya kan tidak wajib. Saya tidak wajib ya sudah. Kan tidak enak. Anda hidupnya tidak begitu. Hidupnya tidak sekejar dengan fikih tapi ada.

Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, adab-adab yang harus ditunaikan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang adab terhadap suami istri. Pendengar yang budiman, seorang muslim meyakini adanya adab timbal balik antara suami dan istri, dan adab tersebut adalah hak atas pasangannya yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat yang mulia tersebut menegaskan bahwa tiap suami istri mempunyai hak atas pasangannya, dan suami diberi tambahan derajat atas istri karena adanya alasan-alasan khusus. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak-hak atas istri-istri kalian, dan sesungguhnya istri-istri kalian mempunyai hak-hak atas kalian. Hak-hak ini sebagiannya sama di antara suami istri, dan sebagiannya lagi tidak sama. Adapun adab-adab yang menjadi hak masing-masing pasangan di antara suami istri adalah sebagai berikut. Yang pertama, amanah. Masing-masing suami istri harus bersikap amanah terhadap pasangannya dan tidak mengkhianatinya sedikit atau banyak, karena suami istri adalah laksana dua mitra yang keduanya harus ada sifat amanah atau terpercaya, saling menasihati, jujur dan ikhlas baik dalam semua urusan pribadi keduanya maupun urusan umum keduanya. Yang kedua, adanya cinta dan kasih sayang. Maksudnya adalah masing-masing suami istri harus memberikan cinta kasih yang tulus kepada pasangannya sepanjang hidupnya. Hal ini karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Yang ketiga, saling percaya. Artinya, masing-masing suami istri harus mempercayai pasangannya dan tidak boleh meragukan kejujurannya, nasihatnya, dan keikhlasannya. Kemudian pendengar, adab yang keempat adalah memperhatikan etika umum seperti lemah lembut dalam pergaulan sehari-hari, menampakkan wajah yang berseri-seri, ucapan yang baik, penghargaan, dan penghormatan. Itulah pergaulan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik.
Nah, itulah pendengar, sebagian adab yang menjadi hak-hak bersama antara suami istri, dan masing-masing dari keduanya harus memberikan hak-hak tersebut kepada pasangannya untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak-hak khusus dan adab-adab yang harus dikerjakan masing-masing suami istri terhadap pasangannya adalah sebagai berikut. Adab terhadap istrinya. Maka seorang suami harus menjalankan adab-adab berikut ini. Yang pertama, memperlakukan istri dengan baik. Pendengar, mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 yang artinya, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Yakni suami memberi istrinya nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, seperti memberinya makan, pakaian, dan mendidiknya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada orang yang bertanya kepada beliau tentang hak istri atas dirinya, hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Kemudian yang kedua, mengajarkan persoalan-persoalan yang penting dalam agama kepada istri jika belum mengetahuinya, atau mengizinkannya menghadiri kajian ilmiah untuk belajar di dalamnya. Sebab kebutuhan untuk memperbaiki kualitas agama dan mensucikan jiwanya itu sangat penting. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan pendengar, wanita termasuk bagian dari keluarga laki-laki, sehingga wajib bagi suami untuk menjaganya dari hal-hal yang akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Adapun penjagaan istri dari api neraka adalah dengan iman dan amal salih. Amal salih harus berdasarkan ilmu dan pengetahuan sehingga ia bisa mengerjakannya seperti yang diperintahkan syariat. Selanjutnya, yang ketiga adalah mewajibkan istri melaksanakan ajaran-ajaran Islam beserta etika-etikanya, memberikan perlindungan yang memadai kepadanya dengan tidak mengizinkannya merusak akhlak atau agamanya, dan tidak membuka kesempatan baginya untuk menjadi wanita fasik yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Selanjutnya, adab yang keempat adalah berlaku adil terhadap istrinya dan terhadap istri-istrinya yang lain jika ia mempunyai istri lebih dari satu. Suami berbuat adil terhadap mereka dalam makan, minum, pakaian, rumah, dan tidur di ranjang. Suami tidak boleh bersikap curang dalam hal-hal tersebut atau bertindak zalim, karena hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya di surat An-Nisa ayat ketiga yang artinya, kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berbuat adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak wanita yang kalian miliki. Dan adab yang kelima bagi seorang suami terhadap istrinya adalah tidak membuka rahasia istrinya dan tidak membeberkan aibnya, sebab ia orang yang diberi kepercayaan terhadapnya, dituntut menjaga dan melindunginya.
Mengenai hal ini, ada ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi suami yang membeberkan rahasia istrinya. Dalam riwayat Muslim, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah ialah suami yang menggauli istrinya dan istrinya bergaul dengannya, kemudian ia membeberkan rahasia hubungan suami istri tersebut. Nah, itulah pendengar beberapa adab bagi suami terhadap istrinya. Selanjutnya akan kita bahas di antara adab-adab bagi seorang istri terhadap suaminya. Yang pertama, seorang istri wajib taat kepada suami selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang artinya, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya tidak datang kepadanya dan suaminya pun marah kepadanya pada malam itu, maka istrinya dilaknat para malaikat hingga pagi harinya. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa wajib bagi istri untuk menaati suaminya selama bukan dalam perkara maksiat, karena ada larangan secara umum dari syariat untuk menaati perintah dalam maksiat meskipun itu dari orang tua atau suami. Yang kedua, menjaga kehormatan suaminya, kemuliaannya, hartanya, anak-anaknya, dan urusan rumah tangga lainnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan anaknya. Kemudian yang ketiga adalah tetap berada di rumah suami, dalam arti tidak keluar kecuali atas izin dan keridhaannya, menahan pandangan dan merendahkan suaranya, menjaga tangannya dari kejahatan, dan menjaga mulutnya dari perkataan kotor yang bisa melukai kedua orang tua suaminya atau sanak keluarganya. Hal ini adalah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat ke-33 yang artinya, dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dulu. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-31 yang artinya, katakanlah kepada wanita-wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kemudian berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, istri terbaik ialah

jika engkau melihat kepadanya, ia menyenangkanmu. Jika engkau menyuruhnya, ia taat kepadamu. Jika engkau pergi darinya, ia menjagamu dengan menjaga dirinya dan menjaga hartamu. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, demikianlah di antara beberapa adab dan etika antara suami dan istri yang menjadi hak dan kewajiban pada masing-masing pasangannya. Semoga setelah mengetahui adab-adab ini, kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam semut adalah makhluk istimewa. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran bernama An-Naml yang berarti semut. Rasulullah juga melarang kita membunuh semut karena mereka adalah makhluk Allah. Jika semut mengganggu di rumah, usirlah dengan cara yang halus tanpa menyakiti. Caranya ucapkan, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku dan aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, maka buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Dengan cara ini, kita tetap menjaga rumah sekaligus menghormati ciptaan Allah.

terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi, Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha bil qabul wa tamam kulli shul ma'mul. Sunu sabaka bin Salim Syafi'i Qadir Jilani Syekh Ahmad bin Isa sebagai muqaddam sulah bin Abdullah bin Ali bin Haddad al-Hadam Syafi'i wa Syekh Mahmud bin Ibrahim Sulaiman bin Sulaiman furu'ihim. Wa sulah bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habs wa sulah bin Ali bin Sakhar Saqaf wa sulah bin Tafi bin Abdul Qadir Saqaf wa sulah bin Abu Bakr bin Saqaf wa Sulaiman furu'ihim. Wa usin lal hadrun min talib wa Sulaiman furu'ihim wa usin lal nur min timad wa Sulaiman furu'ihim. وصنع هذا المؤلف الكتاب المنهى الثانية على الموصية المتبولية للسيد عبد الوهاب الشعراني وعلي بن بكر محمد الثقاف وحسن الشيخ محمد النووي الجاوي البنتني وشهاب الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي وسلم فروئهم أن الله درجات في الجنة ويكثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النيات الصالحة وبالنيات الشفاء على كل داء كما نوابه سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله قلوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia serta hidayahnya pula. Pada hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sehingga mampu untuk menjalankan aktivitas ibadah kepada Allah secara istiqamah sampai nantinya tutup usia kita, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, mukminina wal mukminat hingga akhir zaman, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan daripada kajian kitab Al-Minahus Saniyah fi Wasiyatil Matbuliyah, wasiat-wasiat Nabi kepada menantunya yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajha, yang disusun, yang dikarang oleh al-imamu Sayyid Abdul Wahhab Asy'arani, masuk dalam wasiat berikutnya yang mana di pertemuan yang lalu pernah kita bahas dan ini kita bahas kembali detail dan juga rincian selanjutnya dari wasiat Nabi yang berikutnya. Al-Musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin ila an qala. Ya Ali, Nabi berwasiat. Nabi bersabda, wahai Ali, wahai Sayyidina Ali karamallahu wajha, la yazalul mu'minu fi ziyadati fi dinihi ma lam ya'kulil harama. Nabi mengatakan tidak akan bertambah kadar keimanan seseorang di dalam agamanya. Agamanya enggak bakal bisa stabil, agamanya enggak bakal bisa mendominasi dalam kehidupan. Ketaatan akan kalah dengan kemaksiatan selagi dia tidak memakan sesuatu yang haram dan pekerjaan
atau penghasilan yang dia dapatkan bukan dari penghasilan pekerjaan yang haram. Kalau makanannya halal, pekerjaanannya halal, kemudian segala aspek pendukung itu semuanya adalah halal, pekerjaan dan makanannya, maka insya Allah ziyadata fi dinih, akan bertambah keimanan, ketakwaan, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga makan, jaga pekerjaan. Pekerjaan halal, pekerjaan amanah, pekerjaan tidak menipu, dan makanannya dari hasil itu makanan yang halal, tidak mencuri, tidak mengkorupsi, tidak juga menipu, dan tidak mengambil hak orang lain, maka insyaallah ziyadati fi dinih, Allah akan tambahkan keimanan dan juga kemaslahatan dia dalam agama. Man farakal ulama, siapa yang berpisah dan memusuhi daripada para ulama, berselisih dalam masalah pandangan opini boleh, tapi untuk memusuhi secara fisik dan memusuhi secara kelompoknya langsung ulama, maka konsekuensinya dua: mata qalbuhu, hatinya mati; kedua, wa ama an ta'atillah, maka dia akan buta dari ketaatan. Buta ketaatan itu artinya tidak bisa mencicipi kenikmatan dalam aktivitas ibadah kalau mereka senantiasa memusuhi dan bahkan berselisih dengan ulama. Kalau opini saja, pendapat saja, okelah boleh, karena masalah khilafiyah juga di dalam ulama banyak. Cuman kalau memusuhi itu yang dilarang. Ya, memusuhi itu yang dilarang. Kecuali ulama-ulamaan atau bahasa kita ustadz-ustadzan, ya, kiai-kiaian, ya, yang mereka berkamuflase seakan-akan mereka ulama padahal tidak. Ya, yang kita sebut oknum, ya, kita sebut oknum. Ya, jangan di ulamanya yang dimusuhi. Kalau ulama yang dimusuhi, fatal ini. Karena ulama itu jamak daripada alim, orang yang berilmu, orang yang mengamalkan ilmunya, itu semuanya disebut ulama. Masuk dalam ranah ulama, Habib Umar masuk ulama, Ustaz Taufik, Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Sekak masuk ulama, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Gus Baha masuk dalam ranah ulama. Kalau yang disalahkan ulama, kelompoknya, maka ini salah. Yang kita salahkan itu oknumnya, perorangan, alim, al-jahil ada. Orang yang alim mengetahui ilmu tapi jahil dia. Bodoh dalam mengamalkan dan juga salah kaprah dalam pengamalan. Itu boleh. Tapi yang disasarkan sekarang bukan orangnya tapi sifat yang keluar dari dirinya. Entah itu karena nafsu, entah itu karena jahil, tidak bisa menempatkan pada posisinya dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita targetkan. Tapi kalau kita sebut ulama kita sekarang enggak beres, ulama kita enggak benar, ulama kita sekarang dengan tanda kutip melakukan asusila dan lain sebagainya, itu fatal penyebutan ulama. Karena kalau ulama itu nama kelompok orang-orang alim berada di situ. Ini wadah nih. Wadah ini namanya ulama. Yang mengisi nanti ada Gus Baha, ada Habib Umar, di situ ada Guru Zaini, di situ ada Guru Jamal, di situ ada Guru Mansur, di situ ada Habib Muhammad Al-Qas. Wadahnya ini tertampung banyak orang alim. Tapi kalau misalnya air itu sendiri tanpa ada tempatnya, ini tempat ini berkumpulnya para mereka itu. Kalau cuma air tanpa gelas dan tanpa apapun, nah itu bisa dijadikan namanya satu komponen yang sendiri deh. Oknumnya saja begitu. Ya, jangan disebut ulamanya. Ulama ini nama kelompok. Tegra'ul alim, ya, sendiri, orangnya satu doang. Itu bisa kita salahkan daripada sifatnya, bukan dirinya. Kalau dirinya ini ya termasuk dari ranah tasawuf, termasuk diri ini adalah min ba'din nuri Habibul Mustafa, sebagian daripada nur cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita salahkan seseorang, maka otomatis kita salahkan juga cahaya yang ada dalam diri. Yang kita salahkan tuh sifat orang tersebut. Dirinya jangan, sifat yang keluar dari orang tersebut. Makanya disebut apa? Sifatul su, sifat yang tercela. Bukan almar'u su, bukan orang yang tercela, tapi sifat. Sifat yang keluar dari diri orang tersebut. Bukan orangnya, tapi sih sifatnya. Baik. Al-hawa namanya. Hawa nafsu itu berbeda. Al-hawa itu yang mengisi nafas.
nafas itu wadah. Nafas itu kan artinya jiwa ya. Nafas itu artinya jiwa. Ini nafas nih, ini diri. Di dalamnya nanti ada hawa. Hah? Ada hawa. Panjang pembahasannya tentang nafas itu ya. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah dan lain sebagainya. Taib. Salah satu bentuk aktivitas ibadah yang dapat ziyadati fi dinih, menambah kualitas keagamaan, keimanan bisa stabil dan pengamalan juga bisa teraplikasikan dengan baik, maka salah satunya yaitu talabul ilim. Talabul ilim, menuntut ilmu. Ini paling paten ini. Saya punya guru. Ketika saya mau pondok pesantren di Tuban, Jawa Timur, kurang lebih 5 tahun, itu ada salah satu guru yang bernama Al-Habib Hadi bin Muhammad Ba'agil. Habib Hadi bin Muhammad Ba'agil. Habib Hadi bercerita, ada salah satu murid Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Hasani. Ada salah satu murid Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Hasani. Ini murid cerita ke Habib Hadi. Habib Hadi cerita kepada kami para santrinya. Di zaman itu dulu ada lagi majelis taklim begini, sama keadaannya sama seperti ini, tapi dalam ranah pembelajaran yang formal. Jadi ya santri bawa buku, santri bawa kitab, santri catat dan memahami dan apa memperhatikan daripada apa yang diterangkan oleh si guru. Bertepatan yang ngajar Habib Abi Al-Maliki langsung, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani ya. Abahnya Sayyid Ahmad Al-Maliki yang sekarang ada di Mekah itu ya. Allah yarhamnya. Nasallallahu alaihi wa sallam afiyah insyaallah. Abahnya Habib Ahmad yaitu Al-Habib Alawi Al-Maliki Al-Hasani itu ketika itu lagi ngajar, Pak. Lagi ngajar. Ini bentuk istimewanya ilmu ya dibanding daripada aktivitas ibadah yang lain. Lo lagi ngajar. Salah satu murid itu dilihat oleh Habib Alwi lemes. Ndak apa bahasa ini? Ndak semangat nuntut ilmunya. Pucat. Kayak wong ndak semangat itu kelihatan ya. Lesu ini, melamun, mungkin bibir pucat, pandangan kosong dan lain sebagainya. Itu ketahuan seorang guru bisa melihat dan memandang keadaan tersebut. Termasuk Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Buya Al-Maliki Al-Hasani. Ada satu murid itu. Ketika melihat keadaan seperti itu dipanggilnya. Ya tulab, ta'al. Sini. Murid sini. Yang pucat tadi, yang lemes tadi dipanggil, sini. Ta'al. Ta'al itu ke sini. Ketika dipanggil ditanya. Enggak basa-basi langsung aja. Hal anta shaim? Hal anta shaim? Apakah kamu puasa? Kata guru ini ya. Kata Habib Alwi nanya. Habib Alwi nanya, puasa ya? Ente puasa hari ini? Naam Ustaz, ana shaim. Saya puasa. Baik. Khudzil ma. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani nyuruh murid yang lain ngambil air. Nih. Ayo, ambilkan air. Ini ada anak puasa, yang lain disuruh ambil air. Ambil air. Shrib al-an. Shrib al-an. Minum sekarang. Yang puasa, yang tadi puasa, yang lemes tadi puasa tadi. Ini puasa sunnah ini. Puasa sunnah. Sekarang minum. Sekarang minum. Menurut jenengan, menurut kita yang ada di sini, salah atau enggak Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani orang puasa disuruh minum? Jenengan enggak usah jawab gini atau gini, gitu aja ya. Gini atau gini, salah atau enggak? Gini atau gini, gini aja. Jangan gini. Kayak gini enggak tahu saya nih. Tengah-tengah berarti. Ini ada orang puasa,
Kemudian dalam keadaan berpuasa itu, seorang guru memberikan air minum, disuruh minum sekarang. Salah atau tidak? Gini atau gini? Salah. Nah, salah atau tidak? Iya, yang salah, saya nanya, yang Habib Alwi itu salah atau enggak? Habib Alwi Al-Hasani ini, Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Hasani, salah atau tidak? Salah atau tidak? Tadi gini. Ini gini, berarti gini ya, enggak salah ya. Gini atau gini? Gini ya, taip.

untuk dilaksanakan, nuntut ilmu atau puasa sunnah? Nuntut ilmu. Nuntut ilmu ini hukumnya wajib. Sahih Muslim, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Di riwayat yang lain ditambahkan, muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi siapa? Laki-laki, perempuan yang beragama Islam. Taib, itu menuntut ilmu. Anak tadi puasa sunnah. Kita tidak menyatakan anak ini puasa wajib, tidak, ini puasa sunnah. Kalaupun puasa wajib bisa dikobo di hal lain hari selain di menuntut ilmu, sebenarnya bisa seperti itu. Nah, tetapi Habib Alwi Al-Hasani tadi memilih untuk anak ini tadi untuk memprioritaskan sesuatu yang lebih wajib bagi dirinya, yaitu menuntut ilmu. Karena alasannya begini, kalau ada anak murid talabul ilm wabil khusus fi ahkami syar'iyyati, dalam ranah hukum syariat, kalau mereka enggak fokus, mereka tidak memperhatikan dengan jelas dan gamblang dalam ilmu syariat, ditakutkannya salah paham nantinya ketika memberikan fatwa kepada umat. Okelah kalau misalnya pelajarannya sesuai di kitab, kalau yang dipaparkan oleh asatid atau ulamanya itu tidak ada di kitab, bagaimana caranya supaya menangkap hal tersebut? Maka fokus dalam menuntut ilmu itu diperlukan. Akhirnya dari dua perkara tadi, mana yang lebih diutamakan? Menuntut ilmu. Ya sudah, dibatalkan aja puasanya. Caranya Habib Alwi Al-Maliki Al-Hasani mendidik anak muridnya macam seperti itu. Jadi jangan kaget, jangan kaget, duh kok gak puasa Ustaz, puasa kan mengekang hawa nafsu. Iya, tapi menuntut ilmu lebih baik untuk dilaksanakan. Taib. Bahkan dalam beberapa hadis ini disebutkan di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hadith, syarah daripada kitab Lubabul Hadith, karangan lil Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, dalam kitabnya di Babus Samin, bab yang ke-8. Ini juga sudah saya sampaikan di beberapa masjid bahwasanya ada 3 manusia yang akan Allah lindungi dari azab kubur, termasuk orang-orang yang menuntut ilmu dan bahkan hanya niat untuk menuntut ilmu, dia wafat di pertengahannya, maka Allah jamin, Nabi Muhammad jamin, ini orang akan dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Hadisnya, qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalathatun yaqsimuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Ada 3 golongan manusia yang akan Allah jaga dari siksa api neraka. Yang pertama, asyhadu, orang yang mati dalam keadaan syahid. 2, wal muadzinu, orang yang mengumandangkan azan dengan imanan wahtisaban, beriman dia kepada Allah dengan apa yang nanti Allah ganjar berupa pahala dan juga kebaikan. Kemudian ihtisaban, ikhlas beramal karena Allah. Muadzin, ya, yang azan. Ya. Kemudian yang ketiga, wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati, orang yang meninggal di hari Kamis setelah ba'da maghrib. Hari Kamis setelah ba'da maghrib, masuk waktu maghrib maksudnya, hari Kamis waktu maghrib sampai sebelum hari Jumat, sebelum waktu maghrib, bahasa kita malam Jumat dan hari Jumat, meninggal di hari tersebut, dijamin oleh Nabi Muhammad tidak diazab oleh kubur. Loh Ustaz, tadi menuntut ilmu kok enggak masuk dalam 3 penjagaan tadi? Tayyib. Yang pertama tadi apa? Syahid. Orang mati syahid, mati syahid itu apakah harus dalam medan perang? Apakah harus melawan orang-orang kafir terlebih dahulu kemudian mati dalam keadaan syahid? Untuk dulu di zamannya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, syahid itu ya caranya berperang. Tapi beda halnya ketika nanti berubah era, berubah keadaan, yang mana sekarang umat tidak lagi berperang, tapi mereka berperang melawan hawa nafsu mereka. Sebagaimana sabda Habib

0: Muhammad ketika setelah perang Badar, termasuk perang itu. Apa yang disabdakan Habibuna Muhammad ketika setelah perang Badar? Perang Badar itu, Pak, perang yang sangat luar biasa, pertama kali dialami oleh kaum muslimin melawan kafir Quraisy yang jumlahnya lebih daripada 1000. Bayangkan perang Badar itu 313 pasukan muslim dengan fasilitas perang seadanya dan bahkan minim fasilitas peperangan, kuda bisa dihitung jari, panah pun ya ampun maaf, dengan brigade-brigade yang dipunyai oleh Sayyidina Hamzah yang memimpin peperangan ketika itu. 313 dalam riwayat kitab Sirruz Zulam, 313 pasukan muslim melawan 1000 pasukan kafir Quraisy. 313 lawan 1000. Ada beberapa riwayat yang lain lebih dari 1000. Saya tidak meriwayatkan 2000 atau 3000, lebih daripada 1000. Karena hitungan ketika itu tidak bisa memastikan, karena enggak bisa ketika peperangan dihitung dulu kan, berapa jumlah kafir Quraisy? 3000, enggak bisa. Tapi dalam kacamata para sahabat ketika itu, ini lebih dari 1000 pun ada. Jadi satu orang, Pak, satu orang itu bisa dikali lipatkan melawan 10. Satu lawan 10 orang kafir Quraisy. Dengan orang Islam cuma bawa pedang, para kafir Quraisy membawa panah, kuda, dan juga beberapa pelindung seperti perisai. Apa yang bisa diharapkan dari 313 lawan 1000 lebih? Tapi perhatikan baik-baik, di dalam kitab Sirruz Zulam, pertolongannya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu datang di pertengahan. Nanti coba dibaca Sirah Nabawiyah kembali. Dan ada pula nanti ada beberapa ustadz asatid yang lainnya seperti Ustadz Ahmad Tariq, nanti ada juga ngajar di sini, tanya itu Sirah Nabawiyah, benar atau enggak adanya malaikat Jibril membantu pasukan 313 perang Badar? Ada. Kita lupakan peperangan, setelah peperangan. Setelah peperangan, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luka para sahabat belum semua kering. Sebagian sahabat ada yang sedang memperban dan sedang mengobati luka-lukanya. Para sahabat yang lain ada yang beristirahat karena capek dan letihnya melawan kafir Quraisy ketika itu, setelah perang Badar. Setelah perang Badar. Ketika dalam keadaan seperti itu, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Setelah ini, setelah perang Badar ini, akan kita alami perang yang lebih dahsyat." Setelah perang Badar 313 lawan 1000, akan ada perang yang lebih dahsyat dari ini, kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang lain nyeletuk, "Perang apa ya Rasulullah?" Di bahasa kita tuh jangan ngadi-ngadi ya Rasulullah. Ini 313 lawan 1000 aja ngos-ngosan gini. Sudah 313 seperti ini, kami sudah seperti orang yang ampun maaf sudah terpisah, entah mana kaki, entah mana tangan, entah mana telinga. Bagaimana nanti perang yang dahsyat 313 lawan 1000 itu sudah dahsyat. Apakah ada yang lebih dari itu, 313 atau lebih dari 100.000 atau lebih daripada 1000? Allah alam. Para sahabat nyeletuk, "Ada lagi Rasulullah?" Ada, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa perang tersebut? Ghazwul hawa, atau memerangi daripada hawa nafsu. Kalau musuh di hadapan bisa dilihat, Pak. Kalau musuh bawa pistol, kita tinggal bernaung di tempat yang agak tebal sedikit seperti dinding dan sebagainya. Kalau musuh bawa panah, kita bisa melihat tempat yang tempat yang mungkin bisa kita berdiri dan bersembunyi dari panah tadi. Kalau kita dikejar, kita bisa lari dari musuh. Tapi pertanyaannya, kalau sudah yang dilawan hawa nafsu, yang dilawan al-hawa, yang hawa tadi ada dalam diri nih di dalam sini ya, baina janbain, di antara kedua nih, apa nih, pundak kita nih di sini, bagaimana cara melawan? Dipukul. Ya kita yang sakit, Pak. Si kata wong Jawa ini, kalau kita yang loro ya, kita yang sakit. Kita tampar dia, kita tusuk dia. Kita yang kena. Bagaimana memerangi hawa itu tadi, termasuk salah satunya yaitu berpuasa. Yaitu berpuasa. dari dua gambaran yang kita gambarkan dari Sayyid Abuya Al-Maliki Al-Hasani, ternyata untuk memerangi hawa nafsu ini bisa dikalahkan dengan talabul ilim, menuntut daripada ilmu. Adapun nanti khilafiyah dari beberapa ulama, maka kita akan timbangkan mana yang patut untuk dilaksanakan, mana yang tidak, mana yang perlu diprioritaskan, mana yang tidak. Itu situasi kondisi masing-masing, tidak bisa kita paksakan. Ustaz, saya tidak bisa menuntut ilmu, kenapa? Mungkin sudah tua, tidak bisa lagi menghafal, ya sudah saya puasa saja. Tapi jangan semerta-merta meninggalkan daripada menuntut ilmu. Kalau nggak bisa seperti ini, ya sudah, via online sekarang bisa. Nonton YouTube kah, nonton Facebook kah, ya, ceramah-ceramah agama, ilmu-ilmu yang bermanfaat dimanfaatkan. Tayyib. Asy-syahid meninggal dalam keadaan syahid sekarang itu bisa didapatkan dengan metode yang lain selain daripada berperang. Salah satunya tadi yaitu melawan hawa nafsu. Dan disebut juga syahid itu dibagi dalam ulama fikih yaitu ada tiga, ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan syahid dunia akhirat itu hukumnya sebagaimana yang kita ketahui, tidak boleh dikafani, tidak boleh juga dimandikan, langsung dikubur seperti itu. Nah, itu hukum bagi orang yang janais, yang syahid dunia akhirat. Tapi ada syahid perilakunya dalam kitab janais itu sama seperti orang yang mati dalam keadaan biasa, dikafani dia ya. Dimandikan, dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Nah, syahid akhirat ini termasuk orang yang menuntut ilmu. Dia enggak perang lawan penjajah, tidak. Dia enggak perang lawan orang kafir, tidak. Tapi dia berperang melawan hawa nafsu dengan mengistiqomahkan diri untuk menuntut ilmu agama. Itu termasuk syahidnya, syahid akhirat. Termasuk ini perkara niat. Perkara niat disebutkan dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hafiz fi ba'dhi wa man mata fi talabil ilmi walau ala firashihi fa huwa shahidul akhirah. Ya, termasuk siapa orang yang meninggal wafat mati dalam keadaan menuntut ilmu walaupun di atas kasur. Dia tidak perang, dia matinya di atas kasur, tapi dalam ranah keagamaan dia matinya mati syahid akhirat. Tapi dalam menuntut ilmu, orang tidur dalam keadaan menuntut ilmu itu kayak apa? Orang tidur dalam keadaan menuntut ilmu itu bagaimana? Hadza minan niyat. Ini termasuk dari ranahnya nih, niat. Contohnya begini. Contohnya orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu walaupun matinya di atas kasur. Orang yang mati menuntut ilmu walaupun di atas kasur, dia syahid akhirat. Contohnya bagaimana? Sekarang sebelum nanti tidur maghrib, tidur malam ya, sebelum itu diniati dulu. Ini misal di Masjid Islamic Center besok subuh nih, besok hari Selasa ada kajian subuh. Jadi sebelum tidur itu pak, niatkan dulu, ya Allah mudahan besok panjang umur, besok ada kajian subuh di Islamic Center, nawaitu talabul ilim atau nawaitu talabil ilim, saya berniat ya talabul ilim untuk menuntut daripada ilmu, di Masjidil Islamic Center, di Masjid Islamic Center dan besok lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya Ustaz, jangankan bahasa Arab Ustaz, bacaan bismikallahumma ahya aja pakai bahasa Indonesia masih ulun. Oke, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, ulun besok hendak menuntut ilmu di Masjid Islamic Center, panjangkan umur, mudah-mudahan besok bertemu di Islamic Center menuntut ilmu agama. Tang. Bismikallahumma ahya wa bismikamut. Tidur. Ternyata Allah ambil nyawanya. Allah matikan hari itu, tidak ketemu hari esok untuk datang ke majelis ilmu, maka matinya mati syahid. Gak capek-capek main pedang sama orang kafir. Gak capek-capek mengeluarkan daripada darah untuk berkorban dalam agama. Cukup dengan niat yang khalis, niat yang betul, niat yang ikhlas karena Allah, maka insya Allah matinya dicatat oleh Allah mati syahid, syahid akhirat. Innamal a'malu bin niat. Semua itu tergantung daripada niat. Kullu niyatin shalihah khairun. Setiap niat yang baik, niat yang pantas, dan niat yang betul-betul ikhlas karena Allah, itu adalah niat yang baik. Kemudian yang terakhir, niat yang buruk, maka akan mendatangkan keburukan. Man yazara yahsud. Siapa yang menanam, maka dia akan memperoleh dari apa yang ditanam. Hari ini kita tanam kebaikan, jangan khawatir kebaikan nanti akan berbuah. Tapi ingat, kalau hari ini nanam keburukan, hari ini enggak baik dengan orang lain, hari ini memberikan keburukan dan menanam keburukan, maka tunggu hasil yang nanti akan dipanen sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Tip, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah dan diberikan kepada kita taufik hidayah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dari perkara niat itu sendiri ada amalan para sahabat, dan termasuk disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad karangannya Lil Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, yang mana beliau mensyarahi daripada kitabnya Al Imam Abu Bakar As-Suyuti, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Al-Munabbahat Al-Isti'dad Liyawmil Ma'ad, dalam kitab Nasaihul Ibadnya Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan ini amalan cukup hanya dengan niat. Niat ya. Walaupun ampun maaf, enggak ada megang wudu Ustaz, bisa enggak niat tersebut? Bisa. Dan ini salah satu amalan yang pernah dulu Nabi dapati dari para salah satu sahabat Ansor. Kalau tidak salah saya pernah baca di Sunan Abu Dawud. Ada salah satu sahabat lagi majelis bersama Nabi Muhammad. Ketika di pertengahan Nabi ngomong begini, akan ada lelaki yang ia adalah salah satu daripada penghuni surga. Lagi majelis seperti ini, Nabi ngomong begitu. Ternyata di pertengahan pengajian ada orang datang, laki-laki dari kaum Ansor. Perhatikan baik-baik, kaum Ansor dengan kaum Muhajirin itu beda. Bedanya kalau dari kaum Muhajirin, ini dari Nabi di Mekah kemudian hijrah ke Madinah, ini namanya kaum Muhajirin. Kaum Muhajirin ini lebih dekat dan lebih mengetahui signifikan Nabi Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari amalan, dari asbabun nuzul, dari wurudun nuzul, ya, dari apa wurud, dari asbabul wurud, turunnya hadis, turunnya Al-Qur'an. Para Muhajirin ini lebih kuatlah mendominasi dalam syariat ketika dibanding dengan kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah sahabat Nabi Muhammad yang berada di kota Madinah, dinamakan kaum Ansor. Dalam pengajian tersebut, ya, dalam kajian tersebut, dalam keadaan yang kurang lebih seperti ini, Nabi mengatakan akan datang laki yang ia adalah salah satu penghuni surga. Ini dari beberapa sahabat penasaran, siapa laki-laki itu ya. Dalam pengajian tiba-tiba datang laki-laki. Setelah itu enggak ada lagi yang datang. Ternyata ada salah satu sahabat Nabi dari kaum Ansor. Dalam kitab tersebut tidak disebutkan namanya, tapi sebagian daripada kitab yang lain itu disebutkan. Cuma saya enggak tahu namanya. Yang saya tahu siapa yang menyelidiki daripada amalan sahabat Ansor tersebut. Salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika melihat seseorang yang masuk tadi dari kaum Ansor, Sayyidina Abdullah bin Umar ini punya inisiatif. Nah, kaum Ansor ini, apa amalannya lah? Bagaimana cara meneliti amalnya dia? Baik, akhirnya Abdullah bin Umar punya inisiatif bermalam di tempatnya sahabat Ansor yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad adalah salah satu penghuni surga. Niatnya Abdullah bin Umar untuk fastabaqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ingin mengetahui amaliyah kebaikan, bukan untuk lomba-lomba keburukan loh, bukan. jangan jadi dalil ini, oh kalau ada orang lebih baik dari kita berarti boleh dong Ustaz untuk disusul. Boleh, kalau itu dari ranah kebaikan. Contoh, ada yang lebih mendominasi hadir majelis taklim. Wah, rajin betul hadir majelis taklimnya Ustaz. Apalah cara supaya istiqomah itu? Telusuri, boleh. Ustaz, sembahyangnya, sholatnya semangat, tidak putus-putus. Apalah obatnya? Apalah amalannya? Cari, enggak apa-apa. Tapi kalau ada orang main judi, menang terus. Ada orang judi main gaplek, menang terus. Kemudian kita, oh, ini hebat Ustaz teh. Hendak tahu lun apa amalan supaya hebat-hebat judi. Itu salah tuh, enggak boleh tuh. Model begitu enggak boleh. Fastabaqul khairat boleh. Berlomba-lomba dalam kebaikan boleh. Fastabaqul syarr, perebutan, perlombaan dalam keadaan buruk itu dilarang dalam syariat. Abdullah bin Umar itu ketika melihat sahabat Ansor dijuluki atau diberikan jaminan oleh Nabi Muhammad sebagai penghuni surga. Mau tahu nih ini apa ini? Amalan khusus dia ini apa kira-kira? Hah? Akhirnya inisiatif Sayyidina Abdullah bin Umar yaitu bemalam. Bemalam itu bahasa kita lah. Nginap, izin nginap kepada kaum Ansor tadi. Satu hari, dua hari, ini beberapa riwayat sampai tiga hari, di minimal di akhir tiga hari itu ya. Hari pertama dilihat sholat maghrib, ya sholat maghrib, sholat isya karena berjamaah dengan Habibuna Muhammad. Amaliyahnya sama kurang lebih seperti sahabat yang lain, yang hafal Al-Quran, wirid, ya, qiyamul lail, kemudian puasa, kemudian lain-lain sebagainya. Sama persis dengan para sahabat. Gak ada yang lebih, gak ada yang sampai berlebihan seperti sahabat yang lain. Hari kedua sama, begitu juga dilihat Sayyidina Abdullah bin Umar, loh kok sama aja, perasaan gak ada yang beda. Qiyamul lail, bangun pagi ya bangun pagi, sholat jamaah ya sholat jamaah, qiraatul Quran, baca Quran ya iya, wirid juga gak ditinggal. Nah, apa membedakan sahabat yang lain dengan sahabat Ansor yang satu ini? Sehingga hari terakhir, hari ketiga, Al-Imam Abdullah bin Umar itu jujur-jujuran lah ya kepada sahabat Ansor ini. Ini ulun ini ada niatan sebenarnya ya. Sudah bosan 3 hari sudah ya, sudah mentok ini, enggak ada sama sekali yang bisa dilihat. Saya ini cuman mau ingin tahu apa sih amalan engkau sehingga Nabi pernah sudah pernah bersabda dalam satu majelis akan ada datang kaum Ansor atau laki-laki yang dia adalah salah satu penghuni surga. Yang saya lihat kemarin kamu yang datang yang terakhir, setelah engkau enggak ada lagi. Saya mau tanya, amalanmu apa? Ditanya oleh Abdullah bin Umar, apa amalanmu? Gampang, dua doang. Dan insya Allah kurang lebih dengan apa yang dinukil oleh Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya yang berjudul An-Nasaihud Diniyah. An-Nasaihul Ibad. Nasaihud Diniyah Al-Wassalul Imaniyah itu karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tapi kalau Nasaihud Diniyah, Nasaihul Ibad itu karangannya Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kurang lebih dengan yang dinukil oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Amalan sahabat itu cuma dua. Dan lagi-lagi ini dilakukan ketika ingin tidur. Ada yang ingin tidur. Satu, mengampuni dosa-dosa orang yang menyelisihi atau yang memusuhi dia, siapapun orangnya. Memaafkan siapa aja ya, hari inikah atau kemarinkah atau mungkin sekarang, yang berselisih atau yang tidak menyenangi kita, siapapun orangnya, hatta kafir, walaupun orang yang kafir sekalipun, apalagi orang muslim. Memaafkan, ingin sebelum tidur memaafkan. Ada fulan mencuri duit ulun misal, ada fulan nempeleng ulun hari ini, ada fulan menggibahi ulun hari ini, ada fulan yang mencaci saya hari ini. Hari ini, malam ini, sebelum tidur ulun maafkan bebuhannya. Satu. Yang kedua, tidak cukup untuk memaafkan saja. Yang kedua, afallah wa du'aukum, mengampuni, afal ilaikum wa du'a'u ilaikum. Memaafkan, tidak cukup memaafkan, kemudian mendoakan. Ya Allah, hari ini dia nempeleng saya, saya maafkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran hidup, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, mudah-mudahan kada menempiling ulun lagi. Nah, doanya begitu. Kemudian bismikallahumma ahya wa bismikamotar, cukup dua itu. Abdullah bin Umar mendengarkan amalan tersebut, ternyata ini yang dijamin oleh Nabi Muhammad, orang yang nanti cikal bakal masuk ke dalam surga, orang yang selalu memberikan maaf kepada orang lain, dan yang kedua mendoakan orang lain. Ringan gak itu? Ringan. Tapi coba malam ini ketemu musuh lagi besok, apa rasanya? Malam tadi baru kudoakan berkelakuan pulang, mudah-mudahan mati ujar si Denhan. Baru malam tadi ulun maafkan, baru malam tadi ulun doakan berkelakuan pulang, mudah-mudahan gerigitan pulang. Kalau seperti itu, malamnya niatkan lagi, ya Allah, sangkal penghati ini. Sudah ulun minta maafkan semalam, masih aja berkelakuan. Ulun maafkan hari ini, ulun maafkan lagi. Mudah-mudahan doakan pulang. Tapi ini salah satu amalan ringan, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah peringankan untuk kita semuanya untuk melakukan amal ibadah istiqamah, diberi taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amalan yang kita perbuat diridhai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan sehingga mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah fid dunya wal akhirah bisababi talab ilmi, karena menuntut daripada ilmu agama, dan mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, wal barakah, anak cucu keturunan saleh dan salehah, dan mudah-mudahan pertemuan pada hari ini bukan hanya Allah kutemukan dalam dalam dunia, dan nanti juga Allah kumpulkan juga di akhirat bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ampun maaf ridha bila ada kesalahan ucapan perbuatan yang keliru dari al-fakir, apabila ada kelebihan itu datang dari Allah jalla jalaluhu wa azamatu. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya, maka kenikmatan sholatnya masya Allah ketika ditunaikan khusyuk sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
2: Maaf, pertanyaan saya, setiap anda ruku paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika anda sujud mengerti gak yang dibaca dalam sujud?
3: Bagaimana sholat anda bisa khusyuk kalau anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat anda akan bermanfaat kalau anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syariat Islam yang sempurna mengajarkan kaum muslimin untuk selalu meningkatkan kecintaan terhadap saudara semuslim, merekatkan persaudaraan dan kasih sayang, dan untuk mewujudkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang ini, maka syariat Islam memerintahkan untuk menyebarkan salam. Syiar Islam yang satu ini adalah termasuk syiar Islam yang sangat besar dan penting. Namun begitu, sekarang ini salam seringkali ditinggalkan dan diganti dengan salam-salam yang lain. Entah itu dengan good morning, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera, atau sejenisnya. Tentunya, seorang muslim tidak akan rela apabila syariat yang penuh berkah lagi manfaat ini kemudian diganti dengan ucapan-ucapan lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 61, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, maukah kalian mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pendengar yang budiman, mengenai menebarkan salam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 61, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Maka apabila kalian memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kalian memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada diri kalian sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkah lagi baik. Syekh Nasir As-Sa'di berkata, firman Allah yang artinya salam dari Allah, maksudnya Allah telah mensyariatkan salam bagi kalian dan menjadikannya sebagai penghormatan dan keberkahan yang terus berkembang dan bertambah. Adapun firman-Nya yang diberi berkah lagi baik, maka hal tersebut karena salam termasuk kalimat yang baik dan dicintai oleh Allah. Dengan salam, maka jiwa akan menjadi baik serta dapat mendatangkan rasa cinta. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kalian masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang jika kalian kerjakan, niscaya kalian akan saling mencintai? Tebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian pendengar, dalam menebarkan salam tentunya terdapat etika yang harus diperhatikan. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, Tirmizi dan Ahmad dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya mengucapkan assalamu alaikum. Maka Nabi menjawabnya dan orang itu kemudian duduk. Nabi berkata, dia mendapatkan 10 pahala. Kemudian datang orang lain mengucapkan assalamu alaikum warahmatullah.
Maka Nabi menjawabnya dan berkata, 20 pahala baginya. Kemudian ada yang datang lagi seraya mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun menjawabnya dan berkata, dia mendapatkan 30 pahala. Dari hadis tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, memulai salam hukumnya sunnah bagi setiap individu. Hal ini berdasarkan pendapat yang terkuat. Kemudian yang kedua, menjawab salam hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, salam yang paling utama yaitu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir Assalamualaikum. Dan yang keempat, menjawab salam hendaknya dengan jawaban yang lebih baik atau minimal serupa dengan yang mengucapkan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang artinya, apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Pendengar yang budiman, termasuk mulianya syariat ini ialah diperintahkannya kaum muslimin untuk memberi salam baik kepada orang yang dikenal maupun orang yang belum dikenal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabrani yang artinya, sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat apabila salam hanya ditujukan kepada orang yang telah dikenal. Kemudian pendengar, mengucapkan salam dapat mencapai kesempurnaan iman. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, Thalasun man jama'ahunna faqad jama'al iman, al-insafu min nafsik, wa badus salam lil alam, wal infaqu min al iqtar. Tiga perkara yang apabila seorang memiliki ketiga-tiganya, maka akan sempurna imannya. Pertama, bersikap adil pada diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam pada setiap orang. Dan ketiga, berinfak ketika kondisi pas-pasan. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari-nya mengatakan, memulai mengucapkan salam menunjukkan akhlak yang mulia, tawadhu', tidak merendahkan orang lain, juga akan timbul kesatuan dan rasa cinta sesama muslim. Mengucapkan salam merupakan sebab terwujudnya kesatuan hati dan rasa cinta di antara sesama muslim sebagaimana kenyataan yang kita temukan. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuh tahabbtum afshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Kemudian muncul pertanyaan di antara kita, siapa yang seharusnya mendahului salam? Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. Hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam pada orang yang berjalan. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk. Rombongan yang sedikit memberi salam kepada rombongan yang banyak. Pendengar, jika orang yang bertemu sama-sama memiliki sifat yang sama, yaitu sama-sama muda, sama-sama berjalan, atau sama-sama berkendaraan dengan kendaraan yang jenisnya sama, maka di antara kedua pihak tersebut sama-sama diperintahkan untuk memulai mengucapkan salam. Yang mulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Al-Baihaqi dalam sunannya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis-salam fa huwa afdal." Dua orang yang berjalan, jika keduanya bertemu, maka yang lebih dulu memulai mengucapkan salam itulah yang lebih utama. Namun jika orang yang seharusnya mengucapkan salam pertama kali tidak memulai mengucapkan salam, maka yang lain hendaklah memulai mengucapkan salam agar salam tersebut tidak ditinggalkan. Jadi ketika ini hendaklah yang tua memberi salam pada yang muda, yang sedikit memberi salam pada yang banyak, dengan tujuan agar pahala mengucapkan salam ini tetap ada. Lalu pendengar, balaslah salam dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang semisal. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Bentuk membalas salam di sini boleh dengan yang semisal atau yang lebih baik, dan tidak boleh lebih rendah dari ucapan salamnya tadi. Contohnya di sini adalah jika saudara kita memberi salam, "Assalamualaikum," maka minimal kita jawab, "Waalaikumsalam," atau lebih lengkap lagi, dan ini lebih baik, kita jawab dengan "Waalaikumsalam warahmatullah," atau kita tambahkan lagi, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Begitu pula jika kita diberi salam, "Assalamualaikum warahmatullah," maka minimal kita jawab, "Waalaikumsalam warahmatullah," atau jika ingin melengkapi, kita ucapkan, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ini di antara bentuknya. Bentuk lainnya adalah jika kita diberi salam dengan suara yang jelas, maka hendaklah kita jawab dengan suara yang jelas, dan tidak boleh dibalas hanya dengan lirih. Begitu juga jika saudara kita memberi salam dengan tersenyum dan menghadapkan wajahnya pada kita, maka hendaklah kita balas salam tersebut sambil tersenyum dan menghadapkan wajah padanya. Inilah di antara bentuk membalas. Hendaklah kita membalas salam minimal sama dengan salam pertama tadi. Begitu juga dalam tata cara penyampaiannya. Namun jika kita ingin lebih baik dan lebih mendapatkan keutamaan, maka hendaklah kita membalas salam tersebut dengan yang lebih baik. Pendengar yang budiman, dimanapun saat ini Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai menebarkan salam di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa
menebarkan salam kepada sama muslim. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, sholat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi
1: itu nampak api kan? Ah, kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, ah, bakar jadi sebentar. Nah, berapa lama kau tahan? Nah, boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
2: Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti diubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita.
3: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika Allah menopang badanmu hingga kau tak terjatuh, hingga kau merasakan damai dalam sentuhannya. Bayangkan

0: sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Iza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah.
3: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
2: Khafidhatu rafi'ah.
3: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
2: Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassa.
3: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
2: Fakanat haba'an mumbassa.
3: Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

0: أَجْمَعِينَ.
1: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan.
0: Sulatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin.
1: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
0: Ala surin mawdunatin muttakin alaiha mutaqabilin.
1: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan.
0: Ya Tuhan.

0: mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yufadda'un anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.

0: Tapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mambud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mamdudin wa ma'in maskub.
0: Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus.
1: Wa fakihatin kathiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti berbuah, dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal, lagi empuk. Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya untuk golongan kanan.
1: Sulatum minal awwalin wa sulatum minal akhirin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabul shimal ma ashabul shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillin min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridu wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusiruna 'alal hintil 'azim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: What?

Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?

0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.
1: Summa innakum ayyuhad dhalun al-mukadzibun.
0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Fama'li'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasyaribuna alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasyaribuna syurban hin.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnuna antum takhluqunahu am nahnul khaliqun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.
1: Ala an nubaddila amfalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun.
0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: Walaqad 'alimtumun nasyatal ula falaula tadhakkarun.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: Afara'aytum ma tahrusun.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: A'antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Law nasha'u naj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun.
0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun bal nahnu mahrumun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?
1: A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun.
0: Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?
1: A'antum ansya'tum syajaratah am
0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil-muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujumi wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Afa bihadzal hadithi antum mudhinun.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَ إِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْ

Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.

Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan.

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Nasar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabbi da'wati tammati wassalatu qa'imah, hadhi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن في رواية البيهقي أن تنبهت إنك لا تخلف الميعاد. حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, penuh muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya itu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sambil bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya.

0: tidak gitu.
1: Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
2: Luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islam Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasihatul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da surat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Azkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik LCMA dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap. Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
2: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

0: صلوا على النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق النبي وصحبه والآلي. معاشر الحاضرين والحضرات dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah darinya pada malam yang mulia ini, di bulan yang mulia. Allah perkenankan kita berkumpul di tempat yang mulia. Bukan hanya kita bergembira menyambut tahun baru Islam, tapi di balik itu hendaklah kita mengkaji, mentelaah bagaimana sejarah terjadinya penanggalan dalam agama Islam kita. Sebagaimana ada tanggal Masehi, maka kita pun orang Islam sebagai seorang Muslim mukmin punya tanggalan tersendiri. Maka mestinya malu bagi kita kalau kita kada kenal tanggalnya kita sendiri, kalendernya Islam kita sendiri. Jangan sampai kita kada tahu yang namanya bulan-bulan Hijriyah. Masa anak-anak kita hafal di TPA, abahnya kada hafal? Masa anak-anak kita hafal di TPA, mamanya kada hafal? Itu memberi supan. Dan dia mengaku seorang Muslim tapi kada hafal tanggal kalender bulan dalam agama Islam, yang mana di dalam penanggalan akan Hijriyah ini disepakati oleh para sahabat senior zaman dulu untuk memperingati akan hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan dari hijrah tersebut Islam itu mulai tampak, Islam itu mulai muncul, Islam itu mulai bangkit, Islam itu mulai terlaksana pengamalan ajaran-ajarannya sejak Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka untuk mengingat sejarah perjuangan tersebut, diolahlah yang namanya kalender Islam dari tahun hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana sebelum hijrah Nabi itu, bangsa Arab zaman dulu itu pak kada kenal yang namanya tahun. Jadi tahun itu kada pakai nomor, kada ada nomornya. Tapi orang zaman dulu itu mengenali tahun-tahun itu dengan kejadian-kejadian yang besar yang ada di dalamnya. Jadi kejadian apa yang terjadi dalam tahun itu, karena kalau bulannya tetap sama. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan oleh Allah, inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan jumlah bulan dalam setahun itu ada 12 bulan, sama. Cuman tahunnya enggak ada zaman dulu bangsa Arab. Enggak ada tahun 1, tahun 2, enggak ada. Tapi mereka menamakan tahun-tahun itu dengan kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa besar di masanya. Seperti contohnya lahirnya Nabi SAW itu dikenal dengan tahun gajah. Sana al-fil, tahun gajah. Karena tatkala Nabi lahir, kejadian di tahun itu yang paling besar di kota Mekah adalah tentara-tentara gajah itu ingin menghancurkan Ka'bah ke Mekah. Jika ibarat kita di sini pak ya, ada kejadian paling besar di Indonesia, tsunami misalnya 2005, maka di tahun itu kita namakan namanya tahun tsunami. Begitu pula dalam Islam, sebelumnya enggak ada tahun, enggak ada nomor, cuman semua diagendakan tahun itu dengan kejadian yang besar. Lalu apa makna hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang kita petik hikmahnya, yang kita ambil pelajarannya, yang kita tiru dari apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apakah Nabi senang hijrah ke Madinah? Di balik kesenangan Nabi, Nabi pun sedih karena Nabi harus meninggalkan kota kelahirannya Mekah. Nabi cinta dengan Mekah, Nabi cinta dengan kaumnya, kaum Quraisy. Tapi karena ini perintah Allah dan harus untuk kita melakukan yang namanya hijrah agar Islam ini semakin jaya, Islam semakin berkembang, maka begitulah dalam kehidupan kita. Kita pun perlu hijrah sebagaimana hijrahnya Nabi. Bukan berpindahnya tempat kita dari satu ke satu tempat. Bukan dari Samarinda pindah ke Balikpapan, Bian, ya enggak. Tapi maksudnya hijrah untuk kita adalah bagaimana kita hijrah dari tahun ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, kita robah di tahun 1447 nanti menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah yang namanya introspeksi diri kita, menghitung-hitung dalam hari-hari kita, yang disebut dalam bahasa Arab namanya muhasabah. Maka momentum ini, pergantian tahun ini harusnya menjadi pembelajaran buat kita untuk kita senantiasa menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat dan apa yang telah kita lakukan agar kedepannya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itulah makna hijrah buat kita. Jadi bukan kita hanya sibuk tahun baru beli petasan aja, kembang api aja yang dinyalai, bakar-bakar sate-sate, makan ikan aja. Tapi di balik itu semua kita harus merubah diri kita menjadi muslim mukmin yang lebih baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, idza kana yawmuhu khairan min amas fahuwa minal muflih. Orang apabila harinya, pekannya, bulannya, tahunnya itu lebih baik dari yang sebelumnya, maka itulah orang yang beruntung. Kenapa dia beruntung? Karena dia dapat memanfaatkan umur dan kesempatan yang Allah beri menjadi nilai amal akhiratnya. Bukan malah kita diberikan umur dan kesempatan oleh Allah habis hanya untuk urusan dunia, habis hanya untuk urusan yang enggak ada manfaatnya. Itu namanya sia-sia. Habis umur guring aja sia-sia. Habis umur kita berpenderan aja begadang malam sia-sia. Habis umur kita untuk sesuatu yang enggak ada manfaatnya sia-sia, baik dunianya saja sia-sia, apalagi untuk bekal akhiratnya. Makanya Nabi mengatakan al-kayyis, orang yang cerdas itu adalah mandana nafsah, yang selalu menghitung-hitung dirinya, yang selalu muhasabah terhadap dirinya. Hari ini aku ngapain aja? Kemarin aku ngapain aja? Selama seminggu ini, selama sebulan ini, bagaimana kualitas amalku? Lalu kedepannya supaya menjadi lebih baik. Kita kalau urusan dunia saja, untuk mencari duit, untuk mencari harta, kita sungguh-sungguh, Pak. Otak kita putar tuh sampai 7 keliling, pusing kita. Tenaga kita kuras tuh, kita gunakan untuk mendapatkan dunia, yang tujuannya supaya hidup kita nyaman, yang tujuannya supaya hidup kita damai, yang tujuannya supaya hidup kita bahagia, semua kebutuhan terpenuhi. Untuk urusan dunia yang sifatnya sementara saja, kita sungguh-sungguh melakukannya. Betul apa betul? Kita untuk dunia, kita semangat. Sakit pun kita lawan. Pusing pun kita lawan. Tapi begitukah kita kalau urusan akhirat kita? Apakah sama usaha kita tatkala kita untuk meraih dunia sebagaimana kita untuk meraih akhirat kita? Sedangkan kalau kita pikir-pikir, yang namanya akhirat itu walal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, abadi, selamanya. dunia adalah sifatnya sementara, kita pasti meninggalkannya. Enggak ada yang insya Allah. Iya. Adakah pian di sini yang insya Allah aku mati kadada? Kita ini semuanya pasti mati, cuman kada tahu kapan. Yang bagus tuh pian aja pang berdahulu, ulun terakhir. Iya, semuanya kehendak kita kayak itu. Artinya semua kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Maka pertanyaannya, apa yang kita persiapkan untuk akhirat kita? Makanya Nabi mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghitung dirinya dan dia beramal untuk amalan kehidupan setelah kematiannya. Jadi prioritasnya itu adalah masa depan setelah kematian, yaitu akhirat. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, kita mau berbicara sesuatu, Pak, Bu, pikirkan dua kali, pikirkan tiga kali. Kalau aku duduk di sana, berkumpul dengan orang-orang itu, menambah pahala kah? Nambah dosa kah? Manfaat untuk akhiratku kah? Atau kada kah? Kalau itu manfaat untuk akhirat, lakukan, perbuat, ucapkan. Tapi kalau itu hanya menghabiskan umur kita sia-sia, apalagi sampai menambah dosa kita, maka Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang, dia mau meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Ah, jadi harus kita renungkan. Apalagi umur gitu ini sudah tua, 40 masuk 50, yang 50 60, yang 60 sudah lampu merah. Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur-umur umatku itu rata-rata antara 60 sampai 70. Bila pian sudah masuk 60 berarti sudah lampu merah. Hati-hati, itu tinggal nunggu waktu. Aduh, usah lagi memikirkan dunia aja. Hendak membanyaki duit aja, gila jabatan aja, mau dibawa sampai kemana itu? Akhirat kita bagaimana? Yang kita pikirkan setelah kehidupan kita ini bagaimana? Yang namanya dunia kita kumpulkan, paling kalau kita meninggal diwariskan anak-anak kita, diwariskan istri kita. Kalau anak kita, istri kita saleh-salehah, beruntung, harta kita dia infakkan, dia sedekahkan, dia gunakan kepada hal yang baik, pahalanya mengalir kepada kita yang mencarinya selama puluhan tahun di dunia. Mun anaknya kita berebut harta untuk poya-poya habis maksiat, mereka yang menikmati, kita yang tanggung jawab di akhirat. Kita banyak-banyak capek-capek, ya, siang malam memikirkan urusan duit kita, dunia kita. Sudah sampai akhirnya mentok, kita sudah kada bekerja, duit banyak, apa yang kita nikmati? Makan ini dilarang dokter, minum itu sariki dokter, hendak kawin lagi kayak kada kuat lagi sudah, hendak kayak kada kuat lagi, apa yang kawa dipaksa? Lalu apa yang kita hasilkan dari yang capek-capeknya kita puluhan tahun tadi itu mencari dunia? Apakah ada sedikit untuk bekal akhirat kita? Apakah separohnya kita kirimkan untuk akhirat kita? Apakah 70%-nya, 50%-nya kita infakkan untuk amal kita di akhirat? Kalau hanya kita tinggalkan semuanya begitu saja di dunia, alangkah ruginya kita yang ambil.

itulah urusan dunia kita. Maka momentum akhir tahun ini harusnya menjadi muhasabah buat kita, harusnya menjadi introspeksi untuk kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Akhirat kita harus prioritas ketimbang urusan dunia kita. Dunia Allah cukupkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini, pasti Allah telah tetapkan tanggung rizkinya. Binatang saja Allah tanggung, apalagi manusia yang berakal, apalagi manusia yang menyembah Allah. Bagaimana Allah akan menanggung pasti rizkinya orang tersebut? Lalu kita pusing memikirkan dunia kita yang sudah pasti ditentukan oleh Allah. Lalu kita pusing memikirkan kehidupan kita yang semua perkara orang muslim itu kata Nabi baik. Tatkala dia dapat nikmat, dia syukur kebaikan. Tatkala dia mendapat musibah, dia bersabar kebaikan baginya. Semuanya pahala bagi kita. Tinggal bagaimana respon kita menghadapi ketentuan Allah dalam kita menjalani dunia. Inilah orang yang cerdas, kata Nabi, mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Dan orang yang kenapa malas untuk melakukan akhirat, karena mereka itu dibisik oleh syaitan tulul amal, panjang angan-angannya. Tahun depan kena ini, 5 tahun lagi begini, nanti 10 tahun lagi begini. Pokoknya yang dipikirkannya dunianya saja ke depan. Ya dengan jabatannya, ya dengan hartanya, ya dengan wanitanya. Wah, aku 5 tahun ke depan harus naik dari ini, dari RT, camat nanti. Nanti mau jadi sampai jadi presiden, angan-angannya. Emang panjang umur pertanyaannya? Dan itu kalau kita selalu memikirkan dan angan-angan kita urusan dunia, pasti kita dilupakan dengan yang namanya akhirat. Tak kala seseorang melupakan akhiratnya, maka dia tidak akan kiat untuk melakukan amal taat kepada Allah. Silahkan pian cek orang-orang saudara muslim mukmin kita yang bermaksiat di luar sana. Kenapa mereka melanggar hukum Allah? Kenapa mereka melanggar perintahnya? Kenapa mereka melakukan yang dilarang oleh Allah? Karena mereka tidak ingat yang namanya kematian. Seandainya mereka ingat yang namanya mati itu selalu mewanti-wanti di hadapan kita, mungkinkah kita melanggar hukum Allah? Pian aja kalau ulun beri contoh, seandainya kata dokter pian ini divonis meninggal besok pagi jam 9, Pak. Kira-kira bulik dari masjidnya habis isa benapsulah pian hendak makan. Biar ayam yang nyaman, biar masak daging yang nyaman, tapi mun tahu isok pacang mati, kada benapsu lagi kita makan. Begauli bini benapsulah lagi, kada benapsu lagi. Guring pun mungkin kada teguring kita malam. Kenapa? Isuk pacang mah mati. Itulah hikmah kenapa kita itu disuruh oleh Nabi SAW untuk senantiasa mengingat yang namanya kematian, untuk memotivasi diri kita melakukan amal taat ibadah kepada Allah. Orang kalau tahu besok bakal mati, biar ahli maksiat bagaimanapun, taubatnya malam itu pasti. Aku isuk hendak mati, baik aku di atas sejadah malam ini semalaman. Bapak guring, buang-buang waktu, kesempatan terakhir, karena besok bakal meninggal. Dan itulah kita, seandainya kita ini tahu pacang mati, bersiap kita, Pak ya. Dulu Pak ya, dulu pernah yang namanya seorang nabi, ulun kada ingat nabinya, apa Nabi Ibrahim, apa Nabi Daud. Di dalam kitab beliau bertanya kepada Israel, nyebak kawan bestinya lawan Israel. Tahulah bian Israel itu malaikat pencabut nyawa. Ujar nabi ini, wahai malaikat, coba pang kalonya engkau mau mencabut nyawa kami manusia itu, bahabar bedahulu. Yeah, nyaman kalau mungkin hendak mati di WA nya bedahulu, sebulan lagi lah jarang. Nah, bersiap kita jakanya, tuh kehendaknya. Ujar malaikat Azrail, sudah kami beri tanda.

ada tanda kepada orang tersebut. Sudah ada tandanya, cuman mereka tidak menyadarinya. Apa tandanya? Allah beri kita penyakit, itu tanda tuh. Dulu waktu antum tensi normal, gula normal. Sekarang hari raya haji makan daging sehari dua hari naik sudah kolesterol. Gula naik, dikit-dikit makan wadai hari raya naik sudah gula, minum Sprite pulang, minum Fanta tambahnya naik. Berpenyakit berarti sudah. Tandanya tuha sudah. Tandanya itulah tanda SMS-nya Azrail bahwa kita itu sudah mendekati yang namanya kematian. Ada tandanya penyakit yang Allah beri pada kita. Dulu sehat, badan kuat, sekarang duduk bentar sakit pinggang, berjalan sebentar sakit lintuhut, berpusut lintuhut, pinggang sakit, urat kejepit, macam-macam lah. Tanda bahwa Allah telah beri tanda bahwa kematian kita itu sudah dekat. Apalagi tandanya? Penglihatan kita semakin mengurang. Dahulu kuat penglihatan, jernih penglihatan. Wah ini jauh sedikit, kabur sudah melihat. Tapi menduit nyarak aja pang melihat ya. Menduit tahu harus kita yang 100, yang 2, yang 50, yang 20 tahu. Tapi membaca, dahulu membaca Quran sejuz tahan setengah jam. Wah ini baca Quran dua lembar pusing sudah kepala. Sakit mata. Artinya apa? Allah beri kelemahan pada panca indera kita. Telinga mulai ada mendengar, huban mulai bahambur sudah dina putih dah berataan coba pian becermin bahari hitam. Oh ini putih sudah, tandanya Allah telah berikan kepada kita tanda kematian. Siapa pertama kali huban itu? Nabiullah Ibrahim. Tatkala beliau ada tumbuh huban di jenggotnya, istri beliau yang bernama, kalau kada Siti Sarah, Siti Hajar, kan beliau dua, itu ingin mencabut jenggotnya Nabi Ibrahim. Apa ini kada bagus warna putih? Nah, jadi pian-pian yang sudah putih itu kada usah pede lagi lah. Binian tuh kada ketujuh yang putih-putih sudah. Buktinya bininya Nabi Ibrahim aja hendak mencabut melihat warna putih di jenggotnya. Nabi Ibrahim kada mau dicabut. Jangan, aku kada tahu ini apa namanya. Aku ingin bertanya nanti kepada Jibril tatkala dia datang menyampaikan wahyu. Tatkala Jibril datang, ditanya oleh Nabi Allah Ibrahim, "Wahai Jibril, apa rambut sehelai putih di jenggotku?" "Oh, itu huban," katanya Jibril. "Itu nur min nurillah." Itu cahaya dari cahayanya Allah. Cahaya apa? Makanya makruh kita mencabut tuh uban diwarnai hitam, makruh, udah boleh. Manipulasi itu kada mau disambat Tuhan diwarnainya hitam. Padahal itu adalah cahaya yang harusnya mengingatkan kita, kita itu sudah di masa lampu kuning, sudah mau lampu merah itu, iya. Harusnya kita sadar diri tatkala bermaksiat, lihat rambut putih. Oh, jangan lagi bermaksiat, kalau pina mati bekajutan, mati dalam kemaksiatan. Naudzubillah. Nur min nurillah. Ha, itu sejarahnya. Apalagi yang Allah berikan tanda kepada orang yang mau meninggal. Uban panca indera mulai melemah, ya penyakit semua tubuhnya mulai kurang maksimal dari yang sebelumnya. Nah, ini harusnya bagi kita untuk senantiasa muhasabah, untuk senantiasa hijrah bagi kita di momen pergantian tahun ini mungkin sepekan lagi. Maka mari kita robah yang sebelumnya kita jarang ke masjid, kita rajinlah ke masjid. Yang sebelumnya kita hubungannya kurang harmonis dengan Al-Quran, jalin kembali hubungan kita dengan Al-Quran yang harmonis.
yang sebelumnya kita jarang mungkin kada suah melaksanakan salat duha, mari kita istiqomahkan salat duha di tahun yang akan datang ini. Yang sebelumnya kita kada pernah tahajud malam, mari kita salat tahajud di sisa umur kita di tahun yang akan kita jumpai ini. Yang sebelumnya kita jarang bersedekah dari harta kita, mari kita luangkan harta kita, kita sisihkan harta kita untuk tabungan akhirat kita. Semua apapun dari akhlak kita yang kurang baik, yang kada baik sebelumnya, mari kita tinggalkan, kita robah menjadi sifat yang baik, akhlak yang baik. Itulah makna hijrah yang kita ambil dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju Madinah. Jangan sampai kita menjadi yang kedua, kata Nabi tadi. Idza kana yawmuhu kal ams fa huwa maghbun. Kalau yang pertama bila harinya lebih baik dari sebelumnya, itu orang beruntung, jelas beruntung. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang kedua apabila harinya itu sama seperti hari yang kemarin. Bulannya sama kayak bulan kemarin. Tahunnya sama kayak tahun yang kemarin, enggak ada perubahan. Enggak ada hijrah, enggak ada berubah. Kualitasnya sama. Sama di sini untuk tolak ukur akhirat, Pak ya. Bukan tolak ukur dunia. Akhirnya hari ini lebih baik hari kemarin, bukan rekeningnya lebih baik, lebih banyak hari ini dari hari kemarin, bukan. Bukan badannya tambah besar hari ini dibanding hari kemarin, bukan. Bukan rumahnya, bukan hartanya, bukan bininya bertambah dari tahun ini daripada tahun kemarin, bukan. Ya. Yang menjadi tolak ukur itu adalah kualitas amal ibadahnya lebih baik dari kemarin. Tahun ini sama kayak tahun kemarin, itu namanya maghbunun, kata Nabi, dia tertipu. Ya. Kenapa dia tertipu? Padahal kan kada rugi. Kualitas sama saja. Kenapa dia dianggap tertipu, dia lalai, dia rugi? Karena kita ini semua dibekali oleh Allah yang namanya umur. Ulun pian seberataan Allah beri umur kita ini sama. Enggak ada yang beda. Kita ulun 60, mungkin pian sudah sampai 60, mungkin ulun meninggal 70, sama pian pun juga. Ya antara demikian lah. Jaraknya mungkin beda-beda tipis lah, beda-beda dikit lah. Tapi kenapa semua orang itu berbeda kualitasnya? Kenapa manusia yang satu dengan manusia yang lain beda kualitasnya di sisi Allah? Padahal umurnya sama. Umur itu ibarat modal yang diberi oleh Allah kepada kita. Yang wali-wali, wali songo, guru sekumpul, Datuk Kalampayan, Syekh Saman, Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka itu umurnya sama kayak kita. Ya 50, ya 60, meninggal, selesai. Tapi kenapa mereka itu umurnya isinya padat? Kita ini umurnya isinya kosong. Kebanyakan melakukan hal-hal yang sia-sia. Habis umur begitu saja, enggak ada punya nilai di sisi Allah. Maka inilah yang dimaksud dengan modal umur. Tatkala modal Allah berikan tapi tidak ada hujungannya, maka itu namanya rugi, tertipu. Logikanya begini, pian berdagang dikasih modal 1M, kerjakanlah bisnis selama setahun. Siang buka toko sampai sore, sore berhitung duit pusing buat mengelola omsetnya supaya berkembang. Sekalinya akhir tahun tutup buku, hitungannya sama, berhujung kada, rugi kada, kembali duitnya 1M. Itu termasuk rugi apa enggak? Ya rugi. Rugi apa? Rugi waktu. Setahun kita capek-capek berdagang, enggak ada hujungannya. Begitulah umur yang Allah berikan kepada kita. Tatkala sudah berganti tahun, ternyata kualitasnya kada bertambah walaupun kada berkurang, itulah orang yang tertipu. Rugi kita. Amal kada bertambah, amal kebaikan walaupun keburukan pun kada bertambah, cuman rugi umur kita habis begitu saja. Padahal pepatah barat mengatakan time is money.
Waktu adalah uang bagi orang ahli dunia. Waktu adalah uang. Mereka kadang mau mensia-siakan waktu. Mereka manfaatkan tuh waktu. Tidurnya pun harus manfaat. Maka bagi kita orang muslim, kaidahnya bukan waktu untuk uang, tapi waktu adalah untuk amal akhirat kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, semua harus manfaat untuk akhirat kita. Tidurnya pun yang kita lakukan untuk istirahat tubuh, setiap malam kita niatkan tidur kita ibadah, maka menjadi pahala di sisi Allah. Jadi umur kita kada ada yang sia-sia, umur kita kada ada yang terbuang. Dan itulah orang yang beruntung. Jadi jangan sampai kita rugi. Kualitas kita hijrah Nabi ini, pergantian tahun ini harus menjadi momentum untuk merubah diri kita menjadi lebih baik daripada hari-hari tahun-tahun yang sebelumnya. Niatkan dalam hati. Maka dengan niat baik itu Allah akan mudahkan kita untuk merealisasikan kebaikan ketaatan itu tatkala ada niat di hati kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga. Kata Nabi, "Idza kana yaumuhu syarran min amas," apabila harinya itu lebih buruk dari hari yang kemarin, "fahuwa mal'un," itulah orang yang celaka. Bukannya tambah rajin ke masjid, tambah hilang ke masjidnya. Bukannya tambah rajin dengan Qur'annya, sama sekali kada pernah lagi terbaca setahunan. Bukannya tambah rajin duhanya, tambahnya dia sibuk di waktu duhanya dengan dunianya. Bukannya dia tambah rajin tahajudnya, malah bangunnya bukan lagi subuh, jam 7 bangunnya. Ini namanya kualitas umurnya bukan tambah baik, tapi tambah buruk. Siapa mereka itu? Kata Nabi, mal'un adalah orang yang jauh dari rahmatnya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karenanya, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, mari kita berusaha di sisa umur kita ini kita manfaatkan betul-betul untuk senantiasa muhasabah. Itu memang gak harus setiap tahun. Yang namanya introspeksi itu kada harus setiap momen tahun baru, kada mesti harus momen di bulan-bulan yang mulia. Harusnya setiap hari kita itu introspeksi. Sebagaimana sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah berkata, Ma nadimtu ala nadami gharabat fihi syamsun naqasat fihi umri walam azid fihi amali. Kata Sina Abdullah bin Mas'ud, tidak pernah aku menyesal seperti penyesalanku pada satu hari yang tenggelam matahari pada hari itu, berkurang umurku pada hari itu, tapi kada bertambah amal ibadahku. Itulah penyesalan yang aku sesalkan luar biasa dalam hidupku. Nah, ayo, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan amal kebaikan yang kita perbuat? Apakah ada peningkatan ataukah penurunan? Apakah ada tambahan dalam kualitas kita, dalam sholat kita, dalam ibadah kita, ataukah malah kita semakin jauh dengan yang namanya akhirat? Maka kita usahakan, kita upayakan, kita paksa diri kita. Maka dengan itu Allah akan melihat usaha upaya kita, Allah akan tunjukkan jalannya, Allah akan beri dia taufik, Allah akan beri dia hidayah. Maka dengan taufik hidayahnya itulah kita akan mudah untuk melakukan amal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah dari yang namanya pergantian tahun, dari hijrah Nabi SAW, yang mana beliau dari Mekah menuju Madinah itu perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Bayangkan para sahabat Nabi itu hartanya ditinggal, tanahnya ditinggal, keluarganya yang musyrik, yang kafir, dia tinggalkan.
toko-tokonya dia tinggalkan tuh. Harta-hartanya dia hanya keluar dari kota Mekah, bawa badannya, bawa pakaian yang ada pada dirinya untuk menuju kota Madinah, yang mana catatannya mereka sama sekali belum pernah ke Madinah. Kada kenal siapa orang di Madinah, kada punya kenalan, kada punya keluarga. Kalau kita kan kalau musafir masih nyaman, di sana ada siapa? Oh, aku kenal si fulan. Oh, ada kawanku di Facebook, ada kawanku di WhatsApp, ada keluargaku di sana, ada kawanku di sana. Tapi lihat bagaimana mereka orang-orang muhajirin yang mengorbankan yang mereka miliki di Mekah untuk menjalankan perintah Allah untuk hijrah. Nabi bagaimana hijrahnya dengan Sayyidina Abu Bakar yang dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Tapi lihat bagaimana kebaikan orang-orang Madinah yang disebut oleh Nabi kaum Ansar, yang mereka itu rela mengorbankan apa yang mereka miliki untuk saudaranya sendiri. Nabi yang mensatukan antara muhajirin dan ansar menjadi saudara seiman seislam. Maka ini yang kita ambil pelajaran dalam hijrah Nabi, bagaimana kita harus mempererat, memperkokoh tali persaudaraan kita sesama muslim lainnya. Bukan bermusuh-musuhan, bukan malah berkelompok-kelompok. Kita akan mudah dihancurkan oleh musuh kita kalau kita bercerai-berai. Maka harusnya ini makna bersatunya muhajirin dan ansar adalah begitulah Nabi mensatukan antara umat, yang mana kita disatukan dengan agama Islam. Kata Nabi SAW, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita senang dapat hadiah, maka kita pun beri hadiah kepada saudara kita. Kita senang dipuji, maka kita puji saudara kita. Kita kada senang dijelek-jelekkan, jangan menjelek-jelekkan saudara. Kita kada senang dihina, maka jangan menghina saudara Islam kita. Kita kada senang begini, kada senang begitu, maka jadikan diri kita sebagai tolak ukur dalam kita bergaul kepada orang lain. Ij'al nafsaka mizanan li ghairik. Jadikan nih diri kita itu sebagai cerminan, tolak ukur, timbangan tatkala kita ingin melakukan sesuatu kepada orang lain. Aku mau menyuruh dia nih. Kalau aku disuruh, aku pun kada senang. Jangan kita suruh. Aku mau begini, bikin acara malam-malam, musik keras sampai jam 12 malam. Seandainya itu yang bikin acara orang lain, kita terganggu, kita senang apa kada? Kada senang. Maka jangan lakukan seperti itu kepada saudara kita. Simple. Jadikan kita itu sebagai tolak ukur untuk menjalin hubungan, maka satu dengan yang lainnya persaudaraan kita semakin saling menghargai, saling sayang. Maka inilah yang namanya hablum minan nas wa hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah, hijrah ini kita perbaiki. Ibadah kita kita perbagus. Yang belum rajin kita tekunkan, kita rajinkan. Yang belum mulai amal kebaikan kita mulai di tahun ini. Itu hubungan kita dengan Allah. Lalu hubungan kita dengan manusia yang kurang baik kita rubah menjadi hubungan yang baik. Yang dulunya kada tegur sapa, mari kita tegur sapa sekarang. Yang dulunya saling bermusuh-musuhan, mari saling berbagi sekarang. Maka inilah makna momentum daripada
pergantian tahun ini untuk diri kita masing-masing, muhasabah, introspeksi diri kita untuk menjadi lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Maka dengan itu, insyaallah dan mudah-mudahan kita menjadi muslim mukmin bukan hanya beruntung bahagia di dunia, tapi beruntung bahagia kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah untuk meminta taufik hidayahnya, anak kita, keluarga kita, istri kita, sanak famili, jiran, tetangga kita. Mudah-mudahan dengan momentum pergantian tahun hijriah ini Allah rubah keadaan muslimin, muslimat kita semua. Ya muhawwil al-ahwal, hawwil halana wa ahwal al-muslimin ila ahsanil hal insyaAllah ala hadihi niyah wa ala niyatin salihah بسر النبي وللنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: orang yang tidak akan bahagia dalam hidup. Satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya. Dan yang kedua, orang yang sering mengkhawatirkan masa depannya. Mohon maaf, dia tidak akan pernah bahagia karena dia tidak bisa menikmati apa yang sedang Allah titipkan kepadanya saat ini.
1: Ya Allah, kalau kami sekarang akan berdoa meminta sesuatu kepadamu, Allah akan sampaikan, kalau ibadah kamu benar, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah, lihat janjinya. Abu Dawud nomor hadis 649, di hadis qudsi saya pernah bacakan pertemuan lalu, idza qala al-'abdu, kalau seorang hamba mengatakan pada dirinya, dia berkata khususnya dalam salatnya, iyyaka na'budu, ya Allah mulai sekarang kami akan jadikan seluruh aktivitas kami hanya ibadah untukmu. Dimakannya ibadah, minumnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya ibadah. Kami bertekad seperti itu. Wa iyyaka nasta'in. Dan jika kemudian dia berkata akan memohon sesuatu, kami kalau butuh apapun kami akan memohon kepadamu ya Allah, hanya untukmu saja. Lihat jawabannya. Hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar ibadahnya, benar makannya ibadah karena Allah, benar minumnya ibadah karena Allah, benar salatnya ibadah karena Allah, masalah apapun yang kamu minta sekarang ini, aku akan kabulkan. Sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu ditawarkan oleh Allah, apapun yang akan diminta akan dikabulkan. Mau minta apa? Ayo, Bapak, ada yang surga, ada yang macam-macam, ada yang mikir dulu, ada yang saking banyaknya nggak bisa disebutkan ya. Baik. Karena itu kita akan diajarkan oleh Allah satu permintaan yang saat kita mohonkan maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Semua kebutuhan, bukan keinginan tapi kebutuhan. Karena Allah hanya mengabulkan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Maka kalimat itu kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali setelah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang kita ucapkan? Ihdinas siratal mustaqim. Kalau benar mengucapkan kalimat itu, maka selesai seluruh kebutuhan yang kita perlukan di muka bumi ini. Persoalannya, ada orang membacakan ihdinas siratal mustaqim, tapi tetap kebutuhan belum terpenuhi, masalah belum tuntas. Apa yang keliru dalam ucapannya? Mungkin tidak paham dengan apa yang dia ucapkan. Untuk itulah materi hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan bagaimana memahami ihdinas siratal mustaqim. Mohon izin saya hadirkan kitab ya untuk hari ini untuk menguatkan argumentasi kita sehingga nanti tidak ada dugaan loh ini mungkin pendapat Ustaz Adi saja ya. Jadi kita coba hadirkan beberapa kitab. Ini Tafsir Al-Wasit yang saya sampaikan dulu ya, karya Syekh Muhammad Tantawi Jauhari, Syekh Al-Azhar ya, sudah meninggal beliau dan termasuk pakar tafsir di dunia salah satunya. Alhamdulillah kami sempat langsung belajar langsung. Tahun 2006 saya belajar dan dengan langsung dengan beliau, ulangnya diberikan hadiah kitab ini. Jadi kita bisa bacakan dengan kitab aslinya. Ini masih asli insyaallah, masih bahasa Arab ya. Baik, jadi kita coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, saya bacakan dulu nanti kemudian kita tafsirkan pelan-pelan ya. Thumma bayyana subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan pada kita setelah kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, an afdhal syai'in yatlubuhu al-'abdu min rabbi, bahwa jika ada seorang hamba ingin memohon sesuatu kepada Rabbnya ketika ditawarkan tadi, yang terbaik yang diminta itu, tolong garis bawah ini ya, ikan tadi ada yang minta surga, minta macam-macam, minta kemudahan kerja, minta ini. Nah, kalau dari semua permintaan ini, perhatikan, yang terbaik yang kita minta, lihat kalimatnya, innama huwa hidayatuhu ila tariqil ladzi yusilu ila asmal ghayah. Yang terbaik yang diminta adalah hidayah. Saya ulang, adalah hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda minta sesuatu, yang terbaik minta apa? Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencapai keinginan tertinggi yang dibutuhkan. Jadi
0: Jadi kalau ada kesulitan dalam pekerjaan, tetap yang diminta hidayah, bukan posisi terbaiknya. Ya, kesulitan di rumah tangga yang diminta hidayah, kan? Oke, kesulitan dalam pelajaran yang diminta hidayah untuk mencapai kebutuhan tertinggi yang kita perlukan. Nah, sekarang persoalannya, apa itu hidayah? Baik, apa itu hidayah? Baik. Kira-kira apa itu hidayah? Ah, jangan dikira-kira ya, kita langsung lihat saja. Baik. Wal hidayah itu, adapun hidayah itu pelan-pelan. Hiya al-irsyad wa dilalah bi lutfin ala ma yusilu ila al-mughya. Ya. Ada beberapa makna tentang hidayah. Satu. Ya. Satu, hiya al-irsyad wa dilalah ila ma yusilu ila al-ghaya. Satu disebut dengan al-irsyad aw ad-dilalah bi lutfin. Okay. Pelan-pelan, petunjuk yang sangat lembut, terus cepat, yang menyampaikan pada tujuan, Jadi makna yang pertama, pelan-pelan ya. Nanti ada beberapa makna dalam hidayah, ada sekitar 3 makna. Satu, petunjuk yang sangat lembut, yang sangat halus, yang menyampaikan pada tujuan. Baik, sebentar. Sudah? Baik. Jadi ketika kita mengatakan ya Allah, mohon berikan hamba hidayah, gitu kan? Pelan-pelan. Hidayah, saya tulis dulu ya supaya kita alurnya paham betul. Hidayah. Ini tulisannya. Jamaknya disebut dengan hudan. Jamaknya begini, hudan. Jelas? Sebentar. Kalau Anda ingin memintanya, ya. Jadi ini makna pertama, petunjuk yang menyampaikan pada kemudahan. Jamaknya disebut dengan hudan. Kalau kemudian Anda ingin mintakan petunjuk ini supaya mendapatkan kemudahan dari apa yang ingin kita capai, maka dialihkan kalimatnya ke dalam bentuk fi'il amr, ya, kata permohonan dalam bentuk perintah, ihdi. Ya. Kalau untuk seorang ihdi, kalau untuk banyakan tambah na, singkatan dari nahnu, maka menjadi ihdina. Baik. Misal ada kalimat di situ, ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa terjemahnya? Tunjukkan kami jalan yang lurus, masya Allah. Baik, alhamdulillah, itu terjemah usapnya. Baik, pelan-pelan. Asalnya, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke sirat al-mustaqim dulu ya. Ya. Sirat al-mustaqim. Ya. Sirat berarti jalan. Kira-kira sempit atau luas jalannya? Oh, ada yang bilang sempit, ada yang bilang luas. Oh, jemaah hujan berbeda pendapat tentang sirat. Ada yang sempit, ada yang luas. Masya Allah. Sirat itu asalnya jalan yang terbentang luas, lebar gitu ya, lebar. Ya. Tapi Ustaz kan ada keterangan, sirat itu seperti rambut dibagi 7 gitu kan? Masya Allah. Nanti Anda di hari kiamat akan lewat jembatan sirat seperti rambut dibagi 7. Anda lewatnya bagaimana? Nah, itu bahasa kiasan ya. Nanti dalam ilmu hadis itu ada logatul ma'nawi ya. Ada bahasa-bahasa kiasan, majas namanya. Dibacanya harus pakai ilmunya, namanya ilmu balaghah. Dibagi 3 lagi. Katanya ilmu untuk belajar kata-katanya disebut ma'ani. Ilmu untuk belajar penjelasannya disebut dengan bayan. Ilmu untuk kiasannya disebut dengan badiah nanti. Dan ada beberapa turunan lagi. Maksud sirat dibagi 7 ini, maksudnya itu mengilustrasikan kepada orang yang kurang amal. Seakan-akan ketika dia gak punya bekalnya, mau jalannya agak susah. Seperti rambut terbagi 7. Kalau orang yang punya amal gampang aja lewat. Ada yang lari, ada yang secepat kilat, ada yang tembusnya cepat sekali. Itu bayangan dibagi 7 itu pada orang-orang yang merasa gak punya bekal. Karena gak punya bekal, tegang dirinya seakan-akan sulit melewatinya. Seperti halnya rambut dibagi 7. Sulit untuk melewat. Ya. Bahkan ada di antara mereka yang masuk neraka tanpa hisab. Langsung. Ya. Pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Sering. Pernah dengar masuk neraka tanpa hisab? Baru ya. Itu ada di Quran surah ke-18 ayat 100-101, posisi paling kiri di atas sedikit ke bawah. Ya. Ada orang-orang masuk neraka tanpa hisab.
1: ثُمَّ أَرَضْنَ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا. Ada orang-orang yang saat di hari hisab nanti, ya, itu langsung oleh Allah ditampakkan neraka jahannam sejelas-jelasnya. Ya. Kalau kalimat bebasnya begini, kamu enggak usah mikirin hisab dan tempat kamu ya, tempat kamu di sini, udah enggak usah mikirin kitab lagi. Nanti langsung aja ke situ. Ya, ada yang begitu tuh, ya. Dia ada yang masuk surga tanpa hisab, sudah lebih dulu diberi kabar di dunia. Jadi dia belum ke alam kubur, dia belum kemudian dihisab, belum masuk surga, tapi sudah ada beritanya. Kamu dapat kabar gembira akan masuk ke surga yang mengalir keindahan di dalamnya. Itu di Quran surah kedua ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas. Ya. Tapi ada juga orang yang sebelum dia masuk ke dalam nerakanya, hisabnya kata Allah, kamu gak usah mikir ya. Gak usah repot, tempat kamu di sini nih, di neraka, tempatnya jahannam. Gak usah dipikirin, nanti langsung di situ aja. Ya. Siapa mereka itu ayat 101-nya? Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri, yaitu orang yang saat di dunia itu susah sekali tuh matanya melihat kebaikan. Dia terhalang gitu ya. Lihat orang ke masjid enggak ada getaran, padahal Allah itu saking sayangnya diperlihatkan supaya dia mau ibadah tuh. Ya, ada orang dewasa sampai laki-laki, perempuan sampai anak kecil yang belum balik, Pak, bawa tas ke masjid sebelum azan, lewatin dia, "Om, ayo, kamu aja duluan." Masya Allah, dia sendiri enggak ke masjid. Ya, di dalam pandangannya sudah diperlihatkan. Wa kanu la yastati'una sam'a, telinga ini enggak bisa dengar. Azan enggak bisa dengar, dengar azan marah-marah, dengar Quran ngajak berselisih macam-macam. Nanti kalau tidak tobat orang seperti itu, banyak amal salahnya, tidak ada amal solehnya, kata Allah enggak usah repot mikirin ya. Langsung nih neraka jahanam tanpa hisab, masuk sana. Hati-hati ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Nah, saya kembalikan dulu, itu yang dimaksudkan dia enggak bikin sir, takut dia. Dia kan enggak punya bekal ya. Awas, jangankan urusan akhirat, urusan dunia aja begitu. Ya. Ada penjahat misalnya kan, mohon maaf banyak kesalahannya. Dia lewat di kalangan orang-orang yang ramai itu malu tuh, takut dia. Ya takut terlihat sesuatu, takut terdeteksi, apalagi urusan akhirat yang segalanya menegangkan. Hati-hati, makanya akan terbelah jadi tujuh. Asalnya siratul luas, panjang. Makanya orang-orang yang banyak bekal tenang aja, meninggalnya juga tenang, tenang. Dan panggilannya menenangkan. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayat Tuhan nasr, hei jiwa yang tenang, karena tenang, tenang begitu pulang tenang, dia senyum, gitu kan? Pulang. Kemarin saya habis sholat subuh, ya, masya Allah ada seorang ibu, bu, ya, dipanggil oleh Allah, gitu ya, setengah tujuh malam ini, tenang. Di bulan Al-Muharram, malam yang baik, itulah jentalin itu, masya Allah. Saat ibu yang lain sibuk arisan, sibuk macam-macam dan sebagainya, dia gunakan hidupnya untuk belajar. Itu masya Allah. Sebelum dimandikan saja, belum dimandikan, Pak, jamaah sholat subuh sudah pada datang, semasjid datang, belum dimandikan. Apalagi saat dimandikannya, disolatkannya, saat macam-macam dimandikan, orang khusus tertentu. Jadi setelah itu dikafani, bagaimana orang menyolatkan, mengantarkan dan sebagainya. Siapa dia? Orang yang saat hidupnya menjadikan dirinya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajin tanim itu dalam hidupnya. Rajin bang. Ya. Saya mengalami tiga itu saat baru pulang dari Indonesia itu. Tiga peristiwa yang luar biasa. Semuanya perempuan. Satu lagi nanti ada laki-laki. Ya, dia sibuk bekerja. Setelah selesai pekerjaannya, dia jadikan hidupnya untuk ibadah. Rajin ke masjid. Saking rajinnya dikenal sebagai pejuang sholat subuh. Itu Allahu Akbar. Begitu wafat, meninggal dunia dengan izin Allah. Saking tenangnya, yang datang orang-orang masjid, yang nyolatkan, yang takziah, yang macam-macam. Teman pekerjaannya yang datang umumnya karangan bunganya saja. Di dunia itu hanya akan melekat pada aspek dunia Anda. Jadi kalau Anda cuma cari teman dunia, saat Anda di dunia, Anda akan diikuti. Saat masuk ke alam berbeda, Anda tidak akan pernah dikenang. Tapi kalau teman akhirat Anda bukan hanya dipikirkan dalam urusan dunia. Di alam kubur Anda didatangi untuk didoakan, diantarkan, dimohonkan kebaikan. Di dalam akhirat pun Anda masih dipikirkan. Jika Anda masih sibuk dengan urusan dunia, silakan saja. Ya, hanya dunia akan Anda dapatkan. Tapi kalau Anda sibuk urusan akhirat, dunia Allah akan ikutkan, akhirat Anda akan jangkau. Karena itu sifatnya mustaqim. Mustaqim itu asalnya bukan lurus ya. Asalnya bukan lurus ya. Asalnya sesuatu yang mudah. Ini ungkapan pada sesuatu yang mudah. Jadi kalau orang Arab menyebutkan jalan yang tidak banyak berliku, menghadirkan kemudahan, ini ada keistiqamah, bisa jalannya lurus. Ya. Dengan yang berliku-liku belok begini, kira-kira lebih cepat mana sampai ke tujuan? Yang lurus atau belok? Lurus. Mudah kan? Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu asalnya sesungguhnya pada awalnya bukan jalan yang lurus. Tunjukkan kami pada solusi yang sifatnya mudah, tidak berliku gitu. Ya, tidak berliku. Jadi kalau Anda misalnya ada persoalan di pekerjaan, minta ya Allah berikan hamba hidayah. Maksudnya petunjuk ihdinas siratal mustaqim, berikan solusi yang memudahkan.
2: sampai ke tempat dengan mudah, tidak berliku, itu asalik. Ya. Maaf, Anda pilih mana? Jalan berliku sampai, jalan lurus tapi macet, pilih mana? Gak mudah ya? Nah, jadi kalimat Siratal Mustaqim itu asalnya bukan lurus, tapi sesuatu yang mudah. Ya, ya. Tapi terjemah itu masih bisa dipakai, ya. Mungkin saat haji atau umrah ya. Saya dulu tugas di Mekah tahun 2010, menerima jemaah pertama, ada sebagian yang kesasar gitu, Masya Allah. Orang umrah tawafnya di Masjidil Haram, ini ada yang ke Mina gitu, Masya Allah. Sebagian, ya Allah ma'alam, tapi kami jemput itu. Ya. Ada sebagian yang nyasar, bingung dia, setelah orang bongan, karena tidak paham bahasa Arab, ketemu dengan askar, minta petunjuk ke maktab, askarnya gak bisa bahasa Indonesia, tapi dia tidak kehilangan cara untuk bertanya. Dia ingat ayat tadi, dia buka gelangnya, Pak, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus, dikasih gelang gitu ya. Askarnya gak bisa bahasa Indonesia. Jelaskan susah kan? Bahasa Arab dia gak paham. Cara terbaik dia teruskan. Siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu ikuti ya kan ya. Pak, jangan belok-belok nanti tersesat gitu. Baik. Kembalikan ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu kembalikan irsyad wadilana bilutfin, dalam dirinya akan diberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan. Ini kalau bapak ibu benar ibadahnya lupa, ya, dekat dengan Allah, ibadahnya benar, bukan hanya sholatnya saja, pekerjaan segalanya, itu nanti Anda akan dapat dorongan-dorongan kebaikan ditunjukkan oleh Allah. Maaf ya, bahkan dalam yang santainya pun, Anda santai ingin duduk, tiba-tiba buka TV, tak, gak baik, itu akan seketika pindahkan, ini bukan untuk kamu. Yang baik untuk yang baik, jelek untuk yang jelek, itu gak tepat. Itu mata Anda bisa langsung dipalingkan, channel bisa langsung Anda ganti. Itu yang disebut dengan hidayah. Ya, mana yang pertama, petunjuk yang halus yang mengarahkan Anda pada kebaikan. Anda mau belanja, lihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, gak akan mikir lagi, sudah, pindahkan, selesai ya. Anda mau baca sesuatu, lihat tayangan gambar yang tidak bagus, Anda akan pindahkan, gak ada, dan gak akan mikir, oh pandangan pertama masih ada kebaikan, selanjutnya itu yang dilarang, gak akan. Begitu lihat video terang gak bagus, pindahkan, selesai, sampaikan, itu haram hukumnya, selesai. Jadi kalau Anda misalnya dekat dengan Allah, ibadahnya betul, itu akan ada selalu itu dorongan-dorongan gitu ya. Akan ada selalu ya. Baik, ini petunjuk ya, petunjuk, ya, disampaikan betul oleh Nabi SAW, termasuk isyarat-isyarat di Quran ya. Mohon izin ya, apalagi orang-orang yang rajin tahajud. Saya berikan nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, selama kita masih mampu, jangan tinggalkan tahajud. Tahajud itu diantara ibadah sunnah, tapi manfaatnya luar biasa. Diantara manfaat yang paling istimewa, itu bisa menghadirkan kedekatan dengan Allah sampai menunjukkan kepada Anda, begini cara mengawalinya, begini keluar dari persoalan. Kalau Anda disakiti, langsung pertolongan Allah datang tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79-81. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. Anda rajin tahajud, dekat dengan Allah, maka Allah akan angkat derajat Anda di tempat yang terbaik. وَقَرَّرَ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ الصِّدْقِ. Kemudian Anda akan dibimbing bagaimana mengawali pekerjaan dengan benar. Dengan benar ya. Anak Anda mau belanja, misalnya sulit mendapatkan sesuatu, ada orang tua yang memohon-mohon dengan cara yang tidak benar, ada yang ngasih hadiah, ngasih uang macam-macam, Anda tidak akan diberikan jalan. Anda promosi jabatan, kadang-kadang caranya tidak benar, mesti bayar begini, mesti melobi begini. Anda ahli tahajud tidak akan seperti itu, bahkan terfikir. Allah yang punya rezeki, Allah punya kedudukan, Anda akan diarahkan, gini caranya, gini jalan keluarnya. Anda ada di jalan, wa akhriji mukhrajas sulkin, tiba-tiba dari jauh, piip, tolong minggir, Masya Allah. Jika ada petugas berseragam mengatakan kepada Anda, tolong minggir, apa yang terbayang pertama kali dalam kepala Anda? Ahli tahajud tidak akan macam-macam, tidak ada ahli tahajud tiba-tiba mengeluarkan macam-macam. Tidak ada, tidak akan pernah ada dorongan dalam jiwanya. Saya akan sampaikan apa yang dia minta. Ditanya A, saya jawab A. Kalau salah, saya akui. Bagaimana solusi baiknya? Ya, kalau benar, saya akan sampaikan. Allah akan berikan solusi. Nah, itu yang benar. Ya. Kadang-kadang suka tidak tepat, gitu kan? Kadang polisi tidak nanya apa-apa. Misal, gitu kan, mengeluarkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Tolong minggir, sibuk keluarin kartu, macam-macam. Kan belum ditanya apa-apa. Ya. Kami pernah dapat tugas itu menyampaikan khutbah di wilayah Kuningan, Jakarta, ditemani kawan, kan? Masya Allah, ada salah seorang kerabat kita sudah agak sepuh, dia bawa mobil dari jauh, Masya Allah, minta mundur ke samping, maksudnya menyamping, menepi. Setelah menepi, belum ditanya, teman kami mengeluarkan SIM gitu, kartu, kan? Saya diam, ketika datang dibuka, ya petugasnya bertanya mau kemana B katanya. Nah, beliau sudah agak sepuh. Saya pas di depan pakai jas siap khutbah, saya sampaikan mau khutbah Jumat Pak. Langsung aja jalan katanya.

dalam kehidupan ini. Kami ngajar di Mabes, di Polda, itu orang-orang baik itu luar biasa, Masya Allah. Ya, yang ta'lim, yang segala itu, Masya Allah. Ya, di, jangan diarahkan orang baik ini, diberi peluang pada yang buruk, itu keliru. Jelas ya? Baik. Nah, itulah. Yang pertama, al-irsyah wa dilalah bil-lutfin. Jadi, kalau Anda ada anak-anak, gitu kan, ingin dibimbing oleh Allah supaya dapat kebaikan, latih mereka dengan ibadah. Solatnya, dekatkan dengan Allah. Di rumah tangga, ingin ada petunjuk. Itu tidak mudah itu. Tidak mudah. Ya. Dan setan rumah tangga itu sangat berbahaya. Jadi kalau Anda tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, tidak mudah suami menaruh kepercayaan pada istrinya. Begitu sebaliknya. Ya. Ibu kalau suaminya keluar, ada ketenangan ya dalam jiwanya. Belum tentu itu. Setan itu bekerja, Pak. Ya. Dan setan rumah tangga itu saking bahayanya, itu ditampilkan langsung di Quran. Isyaratnya di Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 102 itu. Posisi paling kiri dari atas sampai ke tengah itu, saking panjangnya bacaan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tugas pertamanya, dia akan coba pecah belah keharmonisan rumah tangga. Silahkan cek. Bukankah sebelum menikah kadang-kadang dibuat mesra kan? Supaya maksiat itu, padahal belum halal. Akan yang belum dilakukan, oh sudah jalan berdua, naik beca berdua, Masya Allah, beca seakan milik bersama, tukang beca nggak ada, jalan aja gitu ya. Supaya maksiat, selesai gitu ya. Tapi setelah menikah, Masya Allah, sebulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, indah semua. Setelah itu tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangan hidupnya. Kalau Anda tidak mendekat kepada Allah, tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Silahkan cek, ya. Setelah setahun, dua tahun, semuanya punya pengalaman yang sama. Tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangannya, itu setan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dia akan pecah belah keharmonisan rumah tangga itu, supaya terpisah. Ya. Silahkan cek. Mah, papa ke kantor dulu ya. Ya udah hati-hati, ya udah hati-hati. Suami orang ke kantor Pak, Masya Allah. Sama, ya. Perempuan juga begitu, Pak. Ke depan dulu ya, nganter. Ya udah hati-hati, Masya Allah. Ya istri orang nganter Bu, masalahnya. Ya. Jadi suasana sudah berbeda, jadi. Ya. Nah itu dasi itu nanti kita pelajari setelah sampai ke situ. Ya. Eh jelas ya, jelas. Nah maksud saya, kalau Anda dalam kehidupan sehari-hari belum mendapatkan bimbingan ini, berarti ibadah Anda kurang. Kurang gitu ya. Mohon maaf, malam-malam sudah dorong untuk tahajud tapi masih berat, tapi kalau bola cepat bangun berarti ada yang kurang. Ibu sama, zakat mal belum direncanakan, zakat mal sudah dihitung-hitung, itu sama, ada yang kurang. Ada yang belum maksimal, ada yang maksimal di sini. Belum maksimal. Seharusnya orang yang mengucapkan gini ya, kalau Anda mengucapkan sekali masih lupa itu wajar, dua kali lupa wajar, tiga kali minta wajar, 17 kali paling minimal Anda ucapkan ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, 17 kali dalam sehari, masa enggak dapat? Harusnya ada gitu kan. Ya, mustahil orang yang punya hidayah itu dapat gerakan dorongan dalam jiwanya, keluar masjid enggak akan pernah kaki kanan dilangkahkan, pasti kiri. Begitu kanan dia tarik lagi, pasti kiri itu. Ya, masuknya pasti kanan. Ya, jadi itu yang simpel-simpel gitu. Duduk, bismillah, minum, dilihat dulu punya saya bukan. Diminum, bismillah. Itu ada dorongan tuh. Kalau Anda sudah mendapatkan itu, pertahankan, itu kenikmatan. Kenikmatan. Dan nanti tingkatan godaannya semakin tinggi lagi. Ya. Jelas pada yang pertama? Oke, baik. Yang kedua, jadi kita sampai solusi ya, bukan cuma persoalan. Jadi di sini diartikan petunjuk yang halus pada capaian kebaikan. Maksudnya kalau Anda ingin dapat petunjuk itu, tingkatkan ibadah. Ya. Nanti akan ada dorongan-dorongan dalam jiwa kita. Ya. Baik. Bismillah. وتسند الهداية إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن. Baik, petunjuk-petunjuk tadi yang bisa Anda raih itu lewat ibadah, bisa Anda dapatkan caranya yang disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, Anda ingin dapatkan petunjuk dari Allah, kemudahan-kemudahan tadi ya, ada dorongan kebaikan dan sebagainya. Kata muallif kitab ini watusnadu ilallahi, ya, disandarkan kepada Allah. Maksudnya apa? Kalau Anda ingin dapatkan dorongan kebaikan tadi, dekati petunjuk-petunjuk Allah. Allah minta apa saja? Ya. Misal, Allah minta kita misalnya tunaikan salat, maksimalkan salat. Ya. Dalam sehari berapa kali salat? Berapa waktu? 5 waktu. 7? Berapa rakaat? 17 rakaat. Alhamdulillah, usia segini masih 5 waktu, masih 17 rakaat. Masyaallah. Ada anak usia 7 tahun salatnya 5 waktu 17 rakaat. Ada orang diberikan 70 tahun masih 17 rakaat juga. Anda butuh berapa tahun lagi untuk meningkatkan rakaatnya? Kalau yang 5 waktu itu standar. Standar. Jangan kan orang dewasa, anak kecil juga melakukan. Ini yang ikhwan ya, teman-teman. Di saya pernah saksikan tuh di Bekasi ada satu masjid tuh masyaallah. Sebelum maghrib itu 6:30, anak-anak kecil belum balik Pak, 4 tahun, 5 tahun tuh, 5 tahun sudah pada pakai tas lari ke masjid salat.

0: kali ke masjid sebelum azan, salat berjamaah. Yang ketiga mengaji setelah salat. Masya Allah. Tunggu sampai isya, etikaf. Setelah isya evaluasi belajar baru pulang. Jadi kalau Anda sampai 40 tahun, 50 tahun dipanggil azan baru datang ke masjid, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Anda sholat saja kemudian langsung pulang, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Anda tidak mengaji, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda tidak pernah itikaf, Anda kalah sama anak usia 4-5 tahun. Anda selepas isya tidak pernah evaluasi diri, Anda kalah sama anak usia 45 tahun. Dan beritanya anak 45 tahun itu belum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang belum dihisab saja sudah serius dengan amalannya, maka kita yang dihisab harus lebih serius lagi. Maksimal gitu kan. Dekati Allah lewat petunjuknya. Maksimalkan. Nah, keluarkan kalimat salat di Quran dan bentuknya jamak itu. Jamak tulisannya. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3 itu kan. Nanti kita pelajari alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kalimat as-salatnya alif lam sad lam wau ta. Di atas waw ada alif, ta-nya tertutup. Itu bentuk tulisan berbentuk jamak tapi bisa dibaca dengan mufrad. Ya. Kalau Anda ingin buka lagi lebih luas, ta-nya terbuka. Al-Baqarah 238, posisi paling kanan sebelah atas. Hafizhu ala salawat, bentuk jamak. Jamak itu satu atau dua?
1: Banyak.
0: Jadi rumusnya begini, kalau Anda ingin mendapatkan kedekatan dari Allah, misal ambil salat satu. Salat, keluarkan semua jenis salat jamak dalam Al-Qur'an dan sunah. Keluarkan. Ada apa saja? Ada tahajud, kan? Salat sunahnya, ada salat duha, ada syuruk, ada rawatib. Rawatib berapa rakaat? Tuh dari mana? Di At-Tirmidzi nomor hadis 586 kan, dari Ummu Habibah 12 rakaat. Ya, man shalla 12 rakaat, siapa yang salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat fardunya siang sampai malam, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhur, rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, ya rakaataini ba'da maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, rakaataini ba'da isya, 2 rakaat setelah isya, wa rakaataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Tapi ada yang belum banyak tahu ya, kalau tidak sempat yang sebelum dhuhur 4 rakaat, itu dari hadis Ibnu Umar Al-Bukhari nomor hadis 812, itu cukupkan dengan 2. Klik. Misal Anda tidak sempat nih ya, sudah 2 menit lagi mau qomat, ya cukupnya untuk 2 rakaat, jangan paksakan 4, itu boleh 2. Dari Ibnu Umar, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Ya, rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum dhuhur. Jadi ada 2 hadis. Al-Bukhari nomor hadis 812. Jadi kalau enggak bisa 4 rakaatnya, cukupkan dengan 2 rakaat. Ya, jangan dipaksakan. Oh, ada 2 menit nih. Tiba-tiba masyaallah, salatnya cepat luar biasa gitu kan? Untuk ngejar 4 rakaat itu tidak tepat. Ya, tidak tepat ya. Jelas di sini ya? Ayo maksimalkan, keluarkan. Semakin Anda tingkatkan hubungan dengan Allah, salat, keluarkan, baca Quran tambah. Nah, yang ini itu akan cepat nanti masuknya. Ada bimbingan-bimbingan dari perkataan kita, langkah kita, pandangan kita. Jadi pertama, tusnadu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Disandingkan dengan Allah, artinya keluarkan petunjuk dari Allah. Ya. Yang kedua, wa tusnadu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidayah ini pun disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anda mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat ambil. Cepat ambil. Karena dengan mengambil petunjuk Nabi, kita praktekkan dalam hidup, itu menghadirkan bimbingan dalam kehidupan kita. Hidayah datang. Ya, misal ada cara minum yang baik menurut adab. Ada cara minum yang baik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang Nabi memberikan bimbingan cara terbaik, cara Nabi ambil, yang lain tinggalkan. Jelas ya? Ada bangun tidur misalnya, cara baik menurut kesehatan. Cara baik menurut Nabi, yang dari Nabi itu pasti yang terbaik. Selain menghadirkan pola kebaikan untuk fisik kita, itu pasti menghadirkan hidayah dalam kebaikan kita. Jelas ya? Jadi sepanjang ada petunjuk dari Nabi, cepat ambil. Ya, bukan hanya untuk ibadah saja ya, bukan hanya sholat, bukan hanya macam-macam. Dari jalan, dari melihat, dari bertutur, dari baca, dari minum, sepanjang ada dari Nabi, keluarkan. Ya, dan semuanya ada. Ya. Ayat di Qurannya, Quran surah 59, ayat ke-7, akhir ayat ke-7, posisi paling kanan agak ke bawah sedikit. Wa ma atakumur rasul fakhudhu. Ya. Dan semua yang pernah dibawa oleh Nabi pada kita, cepat ambil, itu yang terbaik. Ya. Bahasanya ma itu ismun mausulun yadullu alal amiyah. Ya. Kata penjelas objek sambung yang menunjukkan pada hal tanpa batas. Ya, jadi kalau Anda ingin meniru Nabi, jangan cuma salatnya bagus, tapi yang lainnya tidak. Ya, Masya Allah, salatnya sesuai dengan sifat salat Nabi, tapi lisannya enggak seperti Nabi. Ya, senang celak sini, celak sana, macam-macam dan sebagainya. Pandangannya enggak seperti Nabi, semua dilihat, kan? kakinya enggak semua seperti Nabi, semua disinggahi. Enggak begitu. Di semua dari Nabi, jangan dipisah-pisah. Ya. Baik, apa yang bisa diambil dari Nabi? Quran surah ke-33 ayat 21. Sabar sedikit ya, jadi kita coba kupas sehingga bahasan kita tidak menghadirkan satu celah atau kebocoran ya. Genteng bocor aja kan bermasalah gitu ya. Nah, apalagi kalau hadisnya bocor, itu kan bermasalah ya. Baik. Kemarin saya jalan satu tempat, tiba-tiba hujan. Lalu orang berkata, aduh langit bocor. Masya Allah langit bocor. Karena istilah itu suka macam-macam gitu ya. Allahu Akbar. Baik. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Oke, okay. Lihat sini ya, saya ajarkan sedikit ilmu qiraat ya. Saya sendiri sudah pernah terangkan ini, singkat. Saya boleh hapus dulu? Alhamdulillah, seperti biasa ya, datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Lengkaplah, Anda tinggal datang aja. Oke, okay. Uswatun hasanah. Sekarang perhatikan, saya berikan ilmu qiraat sebentar. Kata uswah dalam riwayat Hafiz dari Asim, ini bisa dibaca juga dengan iswah. Okay. Riwayat Qal atau Warsh dari Nafi'ah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini bisa juga iswatun hasanah, iswah. Uswah atau iswah itu artinya keteladanan yang meluas sifatnya. Meluas. Okay. Jadi maksudnya begini, kalau Anda mengambil kebaikan dari situ, maka Anda pun otomatis akan jadi teladan. Kalau cuma keteladanan yang sifatnya terbatas, tidak meluas, itu disebut dengan kudwah. Ya, kudwah hasanah. Ya. Anda jadi teladan, tapi dari Anda saja yang belajar pada Anda tidak menjadi teladan, misal. Jelas ya? Tapi kalau keteladannya meluas, setiap Anda belajar dari situ, atau melihat sesuatu baik, jadi baik lagi, jadi baik lagi, jadi baik lagi. Ya. Kenapa Nabi keteladanannya disebut dengan uswah atau iswah? Karena setiap yang melekat pada Nabi, orang-orang di sekitarnya, kalau sudah melekat pada Nabi, pasti otomatis akan jadi teladan. Ya. Ada pengusaha belajar dari Nabi, maka orang ini seketika akan jadi teladan bagi pengusaha yang lainnya. Ada dosen, misalnya ustaz, belajar pada Nabi, maka orang ini akan membawa kepribadian Nabi yang jadi teladan lagi. Ya. Termasuk nanti satu masa Bu ya, kita akan bahas ini, ya, dan juga nanti bahasan untuk laki-laki. Kenapa Nabi diizinkan menikah dengan lebih dari 4 perempuan? Lebih, kenapa? Karena seluruh istri-istri Nabi itu dipilihkan oleh Allah, ditetapkan karena mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi ini. Di ibu nanti, kalau pelajari istri-istri Nabi, ibu akan temukan. Ya, di karakter perempuan di muka bumi ini, Pak, akan terwakili di situ. Dari mulai Sayyidah Khadijah, dari Saudah, dari Aisyah, Maimunah, Ummu Habibah, itu nanti ibu akan tahu ada ibu mirip-mirip ke situ itu karakternya. Bukan wajahnya ya, tapi mirip-mirip karakternya. Nanti dari yang paling perhitungan, Pak, sampai yang paling cemburuan, itu ada. Sebelum menikah dengan Nabi. Tapi ketika menikah dengan Nabi, cemburunya jadi ibadah. Kalau si fulana bisa tahajud, saya pun harus bisa. Ya, hitungan tadinya uang belanja, sekarang dari satu kurma bagaimana jadi ibadah. Ya, coba ibu pelajari itu ya, ambil materinya. Kami ada materi tentang pesona istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti Anda bisa dapatkan itu. Bagaimana Sayyidah Khadijah, Masya Allah, Pak. Khadijah itu diantara keutamaannya. Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat. Kalau di kitab aslinya, Al-Bukhari yang warna merah, terbitan dari hadis, halaman ke-12, ya, posisi paling kanan sebelah bawah hadis, nomor yang keempat, sampai ke sampingnya lagi. Itu dilukiskan bagaimana Nabi ketika belum mendapatkan wahyu, turun dari Gua Hira, ya, sedang ketakutan luar biasa, gelisah, gitu kan? Tiba-tiba pulang ke rumah melihat Sayyidah Khadijah, itu bisa hilang kegelisahannya seketika. Hanya melihat wajahnya saja. Di kisahnya setelah Iqra itu turun ya, surat Al-Alaq itu kan turunnya malaikat Jibril tidak dalam rupa yang sesungguhnya, menyamar dalam bentuk manusia, dipeluk Nabi ya, sampai 3 kali dikatakan Iqra ma ana biqari, itu belum melihat yang rupa malaikat Jibril yang sesungguhnya. Nah, kemudian setelah berselang beberapa waktu wahyu turun, kadarullah ketika ke Gua Hira belum turun, turun dari Gua Hira suasana siang, di jalan tiba-tiba ada yang manggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu melihat ke atas, ada sosok yang belum pernah dilihat sebelumnya. Seperti duduk antara langit dengan bumi, gitu kan? Masya Allah, ilustrasinya beginilah. Anda, Pak, keluar dari sini siang-siang. Dan kosong gak ada orang, ada yang manggil, Pak, Pak, kan? Kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Begitu lihat ke atas, Masya Allah, rambut panjang, jubahnya putih, begini, Pak. apa kesan Anda? Jangankan ibu, Nabi aja berkata begini, faro'in tumin husay, takut luar biasa kan? Ini takut itu wajar manusiawi ya, yang salah itu larut dalam ketakutan, itu yang tidak wajar. Baik, ro'in itu perasaan khawatir sampai membuat buluk-buluk naik, bakal lari beliau ya. Tapi yang paling indah ketika sampai di rumahnya, melihat wajah Sayyidah Khadijah, Masya Allah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, ketika dilihat oleh beliau dibukakan, hilang setengah kegelisahan, tenang aja. Baik, mendengar kalimatnya, dipegang tangannya, kata Nabi, zammiluni, tolong selimuti saya, digandeng oleh beliau, dibawa, diselimuti, disampaikan, suamiku sayang, engkau ini orang paling baik, tidak pernah punya musuh, selalu menjalin silaturahim, tanamkan pada dirimu, yakinkan pada jiwamu, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Maka tiba-tiba seketika tenang, sampai turunlah Quran surah Al-Mudathir itu, ya ayyuhal mudathir, kum fa'anthir. Coba ibu pelajari itu, suami sedang gelisah luar biasa, lihat wajah Khadijah, tiba-tiba tenang. Bisa gak gitu? Suami pulang dari kantor, banyak persoalan, penat begitu lihat ibu, Masya Allah, tenang gitu ya. Wah, tapi kalau lihat ibu tiba-tiba masalah jadi rumit lagi, wah itu persoalan serius ya. Baik, nanti bisa dilihat, jelas ya? Maka coba teman-teman lihat ya, uswah, jadi pelajari. Nah, kalau U tinggi sifatnya, dhammah, dhammah itu mengumpul, U itu di atas, di bawah. Di atas itu tinggi atau rendah? Tinggi ya? Baik. Kalau I ya, I harakatnya di atas di bawah. Apa namanya? Fathah atau dhammah? Kasrah ya, bukan fathah, bukan dhammah, kasrah. Kasrah itu sesuatu yang pecah. I pecah. Ya, ini kalau kasrah, kasrah misalnya kan az-zajaj, kaca pecah, terpecah-pecah kecil, ya, terpencar. Ya, rendah kecil. Kenapa bisa dibaca dengan dua riwayat? Nanti kalau usia saya sampai menafsirkan ayat ini, kita akan bahas yang melekat pada Nabi itu, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja jadi teladan, yang rendahnya aja jadi teladan. Jangankan sholat sunnah yang sampai bengkak kakinya, senyumnya jadi teladan ya, disapanya jadi teladan. Jadi kalau Anda bisa mengambil keteladanan dari Nabi, belum bisa mengambil yang tingginya, ambil yang kecil-kecilnya. Dengan itu Anda akan mendapatkan hidayah, karena ada bimbingan, ada kenikmatan gitu ya. Ya, coba cek, mungkin selama ini hidup kita jauh dari tuntunan, padahal semuanya ada. Teman-teman yang berbisnis, Nabi kan sudah berikan tuntunan berbisnis. Ada kitab tijarah, kitab bisnis. Pengusaha-pengusaha itu yang mengikuti tuntunan itu semuanya Masya Allah, Bu. Ya, berhasil semua. Ya. Teman-teman yang mengajar ada petunjuk dari Nabi. Ada semuanya. Ya. Jadi coba kita keluarkan. Termasuk saya tidak bosan mengingatkan ya. Pernahkah Anda keluarkan petunjuk sebagai orang tua? Ya, petunjuk Nabi di rumah tangga, bagaimana jadi ayah yang baik sesuai dengan hadis. Ya, bagaimana jadi istri yang baik sesuai petunjuk Nabi? Pernah enggak keluarkan? Kalau boleh saya berikan nasihat ya. Sebulan itu harus punya target. Di rumah dulu misalnya, saya ingin jadi ayah yang baik menurut Quran, menurut Allah, dan menurut Nabi. Keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya. Ibu, turunkan, saya ingin jadi ibu yang baik menurut Allah dan Nabi. Keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, termasuk dengan anak-anak. Tilawahi selama sebulan, demi Allah saya katakan, tidak ada yang paling indah di rumah tangga kecuali kenikmatan. Kenikmatan ya, silahkan, kalau gak percaya silahkan. Ada petunjuk-petunjuk kebaikan. Yang besar jadi kecil, yang kecil tidak akan pernah mengubah itu. Selalu tertutup, selesai. Jelas ya? Yang terakhir, wa ilal Quran. Ya, wa ilal Quran. Kadang-kadang tusladul hidayah, hidayah itu disandingkan kepada Quran. Makanya Quran disebut oleh Allah sebagai hidayah. Tadi masih ingat hidayah jamaknya apa? Hudan, ya? Hudan. Hidayah jamaknya hudan. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ya, di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Apa fungsi Qur'an itu? Hujan. Ada itu? Ya, hujan linnas. Semua isi Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu isinya petunjuk yang memudahkan kita untuk sampai pada hal yang dibutuhkan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lekat dengan Al-Qur'an itu lebih mudah mendapatkan petunjuk. Ya. Silahkan cek, gampang gitu ya. Gak percaya silahkan, semua saya bahkan pernah sebutkan di sini ya. Hidup kita itu semua liku persoalannya itu solusinya sudah dituangkan langsung oleh Allah di Quran ya. Allah yang menciptakan kita lebih tahu tentang persoalan kita, karena itu setiap solusi yang dimunculkan pasti itu akan dihadapi ya. Jadi orang cerdas itu, muslim yang cerdas, dia akan keluarkan semua hal yang ada di Quran, lalu dia kemudian petakan jalur hidupnya. Dari situ setiap mendapatkan masalah, solusinya sudah ada. Misal, ya, mohon maaf ya, ada yang tadi di rumah tangga, keluarkan ayat-ayat tentang rumah tangga di Quran. Demi Allah saya katakan, semua masalah di rumah tangga itu semuanya tercantum di situ. Dan ini solusinya. Ya. Ini akan begini nih, kalau miskomunikasi di mana ayatnya? Dari mulai An-Nisa ayat 34, kalau tidak bisa diselesaikan dengan berdua, siapa yang dilibatkan? An-Nisa 35. Ya, kalau macam semuanya ada. Anda ketika bekerja, itu diurai oleh Quran, kemungkinan masalahnya akan begini, begini, begini. Ini solusinya. Jika Anda tidak pernah mempelajari, misal, jangankan solusinya, Anda tidak pernah kenali masalahnya, Anda bisa kaget gitu. Ya, ada yang putus asa, ada yang sampai macam-macam, padahal semuanya ada. Saya bacakan cepat ya, tapi jangan ditulis, pesan saya jangan ditulis, supaya tidak ada pertanyaan ya, atau tidak ada permintaan untuk diperlambat. Tolong jangan tulis, dengarkan saja. Sejak sebelum terlahir, sampai kita wafat, itu semua petunjuknya sudah ada. Anda misal dalam kandungan supaya lancar, bayi, persalinannya nyaman dan sebagainya, Quran surah ke-7 ayat 189. Ketika dilahirkan, bagaimana supaya ASI-nya lancar, tidak kikuk menjalani tugas sebagai ayah dan ibu yang baru, pembagiannya nyaman, Quran surah ke-2 ayat 233. Ketika tumbuh, disusui, diberikan ASI sampai 2 tahun itu, ASI-nya sampai dengan lancar, kemudian apa yang harus dilakukan supaya dekat dengan Allah, taat pada orang tuanya, cepat menangkap pelajaran-pelajaran di sekitarnya, Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19 ya. Ketika dia mulai sekolah formal, bagaimana cepat menangkap pelajaran supaya dia tidak mudah lupa, cepat dipahaminya, Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana kemudian supaya prestasinya terangkat, tidak hanya pintar tapi terangkat prestasinya, Quran surah 58 ayat ke-11. Ketika dia mulai naik lagi masuk kampus, kenal dengan kawannya, bagaimana supaya tidak terjebak dalam lingkungan yang buruk, pergaulan yang bebas, ada LGBT dan sebagainya, Quran surah 49 ayat ke-13. Kemudian kalau ada orang tertarik serius datang untuk melamar, bagaimana aturannya, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Kalau jadi menikah, Quran surah 30 ayat 21. Jadi suami istri baru ingin mengenal tugas, siapa tugas yang harus dipelajari, Quran surah ke-4 ayat 34 untuk suami dan istrinya. Suami mulai mencari nafkah, tugas pertamanya bagaimana cara mencarinya, ini yang standar, Quran surah 2 ayat 168. Kalau kamu cari pakai iman, rizkinya semakin mendekat, Quran surah 2 ayat 172. Ada rizki lagi yang sudah nunggu kamu sebelum kamu berangkat, dia sudah menantikan, Quran surah 7 ayat 96. Kadang-kadang ibu merawat di rumah tangganya, anaknya rewel, sulit diatur, bagaimana supaya dia hormat pada orang tua sampai tidak mengatakan ah, Quran surah 17 ayat ke-23. Kadang-kadang dalam persoalan demikian Anda kadang capek, lelah dalam suasana demikian, bagaimana mengatasinya, Quran surah 26 ayat ke-80. Atau Anda terkena dengan penyakit, wah yang sudah dokter mengatakan ini gak mungkin nih solusinya, mereka give up, tangannya hand up, apa yang dilakukan, Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Anda di kantor kadang-kadang ada yang usil pak, ingin menyudutkan Anda, menyingkirkan Anda, menyungkurkan Anda, sehebat apa mereka berkuasa, tidak ada yang bisa menahan kuasa Allah, Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Sampai Anda mendapatkan teror luar biasa, membuat dada Anda sesak, kemudian mata Anda menjadi gelap, ingin keluar dari situ, ada solusinya, Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Anda di rumah tangga belum ada keturunannya, sudah mohon sana sini, sudah gak bisa juga, ada solusinya, Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Quran surah 19 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Sampai Anda muncul lagi usia 40 tahun, orang tuanya masih ada, alhamdulillah, kemudian ingin bermakti kepada keduanya, bagaimana cara membalasnya, gak mungkin, tapi Anda bisa lakukan, Quran surah ke-46 ayat 15. Sampai semakin nyaman, semakin nyaman Anda terpikir, ya Allah, apakah saya akan hidup selamanya? Tidak, kamu pasti akan didatangi oleh maut, Quran surah ke-3 ayat 185. Ya Allah, bagaimana cara datang maut kepada saya? Persiapkan saja amal saleh, dengan itu kamu akan dipanggil dalam keadaan yang tenang, Quran surah ke-89 ayat 27-30. Tapi kalau kamu ingin sedikit menegangkan, silakan lakukan amal saleh, maka kamu akan dipanggil oleh malaikat maut dengan Quran surah ke-8 ayat 50. Sedikit menegangkan sambil dipukulin malaikat, kan? Ya Allah, bagaimana suasana alam kubur? Saya di malam pertama dunia sering belajar, malam pertama alam kubur bagaimana? Oh boleh, kalau ingin nikmat, Quran surah ke-3 ayat 169 sampai 171. Bagaimana hisabnya ya Allah? Jangan dipikirkan, ada orang ahli surga tanpa hisab, Quran surah ke-2 ayat 25. Ada yang melihat Allah, Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Ada orang masuk neraka tanpa hisab, Quran surah ke-18 ayat 100 sampai dengan 101. Ya Allah, bagaimana suasana nanti di akhirat nanti? Kamu jangan pikirkan, kamu akan nyaman, tenang, ada banyak surga yang bisa kamu dapatkan. Ada surga yang Masya Allah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu cinta dengan Allah, ikuti sunnahnya, Quran surah 3 ayat 31. Ada yang surganya itu taman surga, semua diberikan oleh Allah tanpa perantara, Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada surga yang seluas langit dan bumi, Quran surah 3 ayat 133. Ada surga biasa yang mungkin tidak sebanding kenikmatannya dengan yang lainnya, seperti Quran surah 2 ayat 25 itu. Semuanya ada. Ada semua. Cuma persoalannya kita tidak pernah hadirkan. Jadi kalau Anda hadirkan dalam kehidupan, ada semua pak. Tentang masjid juga diatur, apa yang harus dilakukan di masjid, kalau ta'lim bagaimana, kalau salat bagaimana, ada semuanya. Kalimat masjid pertama, Quran surah ke-2 ayat 114. Apa yang dikerjakan, Quran surah ke-9 ayat 18. Ada semuanya. Kita tidak lakukan gitu kan. Ya, kalau saya ingin mencari Allah bagaimana? Quran surah kedua 186. Ya, kalau ingin saya berdoa di tempat yang mana? Kalau di rumah bikin mihrab, Quran surah ketiga ayat ke-37. Kalau Anda bisa bikin lebih luas, bikin musalla, Quran surah kedua 124. Ada semuanya gitu kan? Kenapa enggak Anda hadirkan? Itu masalahnya gitu kan? Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa datangkan dari Quran ini, kita petakan, ambil terapkan, itu indah kehidupan. Ya, indah. Dan itu akan diberikan gitu. Makanya nanti setelah baca Al-Fatihah, kita kan baca surat kan? Surat kan? Ya, coba silahkan cek. Semua sholat di dua rakaat pertama pasti baca surat. Dari Quran kan? Nah, nanti kalau saat kita masuk surat, seharusnya yang kita bacakan itu yang kita butuhkan. Minta. Ya, kadang-kadang setelah diberikan kan kita ingin merinci kan? Baik, rincinya lewat surat yang kita baca itu. Misal tadi ya, Anda ada kesulitan di kantor, macam-macam, begitu sholat, minta. Makanya bahasa sholatnya kan wasta'inu, Al-Baqarah 45. Wasta'inu bisabri wassalah. Kalau Anda punya persoalan dalam hidup, terima dengan sabar, nanti saat sholat minta kepada Allah solusinya. Permintaan Anda, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika minta wa iyyaka nasta'in, kata Allah mau minta apa? Kalau Anda ingin rinci, baca ayat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini kadang-kadang yang dibaca itu lagi, annas lagi, annas a'udzu birabbin nas dari subuh sampai isya. Dan dikabulkan, apa pantas mimpinya ketemu jin terus gitu kan, karena yang dimohonkan ya. Kadang sekarang itu saya bingung sih, jangankan dalam mimpi ini, orang hidup aja masih pada nyari jin kan. Dunianya beda gitu. Ya. Ini jin banyak kena fitnah nih hari-hari ini. Ya, hati-hati dia minta tanggung jawaban nanti itu. Ya. Ada jin yang kekurangan oksigen ini ya kan, Masya Allah. Kemarin ada orang diminta oleh polisi coba isi mobil ini dengan emas, gak bisa pak, jinnya pergi, kenapa? Kena gas air mata kan ya, Masya Allah. Ada yang hindarkanlah yang tidak penting ini ya, tolong jauhi ya, jelas di sini. Nah, jadi bapak dan ibu sekalian, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk ini yang memudahkan kita sampai pada harapan dan kebutuhan kita, maka dekati Allah, dekati Rasulullah SAW, dan dekati Al-Quran. Ya, dekati Al-Quran termasuk, maaf ya, membaca itu wasilah gitu. Esensinya pemahaman kita. Ini jangan sampai Anda rajin baca tapi enggak ngerti isinya, itu parah juga. Ya walaupun ada pahalanya. Ya tapi mohon maaf itu belum maksimal gitu ya. Apalagi yang enggak baca sama sekali. Itu yang bahaya tuh. Quran itu petunjuk iman. Iman, ilmu petunjuk akal. Ya, hati-hati ya. Jadi kalau orang mendapatkan pengetahuan, akalnya cepat bekerja. Misal sering baca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, maka ilmu akan cepat. Tapi kalau jarang baca Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran, imannya itu terhambat. Jadi begitu ada peristiwa yang membutuhkan respon iman kita, iman gak bisa muncul karena keseringan baca Al-Quran, Al-Qurannya jarang dibaca. Jelas ya? Tuntutan misalnya dalam Quran jelas, tinggalkan ini. Ya, harus ditafsirkan juga. Kenapa? Karena seringnya baca Al-Quran, Al-Qurannya jarang dibaca. Sehingga panggilan imannya susah, masih banyak ditafsirkan, berdebat, berdiskusi, macam-macam. Enggak usah lah gitu kan. Enggak usah. Ya, saya kira itu ya. Baik. Masih ada waktu? Oh, kita bacakan sedikit dulu ya. Setelah itu nanti kalau ada pertanyaan, saya perkenankan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَدْ يَرَضُ مِنْهَا الْإِصَانِ إِلَى مَا فِيهِ خَيْرٍ. Baik. Hidayah juga bisa berarti hal yang mengantarkan pada kebaikan-kebaikan, hal yang mengantarkan pada segala kebaikan. Kalau tadi petunjuk yang memudahkan kita sampai pada kebutuhan, kalau sekarang hal yang menunjukkan pada segala kebaikan. Baik teman-teman sekalian, masih ingat tadi hidayah disandarkan pada siapa saja? Satu, Allah. Kedua, Rasul. Ketiga, Quran. Baik, sekarang perhatikan ya, mana kedua ini, kalau disebutkan hal yang menunjukkan kepada kebaikan, diartikan dengan hidayah, maka kebaikan yang dimaksud itu baik menurut Allah, baik menurut Rasul, baik menurut Al-Quran. Jelas kan? Ingat, ini penting pemahaman kita, karena yang baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Jelas ya? Awas, hati-hati nih. Ini sedang diuji nih sekarang ya. Jadi kalau ada yang baik menurut Allah, baik menurut kita berseberangan, maka yang baik menurut Allah itu yang diambil. Jelas ya? Yang baik menurut kita itu tinggalkan. Awas, hati-hati ya. Dalam kehidupan apapun, apakah dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, sosial kita, politik kita. Jadi kalau Allah sudah mengatakan inilah hukum yang terbaik, tinggalkan pendapat Anda, ambil keterangan Allah. Jelas sampai sini? Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah itu gak akan mikir lagi. Jadi kalau sesuatu bertentangan dengan hukum dunia, dia gak akan mikir, langsung ambil petunjuk Allah. Itu tandanya kuat hidayahnya. Tapi kalau Anda masih menimbang-nimbang, itu artinya ada yang kurang bekalnya dalam kehidupan kita. Jelas di sini? Oke, sekarang kita sedang ta'lim ya. Saya beri contoh misal. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 71, Kitabul Ilmi, posisi paling kiri sebelah atas di kitab ya. Saya bacakan hadisnya. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat kebaikan, maka yang pertama diberikan oleh Allah yufaqihhu fid din, dia akan dibimbing, diringankan langkahnya untuk mempelajari agama ini, ya, untuk memahami bahasanya fikih itu paham ya, di mohon izin. Jadi kalau orang diinginkan oleh Allah menjadi baik, ternyata yang diberikan pertama kali bukan dunia. Mohon maaf, kalau Anda mengalami peningkatan dunia, materi, harta benda meningkat, saat yang bersamaan Anda tidak mengerti tentang agama Anda, Anda bukan orang baik menurut Allah. Belum. Anda meningkat kedudukan, promosi jabatan, tapi belum paham dengan tuntunan, belum yang tahu mana yang benar diikuti, yang salah harus tinggalkan, Anda belum jadi orang baik. Nah, saat Allah menginginkan seseorang menjadi baik, yang pertama diberikan bukan dunia, dibimbing ia untuk memahami ajaran agamanya. Berbahagialah saat kita berada di sini, yang belum tentu didapatkan oleh semua orang, gitu kan? Anda diringankan langkahnya, ditempatkan di sini, langsung diundang ke rumah Allah, bukan di tempat biasa. Itu tandanya Allah sudah menginginkan kita berubah jadi orang baik. Ya, maka nikmati itu, dapatkan. Tapi yang paling menarik begini, taklim yang dimaksud tidak semua taklim itu baik. Dalam bahasa hadisnya, yufaqihhu, yang bisa memahamkan Anda tentang agama. Jadi tidak semua taklim bisa jadi baik. Kalau Anda misalnya menghadiri majlis taklim, datang belajar, tapi membuat Anda tidak dekat dengan Allah, materinya tidak memahamkan Anda tentang agama, itu pun bukan taklim yang baik. Jelas ya? Ya. Anda belajar misalnya kan, tiba-tiba, maaf, ada ketawa yang tidak jelas, isi yang kejauh kemana tidak berkaitan, gitu kan? Hal-hal yang tidak mendekatkan diri Anda dengan Allah, itu bukan taklim yang baik. Jadi ukuran kebaikan yang mendapatkan hidayah itu adalah orang-orang yang menyertakan kebaikan itu sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi tidak semua orang ikut taklim aja jadi baik menurut Allah, belum tentu. Ya kecuali kalau taklim yang diikuti mendekatkan diri dia dengan Allah. Jelas ya? Baik, karena itu coba cek. Kalau Anda dalam keseharian masih lekat dengan panggilan dunia, petunjuk Allah belum diambil, ada yang kurang dalam godaan. Teman-teman dalam jumatan, ya. Saat Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, proyek miliaran, ada panggilan Jumat, mana yang didahulukan? Kalau Anda simpan dulu cepat respon itu seruan Jumat, iman Anda bagus. Petunjuk pada kebaikan menurut Allah. Tapi kalau Anda abaikan sholat yang fardu kadang disimpan, dunia dikejar-kejar, Allahu Akbar, itu berarti belum ada hidayah ilal khair. Belum kuat itu. Ya. Ibu sedang belanja di mall, tiba-tiba adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat dulu atau teruskan transaksi. Alhamdulillah. Begitu mau sholat dulu, tiba-tiba berbunyi lagi panggilannya. Diskonnya naik tuh 90%, 90%. Apa yang dilakukan? Nah, itu ujiannya di situ ya. Jelas di sini? Baik. Saya baru bacakan dua kalimat. Ya, kita simpan dulu ya sampai sini. Karena sekarang asarnya alhamdulillah agak lebih cepat ya. Tinggal 6 menit lagi. Ya. Saya bacakan ini dulu ya. Kita baru ambil dua makna kan? Ya, baru dua makna hidayah. Satu petunjuk yang mendekatkan kita pada kebutuhan yang diridhoi oleh Allah, yang kedua adalah hal-hal yang mengantarkan pada kebaikan menurut ukuran Allah, Rasul, dan Al-Quran. Nanti ada makna yang lainnya kita akan pelajari pada kesempatan yang akan datang ya. Baik.

punya pekerjaan. Tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah. Tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Lu mau bejat, lu mau bajingan, lu mau tatoan dari ujung rambut sampai ujung kaki, salat. Kenapa? Karena itu yang dapat membulak-balikan hati. Jadi dari orang yang gak baik bisa menjadi.
2: Ya, baik pendengar Radio Dawah Islam yang terkini, kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Iya.
2: Pendengar Radio Dawah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: menjawab azan sama dengan ucapan muazin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi bi Muhammadin al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعد تحديده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي لنفكر شفاعات pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
1: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
2: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salahat sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lembah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana yang enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lembah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lembah di neraka.
3: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid, juhur.

minta yang kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung untuk makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengkabak. Namun tidak wajib. Mau ada mengkabak, karena kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti zawar tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumbah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

ngerasa lindang nggak jadi lemparan Mbah Yamsa. Udah kayak cacat meliti Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nggak kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan. Kerusakan

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Tak sengaja batal kok, hingga rukunya tidak gelahan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum juga nah bangkit. Bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu. Atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin. Dan sujud sahwi, 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetulnya sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambilnya pas saja susunannya. Nah, kayaknya si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah sujud. Ada bakunut tertinggal sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, hanya ingat aku belum sujud sahwi, aku belum sujud sahwi, sujud sahwi mbak itu pulang salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kada salam, karena kada ingat. Kada ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid,
atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat,

Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, ngelihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, salatnya bercanda. Iya, dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia salat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ada ajaran terus yang akan memakmurkan masjid terus. Kalau anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

0: الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته تتم الصالحات فصلى اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah taala atas nikmat dihadirkannya kita di salah satu rumahnya yang mulia. Dalam satu kesempatan kita mengkaji sejarah kehidupan makhluk terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala pernah mengatakan, "Inda dzikri salihin tanzilu rahmah." Ketika dikisahkan riwayat orang-orang soleh, maka akan turun rahmat Allah ke tengah orang-orang yang ada di majelis tersebut. Jadi hadirin dimuliakan Allah, di antara manfaat mengkaji manaqib, mengkaji sirah, sejarah, tarikh orang-orang soleh itu akan menurunkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebagian ulama menjelaskan begini. Kekasih itu akan suka bila orang yang dikasihinya dibanggakan atau disebut-sebut. Kita sayang dengan bapak kita, terus kita mampir ke sebuah pertemuan yang di situ bapak kita sedang diceritakan jasa-jasanya. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Bangga, seneng, dan kita akan mencintai orang-orang yang ada di majelis tersebut. Begitu juga, misalnya kita tahu ada satu masyarakat, satu komunitas kok sayang ke anak kita, sayang kepada keluarga kita, maka kita akan tumbuh rasa cinta atau sayang kita kepada komunitas tersebut. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki para wali-wali, para kekasih-kekasih, dan orang-orang soleh itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyebut mengkisahkan mereka, maka Allah akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang yang membanggakan atau menyebut wali-walinya tersebut. Itu kalau wali hadirin. Lalu bagaimana dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu beliau adalah walinya wali. Beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka kita memohon kepada Allah, semoga di malam yang barokah ini Allah turunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Kasih sayang yang dengan itu Allah menghapus segala kegundahan kita atas masalah kita di dunia, dan melapangkan kita masuk ke dalam kesuksesan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin dimuliakan Allah, di malam hari ini sebagaimana tadi oleh Ustadzuna kita diberikan tema bagaimana Rasul alaihi salatu wasalam mulai membangun negeri atau negara Madinah. Kita sekedar mengingat kajian di pertemuan yang lalu, Madinah itu hadirin secara matematis, secara hitung-hitungan, rumus yang mungkin sering kita gunakan, sama sekali tidak siap untuk dijadikan sebagai bahan baku membangun negara. Jangankan negara yang kemudian berhasil menyebarkan Islam ke seluruh permukaan bumi, menggulung Persia dan juga Romawi, untuk sekedar bertahan menjadi negara normal saja rasa-rasanya kok berat. Itu sudah kita sebutkan bagaimana kota Madinah adalah kota yang berpenyakit, sampai Rasul harus mendoakan secara khusus agar penyakit itu dipindah. Bagaimana masyarakatnya yang berpecah belah, Aus dan Khazraj terlibat dalam perang berkepanjangan, perang saudara, yang itu sudah cukup membuat kota Madinah bangkrut. Kemudian di Madinah juga kota ini kelihatannya ditempati oleh orang Arab, tetapi pemain utamanya yang megang politik ekonomi itu adalah orang-orang Yahudi, Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan sebenarnya masih ada suku-suku yang lain tapi kecil, yang besar hanya tiga suku Yahudi ini. Kemudian letak secara geografis, dan kota Madinah itu juga panas hadirin, tidak punya komoditi. Kalau berbicara tentang kota-kota lain, Mekah itu punya bahan ya, punya dagangan untuk bisa dijual bahkan tingkat internasional. Madinah tidak punya itu. Thaif masih jauh lebih baik daripada Madinah. Ya, apalagi Mekah, apalagi nanti kota-kota yang lain. Dan kita perlu ingat jemaah dimuliakan Allah, Rasul alaihi salatu wasalam itu sebenarnya ketika sudah mulai tahap membangun negara, mencoba menawarkan itu kepada banyak tempat. Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan ada kurang lebih 13 atau 15 kabilah atau negeri yang ditawari oleh Nabi untuk menjadi apa? Negara. Untuk Nabi nanti membangun negara seperti Madinah di mana Rasul membangunnya. Termasuk Taif. Tetapi bukan sambutan, malah sambitan yang dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Bani Ghazan, termasuk Bani Sa'sa'ah. Bahkan Bani Sa'sa'ah itu nyaris hampir mereka menerimanya. Hanya karena pemimpinnya saja yang zalim, menyebabkan masyarakat Bani Sa'sa'ah tidak mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh penduduk Madinah. Orang-orang Sa'sa'ah mau, hadirin, ketika Rasul datang menawarkan, saya pindah kepada Anda, kemudian Anda masuk Islam, dan nanti Allah kalau memberikan kepada kita kemenangan, kekuasaan, kemuliaan bersama kalian. Apa kata sukunya, kepala sukunya Amir bin Sa'sa'ah, dia mengatakan, wahai Muhammad, jika urusan ini sudah selesai, Anda dimenangkan oleh Allah dan kemudian Anda wafat, kepada siapa tampuk kekuasaan itu berpindah? Kan poinnya yang ditanyakan itu bicara politik. Rasul tentu tidak bisa memberikan jawaban pasti. Beliau mengatakan itu terserah urusan Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan kepada kalian. Jika Allah berkehendak, Allah berikan kepada pihak yang lain. Karena dianggap tidak ada kepastian jawaban dari Nabi, maka pemimpinnya menolak. Dia bahkan mengatakan, wahai Muhammad, engkau serahkan leher-leher kami kepada musuh-musuh kami, dan engkau jadikan pedang-pedang dan tameng kami untuk melindungimu. Setelah itu tidak ada kejelasan urusan, artinya kami tidak punya garansi. Rasul kembali menegaskan, bukan beliau tidak memberikan, tetapi itu bukan hak beliau. Dan kita ketahui, hadirin dimuliakan Allah, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak sedang membangun dinasti di Madinah itu. Beliau tidak mengatakan setelah ini serahkan kepada Ali, setelah ini serahkan kepada cucuku, setelah ini lanjutkan dengan anak keturunanku. Kan tidak. Itu dipegang, dilanjutkan perjuangannya oleh para sahabat yang kita kenal dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun. Nah, kota-kota itu ditawari, hadirin. Mereka tidak ada yang mau menerimanya. Berbeda dengan Madinah. Madinah itu bukan ditawari, mereka malah jemput bola. Ini keistimewaan masyarakat Madinah. Ini satu-satunya modal yang memang menjadikan Madinah berbeda dengan yang lain. Kalau masyarakat tempat Rasulullah tawari, mereka punya militer, ya, punya ekonomi, betul, tempatnya strategis, kotanya juga mapan, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi masyarakatnya tidak siap. Sedangkan masyarakat Madinah, ini dibahas oleh para ahli sejarah kita, kenapa Madinah dipilih, hadirin? Dari sekian minus, minus, minus, minus, punya satu kelebihan. Kelebihan itu mengalahkan semua kekurangan mereka. Ya, apa itu? Penduduk Madinah itu menyambut Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Dan mereka memang masyarakat yang siap untuk dibina. Dan kesiapan itu modal dasarnya, jemaah dimuliakan Allah, adalah sifat kedermawanan yang ada pada penduduk Madinah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kota bermasalah, dilanda perang berkepanjangan, ekonomi juga susah. Tiba-tiba datang eksodus pendatang, yang ini bukan investor, hadirin. Yang datang ke kota Madinah ini orang-orang yang bahkan kekayaannya ditinggal di kota Mekah. Pasti kalau negara manapun akan susah menerima itu, minimal akan menganggap, ah ini pendatang nih, nanti bakal jadi penjajah, nanti jadi penguasa di sini. Minimal mereka jaga jarak. Penduduk Madinah justru menyambut dengan sambutan yang luar biasa, yang nanti akan kita kisahkan, hadirin. Dan itu memang modal yang tidak dimiliki oleh masyarakat manapun kecuali Madinah. Tahu gak kita, Pak? Orang Madinah itu kedermawanannya sudah sejak dahulu diakui. Ingat, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu pelajaran kita awal-awal Sirah Nabawiyah tentang kisah Tabban As'ad. Siapa Tabban ini, hadirin? Tabban ini yang Rasul sampai bersabda tentang beliau, La tasubbu tubba fa innahu kana qad aslam. Kalian jangan sesekali menyebut kejelekan Tabban, Raja Yaman. Ini Raja Yaman, Raja Himyar, karena dia telah masuk Islam. Jadi subhanallah, jemaah dimuliakan Allah, Tabban ini hidup 200 tahun atau 300 tahun sebelum Rasulullah lahir. Jauh sekali. Tapi sudah jadi Muslim. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah mereka yang
1: masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW sebelum bahkan ketemu sama Nabi, bahkan sebelum Rasul lahir, di antaranya adalah Tabban As'ad. Ya. Nah, Tabban ini masuk Islamnya gara-gara apa coba? Di antara sebab hidayahnya gara-gara berinteraksi dengan penduduk Madinah, kan begitu kisah yang kita angkat. Kalau dari wajahnya pada lupa semua sudah ini. Ya, kita flashback ke belakang lah ya supaya dapat gambaran utuh kenapa masyarakat Madinah yang Allah pilih. Karena mereka dermawannya itu di atas rata-rata jemaah. Dermawan itu ada 4 tingkat. Ya, tingkat yang paling bawah adalah sakha. Tingkat yang atasnya sakha namanya jud. Tingkat yang paling ini yang atas ketiga namanya karom. Tingkat yang paling tinggi adalah isar. Ya. Sakha, jud, karom, isar. Saya jelaskan ringkas walaupun ini sudah pernah kita bahas. Sakha itu adalah orang yang mudah memberi saat diminta. Nanti silakan bapak-bapak yang ada di sini diukur kira-kira saya ini dermawan enggak. Nah, kalau dermawan tingkat yang mana? Kalau ada yang tingkat 3 apalagi tingkat 4, saya minta nomor HP-nya. Saya ajak bangun pesantren. Masyaallah. Tingkat yang paling bawah itu sakha, Pak. Apa itu sakha? Kalau diminta mudah memberi. Ini kayaknya tingkatan paling bawah aja agak susah kita, Pak ya. Apalagi zaman hari ini. Masalahnya yang minta-minta itu terlalu banyak gitu. Orang yang dengan ciri kedermawanan ini adalah ada orang minta diberi. Ada pesantren butuh pembangunan, butuh operasional. Pak Haji, kami butuh begini. Oke, berapa dibutuhkan? Sekian, Pak Haji. Enggak banyak, 200 juta. Oke, minta nomor rekeningnya, transfer. Itu namanya apa? Sakha. Tapi itu yang paling rendah. Tingkat yang kedua adalah jud. Jud ini bukan cuma memberi saat diminta, tetapi biasanya punya kepekaan memberi bahkan saat tidak diminta. Biasanya orang begini peka, Pak. Lihat ustadz kok biasanya senyumnya lebar manis gitu kan, kok hari ini mukanya agak ditekuk gitu kan. Tat, kenapa Tat? Kok sedikit kelihatan kurang bergairah gitu kan. Ini Pak Haji lagi ada masalah ini, cicilan terlambat, terus kemudian kemarin juga gak bisa mudik. Oh iya sudah Pak Ustadz, rekeningnya gak ganti kan? Enggak, tetap itu. Oke. Kenapa Pak Haji? Enggak, nanya aja. Habis itu transfer Pak, kayak gitu. Nah ini namanya Pak, jud. Dan orang-orang begini banyak di Samarinda Pak. Ya. Begitu pesantren, kenapa kok operasionalnya gak jalan? Masjid ini kok kelihatannya tertatih-tatih dakwahnya. Kenapa Ustadznya kok gak diundang lagi? Ada Pak, pengajian berhenti gara-gara apa? Takmirnya gak bisa ngasih uang bensin gak Ustadznya, subhanallah. Padahal Samarinda ini kan kepreset aja nyampe itu, gak perlu uang bensin sebenarnya. Kata Pak Haji, udah saya yang nanggung operasional dakwahnya masjid ini. Wah itu keren Pak, ini jud namanya. Tingkat yang ketiga, dan penduduk Madinah di tingkat ini nanti mereka kepleset ke tingkat yang keempat, yang paling tinggi setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya Nabi aja mereka sudah di tingkat tiga. Apa itu karom? Adalah orang yang punya kebiasaan memberi rutin dalam jumlah yang besar. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam kisah ulama-ulama kita, rata-rata ulama kita itu karom. Imam Syafi'i itu karom. Sedekahnya itu enggak main-main, enggak 10.000 dinar. Antum kalikan 1 dinar itu 12 juta. Itu duit berapa coba? Imam Syafi'i itu pernah di kota Mekah, masuk Mekah, dia berdiri di pintu kota dan dia bagikan 10.000 dinar. Sampai tidak ada satu pun tangan kecuali pernah memegang tangan Syafi'i untuk mendapatkan uang tersebut. Ya. Imam Lais ibn Sa'ad di Mesir itu setiap harinya menjamu makan, ya. Ini MBG. Apa MBG itu? Mas Bahlil ganteng, bukan. Makan apa? Makan bergizi gitu kan. Itu oleh siapa? Oleh Imam Lais diadakan 300-an warga diundang makan di rumahnya, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Karena per 3 bulan Imam Lais akan bawa 3 kapal keliling negeri-negeri dan bagikan sembako. Ya. Imam Malik juga begitu, Imam Abu Hanifah juga, Imam Ahmad. Ulama-ulama kita itu rata-rata apa? Karom. Karena mereka punya duit, ya. Insyaallah, makanya doakan anak-anak kita, Pak, bukan cuma ahli ilmu tapi juga memiliki harta sehingga bisa mencontoh keulamaan ulama kita yang benar-benar. Ya, hari ini akhirnya banyak ulama termasuk minta. Ya, buru-buru jadi orang-orang karom. Nah, penduduk Madinah ini terkenal karomnya, jemaah. Bagaimana kisahnya? Saya enggak akan mengisahkan secara detail tentu, ini panjang. Tabban mengepung kota Madinah, yang akan menghancurkan kota itu kan, karena satu sebab. Akhirnya kan diingatkan sama penduduk, sama dua pendeta Yahudi yang saat itu tentu Muslim. Ya, agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi-nabi. Karena Nabi Muhammad belum diutus, maka ajaran Nabi Musa, yaitu yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, itu yang benar. Ya, sehingga kalau kita dengar istilah jemaah Yahudi, Nasrani, itu sebenarnya istilah yang baik, istilah yang awal mulanya baik, kemudian dalam perjalanannya menyimpang dan jadi tidak baik. Misalnya Yahudi itu dari komunitas, ketika banyak pengikut Nabi Musa yang menyelewengkan ajarannya, mereka kemudian menamakan yang masih berpegang teguh kepada ajaran nabinya dengan istilah Yahud. Makanya ada kalimat yang mengatakan innahudna ilaik, kami kembali kepada engkau ya Allah. Walaupun ada juga yang mengatakan ini nama bangsa khusus di komunitas orang-orang Muslim pengikut Nabi Musa. Bagus istilahnya. Nanti Nasrani juga begitu jemaah. Ketika banyak orang Islam di masa Nabi Isa yang tidak mau tunduk kepada syariat yang beliau bawa, maka Nabi Isa bertanya kepada umatnya, man ansari ilallah, siapakah kalian yang mau menjadi penolong-penolong aku di jalan Allah. Maka sebagian komunitas orang-orang Islam pengikut Nabi Isa mengatakan, nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Makanya disebut apa? Nasrani. Bagus itu istilah. Cuma dalam perjalanannya istilah ini digunakan untuk apa? Untuk mereka Yahudi menolak ajaran Nabi Muhammad atas nama ajaran Musa. Nasrani menolak ajaran Nabi Muhammad atas nama mengikuti Isa. Nah, sama dengan istilah yang kemudian digunakan oleh ulama hari ini, Pak. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini istilah yang sangat bagus. Istilah yang digunakan oleh para ulama untuk membedakan antara siapa? Antara orang Islam yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang sudah menyimpang. Menyimpang dari As-Sunnah, menyimpang dari Al-Jamaah, dari kaum muslimin, bikin sempalan sendiri. Namun kita tetap harus waspada, tidak ada istilah yang disucikan. Dalam perjalanannya bisa jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah ini menyimpang jauh. Kalau dulu untuk mempertegas ini adalah muslim yang istiqomah mengikuti sunnah, hari ini jangan-jangan begini, Pak. Ahlussunnah wal Jamaah itu yang suka berantem sama saudaranya. Ahlussunnah wal Jamaah itu yang ahli susah berjamaah. Ya kan gitu nanti jadinya kan, kalau kita tidak menjaga warisan-warisan itu dengan baik. Nah, jemaah dimuliakan Allah, keluar pendeta Yahudi mengatakan kepada Tabban, wahai tuanku raja, raja Himyar, raja Yaman, Anda tidak akan mungkin bisa menghancurkan kota ini, karena kota ini adalah mahjarun nabi, tempat nabi akhir zaman dia akan hijrah di sini. Dan engkau lihat bagaimana perilaku penduduknya. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Tabban ini heran. Dia setiap kali nyerang kota, biasanya dikepung, diserang, gak pakai lama kota itu akan runtuh dan jatuh. Madinah itu bukan benteng yang kuat, hanya penduduk sipil, dikepung berhari-hari, gak nyerah, gak kalah. Dan uniknya lagi, setiap kali peperangan dan kemudian istirahat di malam hari, penduduk Madinah akan memberikan jamuan-jamuan kepada pasukan Tabban, dan bahkan mengobati pasukan atau prajuritnya yang terluka dalam peperangan. Ketika ditanyakan ke penduduk Madinah, kenapa kalian melakukan itu? Apa kata penduduk Madinah saat itu? Mereka mengatakan, benar, kalian adalah musuh kami di siang hari. Kita berperang untuk satu kepentingan, tetapi tetaplah kalian tamu-tamu kami, sehingga izinkan kami menjamu kalian di malam hari. Kira-kira, Pak, ada enggak ya masyarakat yang begitu? Enggak usah masyarakat lah. Satu dua orang, tolong berdiri jadi sampel. Berantem, masalah yang seru sampai tuntut-tuntutan, tapi kemudian Idul Adha salaman, ya. Ntar perang-perang, tapi apa? Masalah silaturahim enggak boleh terputus gitu. Ada enggak begitu? Wong saudara, Pak, gara-gara ribut apa gitu enggak teguran. Itu kenapa penduduk Madinah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini setelah datangnya Islam, masuknya Rasul, dari karom kepleset naik derajatnya menjadi isar. Apa itu isar? Orang yang bersedekah bahkan melebihkan orang lain daripada dirinya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka melebihkan orang lain, ini penduduk Madinah, padahal dirinya sendiri butuh terhadap pemberian tersebut. Makanya jemaah, kalau bicara kedermawanan, untuk kedermawanan level 1, level 2, level 3, mohon maaf, kalau enggak kaya kita enggak bisa, butuh modal, kan gitu. Gimana mau jamu tamu kalau uang aja enggak punya, makan aja kurang. Tapi untuk jadi orang paling dermawan di puncak tertinggi ihsan, enggak harus kaya. Kita punya sesuatu, kita butuh, tapi saudara kita butuh, kita berikan kepada orang tersebut, maka kita menjadi orang yang berada di posisi tertinggi kedermawanan, namanya ihsan. Dan itu penduduk Madinah jemaah. Sehingga hal pertama yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari sekitar 5 langkah utama membangun pondasi negara Madinah, langkah pertama yang ditempuh oleh Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara penduduk Madinah, sahabat-sahabat Ansar, dengan penduduk Mekah atau sahabat-sahabat Muhajirin. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihaya menyebut ada sekitar 90 orang yang secara khusus dipersaudarakan. Enggak semuanya sahabat ini dipersaudarakan. Tapi ada beberapa orang yang secara khusus Rasul persaudarakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan fanatisme golongan. Karena memang orang Arab itu di antara yang paling melekat kuat, Pak. Itu fanatisme mereka kepada keluarga itu luar biasa. Maka dengan dipersaudarakan ini untuk meluaskan semangat membela keluarga tersebut, ya. Yang paling terkenal kisahnya adalah persaudaraan antara Sayyiduna Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansar, Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhuma. Itu saat dipersaudarakan jemaah, engkau saudaramu, dan persaudaraan itu betul-betul saling membela dan saling mewarisi. Jadi kalau nanti orang ini meninggal, hartanya akan diwarisi oleh termasuk keluarga persaudaraan ini, meskipun nanti setelah perang Badar dibatalkan, kita bahas, jadi hukumnya dibatalkan, kembali tetap harus sesuai nasab darah, gak boleh lagi dengan sistem kekeluargaan tersebut, sistem waris. Tapi lihat bagaimana kuatnya jemaah, begitu mereka dipersaudarakan, langsung mereka minta harta mereka dibagi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana orang Madinah itu dermawanannya, Pak. Bukan malah curiga dengan pendatang, nanti mereka kalau kaya jadi saingan kita atau jajah kita, malah hartanya minta dibagi. Nabi kan sampai mengatakan jangan, orang Madinah punya sawit 4 hektar, 2 hektar saya, 2 hektar saudara saya, enggak, jangan. Apa kata Rasulullah SAW? Tahan kebun-kebun kalian dan biarkan saudara kalian dari Mekah ini memperdagangkannya. Di sini jemaah, di kalimat sederhana Rasul ini ada hikmah. Pertama, Rasul mengajari para sahabat untuk tidak memanfaatkan kebaikan orang lain. Ya, ini kan penduduk Mekah butuh bantuan. Ya, kalian butuh bantuan, tapi dikasih kayak gitu itu enggak membuat mental kalian jadi baik nanti, mental jadi peminta-minta. Itu yang pertama, Rasul mengajarkan. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah, Rasul tahu keahlian penduduk Madinah ngurus kebun. Keahlian penduduk Mekah apa? Berdagang, ya. Kalau ini enggak dijaga dengan baik, diserahkan urusan bukan kepada ahlinya, hancur negara, Pak. Ya kan? Orang-orang Quraisy yang seharusnya ngurusi perdagangan sibuk bertani, padahal bukan ahli pertanian, belajar lagi setengah mati, ya kan? Kemudian lapangan kerja otomatis jadi terbagi. Akhirnya nanti apa? Perdagangan tetap dikuasai sama Yahudi. Rasul paham itu, jangan-jangan kalian jangan tinggalkan pos dagang kalian. Dan ini mungkin sudah pernah kita singgung di pertemuan yang lama, Pak, tentang bangsa Quraisy. Kalau kita ingin belajar dagang, kita akui kan banyak bangsa-bangsa ahli dagang, termasuk kita kagum dengan masyarakat Cina, luar biasa kemampuan dagangnya. Tapi jemaah dimuliakan Allah, yang Qur'ani dan sesuai dengan sunnah Nabi, belajar dari orang Quraisy. Ya, baca sejarah Islam, peradaban Islam yang 1400 tahun itu, perdagangan yang megang adalah orang Quraisy. Ya, karena mereka ini bukan cuma ahli dagang dalam artian teori duniawi, bahkan mereka bagaimana cara membuat dagangan ke akhirat itu paham. Jadi kalau belajar jangan nanggung, Mbak. Belajar kepada Koh Cina, mantap. Tapi belajar kepada pedagang Quraisy yang benar-benar pedagang, nah itu baru luar biasa, jemaah. Mana orang Quraisy di sini? Saya mau belajar juga. Asli Quraisy, Pak, tapi jangan ngaku-ngaku aja gitu kan. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipersaudarakan. Begitu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Rabi, Sa'ad bin Rabi ini, apa kata Sa'ad? Wahai saudaraku Abdurrahman, aku dengar engkau ini orang kaya di Mekah, tapi kan harta ditinggal, enggak punya apa-apa, enggak punya modal. Gini-gini, saya punya dua kebun, satu ada di lembah, satu ada di perbukitan. Yuk kita cek area, nanti mana yang engkau suka, pilih, satu tak kasih anda, satu tak kasih saya, satu milik saya maksudnya. Jadi bisa bayangin, ngasih saja yang apa, yang diinginkan sama yang dikasih. Saya punya, ini luar biasanya, saya punya dua istri, anda pilih salah satunya, anda nazar mana yang menarik, nanti saya cerai, selesai masa idahnya, silahkan nikahi. Masya Allah. Udah deh, kalau sudah begini berarti gak ada lagi gambaran kedermawanan yang lebih tinggi daripada ini. Tapi begitu para sahabat, si ansornya ingin memberi dengan pemberian yang paling terbaik yang mereka mampu, muhajirinya gak mau, gak ingin aji mumpung. Apa kata sahabat Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahimu dalam keluargamu dan hartamu. Didoakan tentunya. Tapi apa ujungnya kalimatnya? Dullani ala suq. Aku hanya minta satu hal saja, tunjukkan pasar di mana. Ya. Jadi sebenarnya kan itu enggak perlu ditunjukkan juga enggak apa-apa. Madinah itu kota kecil, Pak. Kok Madinah itu bukan Samarinda yang luas atau bahkan Kalimantan Timur, kota kecil. Bahkan ketika kami ngaji dengan guru kami itu pernah kajian sirah, enaknya kalau ngaji sirah itu di sana begitu. Kita langsung diajak ngecek seluas apa kota di zaman Nabi Madinah itu. Jadi pagar Masjid Nabawi hari ini, begitulah kota Madinah saat itu, hadirin. Kecil. Masjid Nabawi kecil, Masjid Nabawi hanya sekitar berapa hasta itu? 80 hasta keliling. Ya hanya berapa puluh meter, maksimal kan 100 meter persegi. Itu Masjid Nabawi. Maka ketika nanya tunjukkan aku pasar di mana, itu sebenarnya pengalihan aja. Ya, hanya enggak ingin orang niat baik kok ditolak mentah-mentah. Oke, Anda ingin baik kepada saya, mana pasar? Tunjukkan. Dan benar hadirin, orang ahli kan, orang ahli itu gak butuh neko-neko, emang ahlinya ahli nih Abdurrahman bin Auf. Begitu di pasar dia toleh-toleh, ya. Kemudian dia datang ke supplier atau apa, agen gitu kan, dia nanya komoditi, ini harganya berapa? Harganya sekian. Oh iya, boleh gak saya ambil sekian barang, saya jual dulu, nanti kalau sudah ada hasil saya kembalikan kepada anda. Apa kata pedagangnya? Ya bolehlah, ya. Gak butuh jaminan, Pak, karena jaminan adalah kejujuran. Nah ini sudah luar biasa kan. Langsung datang Abdurrahman bin Auf ke pasar, dia jual, dia jelaskan. Oh, orang ahli dagang itu bagaimana, promosinya luar biasa. Hari itu langsung untung. Dalam hitungan pekan, ketika ditanya oleh Nabi hasilnya apa, dia sudah menikah, ya. Dia sudah menikah dan maharnya adalah sekepal emas. Jadi emas itu sekepalan tangan, itu dipakai mahar untuk istrinya. Saya mau nanya ke antum, dulu ketika mahar untuk istri nyarinya berapa hari emasnya itu? Ya. Aslinya memang emas lah, emas Jawa gitu, atau emas Banjar, emas Sulawesi. Itu Abdurrahman bin Auf saking lihainya. Dan beliau itu kan ketika wafat asetnya dihitung oleh para ulama. Dr. Munir Ghadban mengatakan asetnya sekitar kalau dirupiahkan 22 triliun. Ya. Karena di antara peninggalannya itu ada bongkahan-bongkahan emas untuk istrinya, empat-empatnya itu punya warisan segitu banyaknya. Dan ketika mau dibagi-bagi, dibawa kampak, satu batangan emas itu merusak sampai 2-3 kampak untuk mecel-mecelin itu lah. Bukan, ini bukan kayu bakar, emas. Ya, Sayyiduna Abdurrahman bin Auf sampai beliau saking terkenalnya dalam dagang, beliau mengatakan begini, aku itu kalau buka batu, ini batu, batu di pinggir jalan, tak buka, seakan-akan di situ pasti ada bongkahan emasnya. Saking barokahnya beliau dalam berdagang, ya. Kapan-kapan nanti kita ngaji, Pak. Walaupun sebenarnya enggak cocok kalau saya ngajarin. Yang ngajarin cara dagangnya Abdurrahman bin Auf itu harusnya yang benar-benar sudah sukses berdagang, ya. Itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Utsman bin Affan itu ada ilmunya semuanya, cara dagang beliau-beliau sampai menjadi orang sukses. Tapi jangan ke saya belajarnya. Baik hadirin, setelah dipersaudarakan jemaah dimuliakan Allah, ini langkah pertama, masyarakat yang dermawan dipersaudarakan dengan masyarakat yang tidak aji mumpung, tidak memanfaatkan kebaikan orang lain. Bisa kita bayangkan bagaimana kokohnya sendi-sendi kota Madinah. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membangun pondasi negara Madinah adalah melakukan perjanjian yang mengikat semua penduduk Madinah, baik yang muslim maupun yang non muslim. Jadi enggak benar hadirin kalau Islam itu menegakkan syariat nanti umat lain dijadikan masyarakat kelas 2, apalagi dijadikan sebagai budak atau orang-orang terjajah, enggak. Padahal kalau Nabi mau melakukan itu bisa saja. Ya, karena mereka menjadi penguasa. Ya, Anda penduduk ini Yahudi silakan keluar misalnya begitu. Enggak, mereka dilibatkan dalam mengatur dan mengurus kota Madinah, negara baru yang baru saja tercipta. Di antara klausul perjanjiannya bahwa mereka siap membela siapapun dari komunitas Madinah yang diserang oleh musuhnya. Itu kan berarti begini, bukan hanya ketika umat Islam diserang semuanya wajib bersatu. Saat Yahudi diganggu dan disakiti pihak manapun, kaum muslimin harus siap untuk bersatu membela mereka. Hanya memang dalam sejarahnya Yahudi itu memang pengkhianat ya, dalam urusan kecil sampai urusan besar mereka berkhianat. Itu pun sama Nabi kan tetap diperlakukan dengan, dalam tanda kutip, dengan adil, dengan lembut. Yang berkhianat saja yang ditindak, enggak gebiah uyah Nabi.

yang seharusnya jadi masyarakat kelas 2 walaupun gak dijadikan begitu gitu kan, itu aja songongnya minta ampun, songong sekali. Ini tidak kita bahas saat ini, kita bahas di pertemuan akan datang. Kan setelah Rasul membangun pilar negara Madinah, ada 5 tadi, 5 yang akan kita bahas, nanti Rasul akan melanjutkan dengan membangun ekonomi dan militer. Harus, negara gak mungkin gak punya militer, gak punya ekonomi. Maka untuk militer diajarkan jihad, tentunya disyariatkan jihad dan latihan-latihan perang. Untuk ekonomi Rasul bangun pasar, pasar Manakhah. Dan pasar Manakhah itu diletakkan oleh Nabi di satu kawasan, sudah Rasul buat. Tapi apa yang terjadi hadirin? Sama Yahudi pasar itu dirusak. Jadi mereka ini masih bisa, mereka benci sama Nabi SAW dan kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin berjihad menang, mereka sakit hati, bisa nahan diri. Ketika kaum muslimin ada prestasi begini, mereka masih bisa nahan diri. Tapi begitu ekonomi mereka diganggu, marah jemaah, marah. Itu sampai ibaratnya mereka kayak main ala anak-anak kan, kalau main ngamuk-ngamukan gitu kan, gak main cantik lagi. Begitu Rasul besoknya lihat pagi hari, itu tenda-tenda pasar yang disiapkan dicabut, diobrak-abrik oleh mereka. Apakah Rasul marah? Ini pelajaran mahal pak. Itu seharusnya kalau pemimpin sekarang, nah ini alasan ini, mereka ngerusak ekonomi kita, sikat habis. Rasul cuma tersenyum. Rasul mengatakan, kita akan buat mereka lebih marah lagi. Enggak dengan balas ngerusak pasar mereka, enggak, dibuat pasar lebih gede lagi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking marahnya enggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Kan biasanya gitu kan? Kalau orang itu sudah marah, puncak marah, melumpuh malah. Nanti insyaallah akan kita tuturkan itu, karena ini berbicara tentang strategi ekonomi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin, di persaudaraan ini jelas panglimanya adalah hukum. Ya, Rasulullah SAW sebagai kepala negara, benar, beliau memutuskan segala urusan konflik yang terjadi, tapi tetap negara baru itu berlandaskan undang-undang, hukum yang berlaku, tidak pandang bulu. Siapapun yang benar akan dibela, siapapun yang salah akan diseret ke pengadilan. Bahkan Rasul mengucapkan kalimat yang terkenal, walau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya putriku Fatimah binti Muhammad, jelas beliau nyebut namanya. Ya, karena kalau cuma disebut putriku saja atau Fatimah saja, bisa jadi Fatimah yang mana? Fatimah anaknya Muhammad mencuri, enggak usah orang lain yang menindak, aku sendiri akan motong tangannya Fatimah. Jadi enggak ada dalam Islam itu masyarakat yang apa? Dijadikan masyarakat kebal hukum, enggak ada pak dalam Islam. Putrinya Rasul kalau mencuri saya yang akan potong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dengan jaminan ini orang-orang Madinah aman, Pak. Karena ada kejelasan hukum, orang Yahudi juga mereka mengakui bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan normal. Ini pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga yang dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membangun masjid. Jadi masjid ini bukan cuma sekedar tempat ibadah hadirin, tetapi juga sebagai tempat Rasul mentarbiyah sahabatnya. Rasul menjalankan misi-misi politiknya. Jadi di masjid itu diterima delegasi utusan, dikirim juga utusan-utusan dari para sahabat ke negeri-negeri jauh, dan bahkan nanti rumah sakit menjadi latihan militer. Masjid menjadi latihan militer. Kemudian masjid menjadi tempat pendidikan, markas dakwah dan pusat pemerintahan. Jadi Masjid Nabawi yang sederhana itu fungsinya sangat kompleks, Pak. Makanya kalau kita lihat Rasul ini membangun kota Madinah, hadirin. Kotanya kecil dan sangat sederhana. Tetapi yang diurusi di masa Nabi saja itu seluruh jazirah Arab. Mulai dari Yaman, Oman, ya kalau dibahkan berarti Yaman ya. Yaman di bagian ininya, selatannya. Di utaranya itu Syam, 4 negara. Kemudian di sebelahnya ke arah sana berarti Oman, Kuwait. Hari ini sekitar 12 negara. Wong Saudi aja sama Indonesia masih luas Saudi daratannya. Itu 12 negara diurusi dari kota kecil Madinah. Di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar sampai nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu sudah meluas Persia dan Romawi. Ya, dan semuanya bisa diurusi dengan cara yang simpel, hadirin dimuliakan Allah. Enggak butuh tempat yang besar-besar amat gitu kan. Jadi kalau kita misalnya menyederhanakan, ya Rasul memang bisa memanage negeri seluas itu karena beliau Nabi gitu kan. Ya kalau memang Nabi, memang betul Nabi.

0: tapi keteladanan yang beliau tinggalkan, beliau mengurus negara saat itu dari kota kecil yang bernama Madinah. Baik hadirin dimuliakan Allah, tema ini insyaallah masih akan kita lanjutkan karena baru 3 pondasi, masih ada 2 lagi. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu, kami persilakan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, silakan. Oke. Okay. Dirangkum semuanya, silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Mau bertanya Ustaz mengenai tentang hewan babi ya. Kalau mengenai hewan babi, seperti yang kita tahu bahwasanya babi itu adalah makan sebuah hewan yang haram ya untuk dimakan ya. Itu perkataan dosen saya itu mengatakan hewan babi itu memang benar di sebutkan dalam Al-Quran itu hukumnya haram, tetapi itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam kitab Al-Quran tersebut. Pertanyaan saya, kalau menurut sampean ini alasannya babi itu diharamkan untuk dimakan itu apa Ustaz, menurut sampean?
0: Langsung aja Ustaz ya.
1: Okay.
0: Ini pertanyaan harus dijawab detail seharusnya. Gini ikhwas kalian, mulai belakangan ini ada semacam tren yang membahas sesuatu enggak ada di Quran, enggak ada di Quran. Apa orang ini lupa sumber hukum kita ada 2 hadirin? Apa itu? Al-Quran dan hadis. Enggak ada di Quran, ada di hadis, cukup asalkan hadis yang sahih dan diterima. Apalagi sebenarnya ada di Quran, cuma kita enggak tahu atau tidak mau tahu. Kan jelas Allah Ta'ala mengatakan, "Hurimat 'alaikumul dam wal maitah," diharamkan atas kalian darah bangkai, "walahmul khinzir," dan daging babi. Itu jelas. Jadi kalau dikatakan enggak ada babi di Al-Qur'an, iya betul. Tapi babi bahasa Arab apa? Khinzir. Tapi kan enggak ada babi. Iya, enggak ada babi. Sembahyang juga enggak ada di Qur'an. Adanya salat. Puasa ada enggak di Al-Qur'an, Pak? Ada enggak perintah puasa di Al-Qur'an? Ya, enggak ada. Kita nyari kata puasa dalam Al-Qur'an sampai seluruh laki-laki di Samarinda poligami, enggak akan ada, Pak. Karena yang ada kata saum atau siam, dan itu terjemahan dari kata puasa. Nah, kata babi ada, ya. Ini pertama. Yang kedua, kalau ditanya kenapa babi diharamkan, hadirin dimuliakan Allah, kita akan banyak nanti menteorikan, "Oh, babi itu kotor, babi itu jorok, babi itu bikin begini dan sebagainya." Hadirin, kalau itu jawabannya, apakah berarti kalau babi itu enggak jorok jadi halal? Dulu memang babi itu jorok Ustaz, makanya diharamkan. Apakah gara-gara sekarang babi misalnya tinggal di kamar hotel bintang 5, ee-nya di kloset, kalau capek dipijetin jadi babi wagyu, kan ada sapi wagyu, apakah jadi halal? Enggak, Pak. Haramnya babi kenapa? Karena Allah haramkan. Sekali babi, tetap babi, haram si babi. Ya, karena ayat enggak berubah. Kita boleh nyari hikmah, Pak, tapi hikmah tertinggi begini, muslim itu artinya apa? Nyerah, pasrah. Kepada siapa? Kepada pihak yang dia menyerah, yaitu Allah Ta'ala. Kita sudah mengikrarkan diri, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ma mati lillahi rabbil alamin." Saya nyerah ya Allah kepada Engkau. Mau disuruh, mau dilarang, suka-suka Allah yang nyuruh dan melarang. Meskipun seandainya larangan itu sebenarnya kita butuh, atau perintah itu kita misalnya apa? Kita butuh. Tapi karena Allah merintah, Pak. Ya, sehingga kalau ditanya kenapa babi itu haram, karena Allah mengharamkan. Apa hikmahnya? Banyak, ya. Di antara hikmah haramnya babi itu pernah disebut oleh Syekh Ahmad Saltut. Kenapa orang-orang Eropa kehilangan sifat dayus, cemburu kepada keluarganya? Di antaranya karena mereka mengkonsumsi daging yang satu ini. Akhirnya dicabut rasa cemburu kepada keluarganya, ya. Baik hadirin dimuliakan Allah, demikian semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan baca doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan halalan wa khairan katsiran wa syarran ba'idan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah wa shalatil qa'imah, hadhihi sunnah Muhammadin al-wasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي لنفكر شفاعتك pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Begitu kita dengar azan, bagi kita azan adalah kemuliaan, sesuatu yang agung. Begitu kita dengar azan, malah kita hentikan semua. Kita lagi rapat, stop. Belum muazzin selesai, Allahu Akbar, kita malah stop. Ambil keputusan, bubar salat dulu. Saya yakin akan sukses. Biarpun manusia tidak senang, cukup Allah yang senang. Dan kalau Allah senang, Allah akan tunjukkan bagaimana yang namanya rizki yang tanpa hitung-hitungan. Kalau soal rizki, terlalu gampang bagi Allah membagi rizki, tidak keberatan. Apalagi terhadap seorang yang Allah sudah senang sama dia. Allah luar biasa. Kalau Allah ridha, jamaah sekalian, semuanya beres. Yang penting Allah ridha.
1: Pura sempurna sampaikan
2: tak. Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil salatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin dua soft, lewatin tiga soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa? Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar, besar, besar. Ya, ada terus yang akan memakmurkan masjid terus. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin.

masalah lagi. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa, barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna contoh, sehingga ke warung minum bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kalau enggak sembahyang aku sehingga di warung dulu makan macam-macam. Macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, untung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Mereka saling dengan kau jadi emparakan Mbah Yamsa. Ngobrol kaya cacap menitim Mbah Yamsa. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najarti. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang bersandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang makan. Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja kan. Gak usah.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Masih aja batal kok, tinggal rukuk tidak jalan. Perhatian sujud sadar, aku belum rukuk, belum tidak, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oh tidak, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kaya sebetul sahwi awal, orang yang kada bakunut, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang yang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 karena hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam aku ini asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa, maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal, batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nah bahagia sembahyangnya. Kenapa? Karena salam, tapi dianggap kata-kata salam, karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wiridnya panjang, ia ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah kemalian.
1: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholatnya. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita. Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud? Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Ini apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis sholat mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.

0: الْمُشْرِكِينَ.
1: Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.

Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan. Dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

dan satu maklumat pemberitahuan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

0: muttaqin.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu, karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram, Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

0: يعملون.
1: Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah. Lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka. Niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya.

jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah, perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberi

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah. Yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab. Hingga mereka membayar jizyah, pajak, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya.

Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih.

ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan, dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

0: qadir.
1: Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, "Tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu."

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

Dan di antara mereka ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh, jahanam meliputi orang-orang yang kafir.

Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu, bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

0: الْمُنْفِقِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan, terpaksa.

maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.

Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaannya jika mereka orang mukmin.

Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka Jahannamlah baginya. Dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar.

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya, Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok?

Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.

orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya, orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.

0: حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya dan kamu telah menikmati bagianmu sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.

dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.

Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: الصادقين.
1: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.

0: muribun.
1: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran.

Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.

orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah Muhammad, api neraka Jahanam lebih panas jika mereka mengetahui."

Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat.

Maka jika Allah mengembalikanmu Muhammad kepada suatu golongan dari mereka, orang-orang munafik, kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang, maka katakanlah, kamu tidak boleh keluar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak semula. Karena itu duduklah, tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang.

Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik, selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik.

Dan janganlah engkau Muhammad kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya dengan itu Allah hendak menyiksa mereka di dunia dan agar nyawa mereka melayang, sedang mereka dalam keadaan kafir.

Dan apabila diturunkan suatu surah yang memerintahkan kepada orang-orang munafik, berimanlah kepada Allah dan berjihadlah bersama Rasul-Nya. Niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk tinggal di rumah.

Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, sehingga mereka tidak memahami kebahagiaan beriman dan berjihad.

tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia. Mereka berjihad dengan harta dan jiwa. Mereka itu memperoleh kebaikan. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi mengemukakan alasan agar diberi izin untuk tidak pergi berperang. Sedang orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya duduk berdiam. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Tidak ada dosa karena tidak pergi berperang atas orang yang lemah, orang yang sakit, dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan tidak ada pula dosa atas orang-orang yang datang kepadamu Muhammad, agar engkau memberi kendaraan kepada mereka. Lalu engkau berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena sedih, disebabkan mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka infakan untuk ikut berperang.

Mereka orang-orang munafik yang tidak ikut berperang akan mengemukakan alasannya kepadamu ketika kamu telah kembali kepada mereka. Katakanlah Muhammad, janganlah kamu mengemukakan alasan. Kami tidak percaya lagi kepadamu. Sungguh, Allah telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu, dan Allah akan melihat pekerjaanmu. Demikian pula Rasulnya. Kemudian kamu dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah ketika kamu kembali kepada mereka, agar kamu berpaling dari mereka. Maka berpalinglah dari mereka, karena sesungguhnya mereka itu berjiwa kotor, dan tempat mereka neraka jahanam, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu bersedia menerima mereka. Tetapi sekalipun kamu menerima mereka, Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik.

Orang-orang Arab Badui itu lebih kuat kekafiran dan kemunafikannya, dan sangat wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: كبيرة السوء والله سميع عليم.
1: Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai suatu kerugian. Dia menanti-nanti mara bahaya menimpamu. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan di antara orang-orang Arab Badui itu, ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri

Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu, ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah, ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa dua kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar.

Dan ada pula orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, "Kami hanya menghendaki kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya.

Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih.

Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridoanya itu lebih baik? Ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi penyebab keraguan dalam hati mereka, sampai hati mereka hancur, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan demikian itulah kemenangan yang agung.

mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, ruku, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman.

tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka Jahanam.

Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh, Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun.

Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberinya petunjuk, sehingga dapat dijelaskan kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Sesungguhnya Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan. Tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah.

Sungguh, Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka.

dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan, hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah pula terasa sempit bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah, melainkan kepada-Nya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka, agar mereka tetap dalam taubat-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh. Kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan.

Dan tidaklah mereka memberikan infak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan, untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Ya.

Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang yang bertakwa.

Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya, dan mereka merasa gembira.

Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir.

0: يَذَّكَّرُونَ.
1: Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran.

Adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka, disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami.

Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman.

0: أنزلت وهو رب العرش العظيم.
1: Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki ars, singgasana.
2: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
3: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia. Tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Makanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
4: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Enggak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar, terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur, mana bisa bangun? Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
5: Keutamaan-keutamaan salat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rob mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18.

0: mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia membersihkan air di wajahnya." Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu hadha min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ibatu min alladhi rabaa wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahar علم أن لم تحصوه وتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات إلي أنه tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi

penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah,

0: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, ikhlas merupakan sifat terpuji dalam hati seseorang yang akan menghiasi perilaku seorang muslim. Segalanya dilakukan karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah perhiasan hati yang akan menyelamatkan seseorang dari kerugian akhirat. Tanpa ikhlas, amal perbuatan akan sia-sia, tiada guna. Ikhlas artinya memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya, menjadikan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala amal perbuatan dan perkataan, baik zahir maupun batin. Pendengar rahimakumullah, ikhlas merupakan amalan hati yang sangat penting, dasar dan syarat diterimanya amal perbuatan. Tanpa ikhlas, manusia akan tersesat dan menjadi orang-orang yang merugi. Dengan keikhlasan, amal perbuatan akan menjadi agung sekalipun amal itu sepele menurut pandangan manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menjelaskan bahwa amal perbuatan hati adalah dasar utama, dan perbuatan anggota badan merupakan pengikut serta penyempurnanya. Dan sesungguhnya niat sebagai ruh, sedangkan amal perbuatan bagaikan jasad. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal ibadah yang dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk itu. Dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat kelima, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wadzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Pendengar yang budiman, ikhlas bukan hanya amalan hati yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling utama. Selain itu, ikhlas juga sebagai benteng seorang mukmin dari bujuk rayu setan dan fitnah orang-orang yang sesat menyesatkan. Ketahuilah bahwa setan tidak akan mampu membobol benteng seorang mukmin yang beribadah dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 82-83, Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang diikhlaskan diantara mereka. Para salafus salih sangat memperhatikan niat ikhlas mereka dan saling memberikan wasiat antara satu dengan yang lainnya untuk senantiasa mengikhlaskan niat dalam hidup. Sebagaimana apa yang pernah ditulis oleh Umar bin Khattab untuk Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, barang siapa yang niatnya ikhlas karena Allah, niscaya Allah akan mencukupkan dirinya dari apa-apa yang terdapat di antara manusia. Dan juga sebagaimana yang sudah masyhur diriwayatkan bahwa para salafus salih memulai tulisannya dengan hadis, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya. Hal ini sebagai bentuk pengingatan kepada para penulis kitab, khususnya untuk mengikhlaskan niat. Imam Abdurrahman bin Mahdi mengatakan, barang siapa yang ingin mengarang suatu kitab, maka hendaknya ia memulai tulisannya dengan hadis ini. Pendengar yang budiman, perlu kita ketahui bersama bahwa ikhlas memiliki penopang-penopang. Dan penopang tersebut diantaranya yang pertama adalah ilmu yang mantap. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan orang yang ikhlas dan mengambil manfaat dari doanya. Yang ketiga, membaca kisah orang yang ikhlas. Lalu keempat, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Kelima, berdoa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar, ikhlas pun memiliki pengaruh terhadap amal perbuatan. Pengaruh yang pertama, kelanggengan amal perbuatan itu. Yang kedua adalah amanah. Yang ketiga, ilmu yang benar. Dan yang keempat, tekad yang kuat melakukan atau melaksanakan amal perbuatan. Adapun orang yang ikhlas juga memiliki sifat khusus. Di antaranya yang pertama, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembunyikan amal jauh lebih ia sukai. Dan sifat yang ketiga, takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Pendengar rahimakumullah, ada beberapa metode yang perlu kita perhatikan jika kita ingin meraih keikhlasan. Metode yang pertama, mengetahui macam-macam riya, faktor-faktor yang mendorongnya, dan berusaha memutus serta mencabut akar-akarnya. Kemudian yang kedua, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengetahui nama-nama dan sifatnya serta perbuatannya, tentu dengan ilmu atau pengetahuan yang benar. Adapun yang ketiga, mengetahui sesuatu yang telah disiapkan Allah di akhirat berupa nikmat dan azab. Jika sang hamba telah mengetahui hal itu, niscaya dia akan lari dan menghindarkan diri dari segala macam bentuk riya menuju keikhlasan yang murni kepada Allah. Adapun yang keempat, takut kepada riya yang akan merusak amal. Sesungguhnya orang yang takut kepada suatu perkara, tentu ia akan tetap waspada kepadanya hingga ia selamat darinya. Selanjutnya yang kelima, memperbanyak amal kebaikan dan melakukan ibadah-ibadah yang tersembunyi dan berusaha menyembunyikannya. Metode yang keenam pendengar, tidak terpengaruh oleh celaan manusia dan pujian mereka. Sebab yang demikian itu sangat tidak bermanfaat dan tidak juga membahayakannya. Tetapi hendaknya takut kepada Allah dengan mengikhlaskan amal. Yang ketujuh, selalu mengingat kematian dan memangkas segala bentuk angan-angan. Kemudian yang kedelapan, takut akan su'ul khatimah atau akhir hayat yang buruk. Dan dengan rasa takut ini, maka seseorang akan berusaha mengikhlaskan semua amalnya dan juga perkataannya. Adapun metode yang kesembilan, yaitu bergaul dan berteman dengan orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan bertakwa. Kemudian ke-10, berdoa dan kembali kepada Allah Ta'ala agar menganugerahi keikhlasan kepadanya. Kemudian yang ke-11, menghapus sifat tamak terhadap sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain ataupun hal-hal duniawi lainnya. Dan terakhir metode yang ke-12, mengetahui buah dari keikhlasan, faidah-faidahnya, dan akibat kebaikan yang ditinggalkannya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun pendengar rahimakumullah, buah dari keikhlasan tersebut diantaranya, yang pertama adalah ketenangan jiwa. Keikhlasan akan memberikan ketenangan jiwa dan memberikan kedamaian hati kepada pelakunya, sehingga membuatnya lapang dada dan tenang hatinya. Hatinya terhimpun pada satu tujuan, yaitu ketenangan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hasratnya terhimpun dalam satu wadah, yaitu meniti jalan yang membawanya kepada keridhaan Allah. Tidak dapat diragukan, kejelasan tujuan dan kelurusan jalan ke arah itu mampu membuat manusia menjadi tenang menghadapi guncangan, karena adanya berbagai tren, kecenderungan, dan jalan yang bisa ditempuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan kafahu Allahu hamma dunyahu wa man tasya'abathul humum lam yubalillahu fi ayyi awdiyatid dunya halak. Barang siapa menjadikan berbagai hasrat sebagai satu hasrat saja, maka Allah mencukupkannya dari hasrat dunia. Dan barang siapa hasratnya bercabang-cabang, Allah tidak mempedulikannya di penjuru dunia manapun dia mengalami kehancuran dan kebinasaan. Yang dimaksud hasratnya bercabang-cabang dalam hadis tersebut adalah terbagi-bagi, tertuju kepada harta, kedudukan, nafsu, dan lain-lainnya. Berbeda dengan orang mukmin yang hasratnya hanya tertuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pendengar rahimakumullah, buah dari ikhlas yang kedua adalah kekuatan rohani. Ikhlas memberikan kekuatan rohani kepada orang yang mukhlis, karena keunggulan tujuan ikhlas di dalam dirinya dan kehendaknya yang menyatu, yaitu keridhaan dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gila harta, kedudukan, ketenaran atau gelar adalah orang yang amat lemah, yaitu ketika tiba-tiba menyembul suatu harapan mewujudkan kerakusannya terhadap dunia. Dia orang lemah di hadapan orang-orang yang seharusnya dia beri. Dia orang lemah jika dia takut kehilangan keuntungan yang diharapkannya. Sedangkan orang yang menjual dunia karena Allah, maka dia bisa memperoleh kekuatan dan tidak akan melemah, mendapat kemampuan yang tidak mengendor. Maka dengan kebebasannya dari dunia dan ikhlasnya jauh lebih kuat daripada segala kekuatan material yang ditangkap mata manusia. Orang yang mukhlis karena Allah tidak akan melemah dari janji-janji yang diobrak, tidak bergeming karena ancaman, tidak menjadi hina karena kerakusan, dan tidak bisa dicegah karena rasa takut. Teladannya dalam masalah ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah ditawari kekuasaan, kedudukan yang terhormat, harta, dan segala kenikmatan dunia agar beliau menghentikan dakwanya. Menghadapi tawaran ini beliau menjawab dengan nada yang keras dan tegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu hatta yazharahu Allahu aw ahlaka dunah. Demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan urusan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah menegakkannya atau membinasakan yang lainnya. Andai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai nafsu yang tersembunyi terhadap harta, kekuasaan dan kedudukan, tentu ketegarannya menghadapi tawaran yang sangat menarik dari para pemimpin Quraisy tersebut akan melemah. Tetapi beliau tahu tujuannya, sehingga beliau pun sangat ikhlas. Beliau tahu Rabbnya, sehingga tidak mau menyekutukan sesuatu dengannya. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai akhlak mulia, yaitu ikhlas, pada bagian yang pertama ini. Insyaallah pembahasan akan kita lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga pembahasan ini dapat menjadi penyemangat bagi kita semua untuk berbuat ikhlas dan mengistiqomahkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tak dapat. Kalau pun dapat, pasti tak banyak. Kalau pun banyak, pasti kau tak puas. Kalau pun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.

masuk dalam latihan tidak dihargai orang lain. Jauh lebih meningkatkan keikhlasan kita tidak diterima kasihi daripada diterima kasih. Jauh lebih hebat meningkatkan keikhlasan ketika kita tidak dibalas budi. Tenang, akan ada saat Allah melihat semua perbuatan kita, akan datang balasan dari Allah pada waktu dan bentuk yang paling sempurna.

0: jadi gini. Ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Faqad qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Kita ulangi. Al-babul khamis asyara fi fadilatis sunan. Bermula bab yang ke-15 pada membicarakan masalah fadilat ibadah yang sunat, khususnya ibadah sembahyang sunat. Sudah kita bicarakan, setiap ibadah wajib selalu Allah datangkan ibadah sunat. Hikmatnya dua. Pertama, jabran lil faraid, menambal kalau ada retak dan kekurangan yang wajib, yang sunat menambalnya. Yang kedua, al-fariq baina akhawain, memperbedakan antara orang berdua. Martabat di negeri akhirat, memperbedakannya itu nang sunat. Adapun nang wajib sama. Yang wajib sama, yang memperbedakannya yang sunat. Jadi sekali lagi, kita hidup ini baca cangkalan menggawi nang sunat aja. Bila banyak, tinggi martabat kita. Bila kulir, kurang. Nang wajib sama. Caka ibarat kurang makan, nang sunat tu nasi tambahan. Kadang-kadang nasi tambahan tu banyak pada orang nama nyorongi. Misalnya nasi orang aruh tu sepiring aja, tapi tambahannya sarangsang. Nah itu. Sembahyang nang wajib isukan kamarian berapa? 17 saja. Sama contohnya tetambahan banyak nang sunat. Jadi sekali lagi, berlomba-lombalah kita mengerja nang sunat. Bila kita pangulir, rendah martabat, rendah pangkat kita. Kalau kita cangkal, tinggi martabat kita. Kita baca. Qala saqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati 12 rak'atan. Barang siapa mengerja sembahyang sunat sarianan samalaman, cukup bilangannya 12 rak'atan, 12 rakaat. Tatawuan itu jadi tamyiz nisbah nang sunat. Kawa manggawi sarianan samalaman 12 rakaat nang sunat. Maka nilai 12 rakaat nang sunat itu, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan baginya baitan fil jannah, sebuah rumah dalam surga. Alhamdulillah. Mudahan kita dengan taufik hidayah dari Allah kawa mengerja minimal nang sunat 12 rakaat. Duha, isyrak, witir, tahajud. Susah aja. Ini umum. 12 rak'atan tatawu'an, banallahu lahu baitan fil jannah, sebuah rumah dalam surga. Alangkah mudahnya bikin perumahan dalam surga. Tanya diri kita aja masing-masing. Apa diriku mau kaya kemenggawi? Handakah buat sebuah rumah dalam surga? Biar aja nang pertama dahulu, karena fadilat. Ya kok, itu akan dibicarakan malam Sabtu, masalah ikhlas. Kita bahas kena ikhlas. Tapi insya Allah malam Sabtu ini kita menyambut bulan Rajab dulu. Apa kelebihan bulan Rajab? Amalan apa bulan Rajab? Bagus. Nah itu bagusnya babacaan suban minggu tuh. Nah. Kalau kau ada ingat lagi tahun dahulu, nah apa amalannya? Dibicarakan pula. Mudah-mudahan sambil memohon taufik hidayah kawa menggawi. Sudah minggu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannata. Allah. Ini kada tahulah jaminan Rasulullah. Barang siapa sembahyang, siapakah siapa ka orangnya sembahyang sebelum subuh 2 rakaat. Sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Munnya kawa sudah ulun bicarakan, munnya kawa ayatnya alam nasrah lawan alam tarakai. Mengambil pula ucapan Imam Syafi'i. Mengambil ucapan Imam Syafi'i. Man qara'a fi sunnati subhi alam bi alam lam yusibuhu alam. Barang siapa membaca sembahyang sunat subuh dengan 2 alam, alam nasrah dengan alam tarakai, lam yusibuhu alam, kada kana penyakitan ya Nabi, banyak sihat pada garingnya. mun banyak garingnya pada sehat. Sabar ya. Usaha obat tradisional membaca ayat sembahyang sunat subuh alam nasrah lawan alam tarakai. Man qara'a fi sunnati subhi alam bi alam lam yusibhu alam. Aiba ayat juga kanjer. Sembahyang sunat subuh itu ayat juga kah? Hanyar aku tahu genanganku waladzalin Allahu akbar. Nah, kasihan. Sunat bayat sembahyang sunat dohor bayat bayat sayat barang asal ada waladhalin bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun Allahu akbar, itu sudah dapat pahala sunat bayat, bukan basurah. Surah itu adalah kumpulan dari ayat. Adapun ayat potongan dari surah. Rak'atal fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Sudah dibicarakan nih. Dua rakaat sembahyang subuh kada mau rupakan dunia lawan isi-isinya nih. Allah. Tinggal kita memohon taufik hidayah lagi, mudah-mudahan kau menggawi itu. Amunnya bangun 7:30. Nah, ngapa pulang dalil sembahyang sunat subuh itu sembahyang subuhnya lambat diselang-selangi dengan ya hayyu ya qayyum 40 kali. Diselang-selangi dengan la ilaha illa subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Seperti mana di Makkah lambat orang kamat. Imbah bang tuh nah, sama yang sunat sawat 2 kali mailan na pangantukan dong ada kamat lagi. Dengan dalil aspiru li salati subhi fa innahu a'zamu ajran. Itu dalilnya. Aspiru li salati subhi fa innahu a'zamu ajran. Di dalam kitab Qutul Qulub. Lalu menagur aja tuh orang ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Lalu menagur aja awal waktu abdal katak dalam tempurung belum tahu dia awalul waqti ridwanullah jadalilnya wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu abdullah. Talawani orang alim ni badalil awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu abdullah. Awal waktu adalah dapat keridhaan Allah. Awalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah. Penengahan waktu mendapat rahmat Allah. Wa akhiruhu abdullah, akhir waktu mendapat kemaafan dari Allah. Aku kada akun jar, aku nang paambihan aja. Bahasa mayang ni tu nak, johor kada lawas bang pulang orang. Dapat kemaafan bang jar, kada paham. Orang banyak kada paham. Nang wa akhiruhu abdullah tu akhirnya mendapat kemaafan Allah, apa pengertiannya? Kalau kita sembahyang di akhir waktu ya nih, mendapat kemaafan Allah. Maksudnya berdosa mentakhirkan waktu. Berdosa karena mentakhirkan waktu. Tapi lantaran inya sembahyang dimaafi Allah taala haja, dimaafi mentakhirkan mengakhirkan waktu, bukan seluruh dosa dimaafi Allah. Ngertilah, aku aja biar di akhir-akhir waktu aja. Karena kemaafan Allah, kemaafan itu artinya berdosa kita mentakhirkan waktu, mementingkan urusan yang lain, mengucilkan dan menghinakan sembahyang. Buktinya malam batakan, terpenting sembahyang pada sakulah, terpenting sembahyang pada tamu, terpenting sembahyang pada kewian, lalu itu berdosa karena tak ucil akan tak lambat sembahyang. Tapi lantaran inya sembahyang dimaafi Allah, wa akhiruhu afwallah. Jangan dipatuhani, usahakan tanpa ada kegiatan keagamaan sembahyang. Mun ada alasan tertentu karena babacaan karena beamalan terlambat, tidak apa-apa. Tapi kalau kita cuma berpapandiran, Allah awalul waktu ridwan Allah, mendapat keridaan Allah di awal waktu, usahakan begitu sampai waktu sisihkan yang lain. Kaina jenya, kaina aja hanyar jam setengah dua, kaina aja jam dua gan sampai aja. Jawab kaina bungulai masih digawi jua baik wayah ini. Kaina masih digawi jua baik wayah ini. Usahakan. Tapi ada secara khusus Rasulullah memerintahkan balambat. Aspiru li salati subhi fa innahu a'zamu ajran. Tatarawakan hari dahulu. Jangan langsung sembahyang subuh tuh. Tatarawakan hari. Sisi lawan handak mudil tahu dah kelihatan ada orang berjalan, ada sisi lawan. Fa innahu a'zamu ajran. Maka itu sembahyang waktu itu paling afdal, paling besar dapat pahala. Itu Rasulullah manjurakan. Jadi bagus banget diselengi daripada baungut, ya hayu ya kayum. Itu nang jadi orang ambil ya hayu ya kayum tuh. Di mana dasarnya? Habib Abu Bakar bin Abdullah Aidarus bermimpi bertemu dengan Rasulullah, diajarkan Rasulullah sesudah sembahyang subuh baca ya hayu ya kayum. Apabila membaca 40 kali lam tamut fihil qulub, tidak mati mata hati. Makanya ahyil quluba batahya. Jadi semua orang itu ada dasar dan ada ambilan. Jangan diprotes. Apa jar awal waktu Yahya Qayyum mana dasarnya? Rasulullah kada nyuruh Yahya Qayyum. Rasulullah tidak ada. Silakan buka di dalam kitab Sayyirus Salikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, baca kayaknya Sayyirus Salikin, cari membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali pada ketika selesai sembahyang sunat subuh menjelang kamat subuh, 100 sempat membaca, maka dimudahkan urusan oleh Allah, dimudahkan rejeki oleh Allah. Wah, tadangan rejeki mudah. Baca nih, pacang sugih. Oh. Makanya ulama-ulama dan aulia itu inya begawi kada kaya orang. Bina patut harajeki. Kada ada suah berilang lawan urang sugih. Beri aku kada ada calutak. Kada tang patut. Napa inya mengamalkan amalan-amalan yang diperintahkan Rasulullah nang murah rezeki. Jadi kesimpulannya ya neh, amun orang Islam ni susah balarat, itu dasar bungul. Sugi kare tentu pak, mun orang Islam balarat susah, itu bungul. Amalan nang murah rezeki itu banyak benar. Saurang kada tahu. Barang siapa membaca suratul Waqiah setiap malam, lam yaftakhir ilahi abadan, kada bakalan pakir buat selamanya. Sugih kada ada pang, cuma kada pakir, cukup haja, ada haja pemakan. Kita ni ngalih jua mun sugih benar bisa kada tahu di malam Kamis lagi. Nangka kaya ini hidup alhamdulillah. Sugih benar kada ingat lagi di masjid di ari kan kada ingat. Jadi sunat subuh 2 rakaat. Yang menarik dalam hadis, Rasulullah tidak pernah Rasulullah tidak pernah meninggalkan sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, la fi safarin wala fi hadarin, baik beliau musafir atau beliau ada di daerah di kencah peperangan pun tidak pernah ketinggalan sembahyang sunat subuh, karena itu terlalu besar fadilatnya. Sampai Rasul mengatakan, rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Bah, ada tahap malam ini pasti sembahyang sunat subuh. Tatalu hari kan ingat lagi, ah parayana imbah basatrum, baik aja 4 menyocok tuh satrumannya, 4 mancis kada babayar, duduk aja mancis ntar. Pembicaraan pulang menyentuh pekerjaan kita sehari-hari. Ini adalah merupakan sumbangan moral kepada masyarakat. Walaupun di tengah kesibukan, di tengah memimpin pondok pesantren, betapa banyaknya orangnya nang dikayumi, tetap kau hajan. Ayo ambil kesempatan hadir, duduk. Nang dibaca ini pulang hadis. Kita kada suah betamuan Rasulullah, tapi bila orang membaca hadis, itu orang membaca pandir, mengisahkan pandir Rasul. 2 rakaat sebelum subuh. Barang siapa sembahyang sebelum subuh 2 rakaat, wa qabla dzuhri 4, 2 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur, wa ba'daha 4, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sesudah sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur. Sembahyang sunat subuh sudah digawinya 2 rakaat. Zuhur pulang sebelumnya 4 rakaat, sesudahnya 4 rakaat. Wa arba'an qablal 'asri, 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu rajulan, dalam hadis lain di sini ada lain, rahimallahu rajulan shalla qabla al-'asri 4. Mudahan Allah mengasih sayangi orang yang sebelum asar 4 rakaat, dapat mengerjakan sebelum asar 4 rakaat. Orang itu mudah-mudahan dikasih sayangi Allah. Kalau hendak doa secara umum, sembahyanglah sebelum asar 4 rakaat. Itu sudah termasuk doa Rasulullah. Mudahan dikasih sayangi Allah, mudahan dapat rahmat Allah. Orang yang sebelum asar 4 rakaat sembahyang. Asarnya 4 rakaat, jangan 4 rakaat sebelum asar kada lagi menggawe. Itu sudah dicontohkan orang nukar sayur sudah minggu tadi. Nah, ini tiga waktu. Subuh pepalingan asar, ya kak. Subuh qabliyahnya aja ada sebelumnya. Asar sebelumnya, ba'diyahnya kadada. Berbeda dengan zuhur, ada sebelumnya, ada sesudahnya. Dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat sesudah zuhur, empat rakaat sebelum asar. Nah, kayak apa hasilnya? Kana ka'idli raqabatin min bani Ismail. Lain. Dakhalal jannata, ya kah? Dakhalal jannata. Pasti orang itu dijamin Rasulullah masuk surga. Kayak apa lagi?

memberikan petunjuk, menolongi lawan kita, tawa menggawi di tengah-tengah kesibukan. Kenapa? Mudahan Allah memberi petunjuk, menolongi kita. Mama, itu ilmu tuh. Apalah artinya ilmu kalau tidak diamalkan? Al-ilmu bila amalin. Apa ya? Al-ilmu bila amalin kal bi'ri bila ma'in. Ilmu tidak diamalkan seperti mana sumur kada bebenyu. Biasanya ilmu kada diamalkan seperti pohon kayu tak mempunyai buah. Ya kak. Al-ilmu bila amalin kal bi'ri bila ma'in. Lebih berat kita mengamalkan daripada menuntut. Ya, tapi kita memohon lawan Allah. Manizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'da. Bertambah ilmu kada bertambah amal, kada bertambah tak katam tuyuk. Ilmu tentu harus mengamalkan, kada. Jadi yang penting memohon taufik hidayah dari Allah. Mudahan kau ma'amalahkan. Allah menuntut tunya menhaja, ma'amalahkan yang alih. Apalagi membaca akannya menhaja. Hafal hadisnya belum tentu kau mengerja. Dijamin Rasulullah, artinya munsawat nang sunat tu digawi ya ne, nang wajib pulang amak ini ya. Jangan kaina mahalabiu, nang sunatnya digawi, nang wajibnya kada, nya dijamin Rasulullah sudah. Aku sudah tahu buannya rahasianya, aku sambahyang sekali aja. 2 rakaat subuh sebelumnya, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Mbak itu kada suara sama ya. Karena Nabi menjamin dakhalal jannah. Itu narannya goblok manusia. Maaflah kada, tapi kada diajak mercy siapa-siapa juga kok. Itu sudah minggu tadi, nih ini pulang sambungannya. Kayaknya kita kada habis kena. Kita yang mun kada sebab kada abih kita. Akor kayak akor. Untuk diam tuh kada akor sadang nus ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka hadli raqabatin min bani Ismail. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat seperti menimbangi memerdekakan seorang abid, raqabatin memerdekakan abid min bani Ismaila dari keturunan Nabi Ismail. Liwar, berapa mahalnya manusia dari keturunan Nabi Ismail ditukar inya jadi abid, dimerdekakan. Waqala sallallahu alaihi waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya apabila membaca hadis itu orang membaca salawat, ya kada, ya kada. Wa min alamati mahabbati Rasulillah mahabbatu qiraati hadithihi. Itu di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, alamat orang cinta kepada Rasul itu 9. Di antara dari 9, wa min alamati mahabbati Rasulillah mahabbatu qiraati hadithihi. Sebahagian daripada alamat cinta lawan Rasulullah yaitu katuju membaca hadis Rasul. Sekali lagi nah,
orangnya melihatlah Rasul itu kada, tapi bila orang membaca hadis, orang memutar pandir Rasulullah, memutar kasid Rasul.

Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'atain bi khala'in la yarahu illa Allah wal malaikatu kataballahu lahu bara'atan minan nar. Ini daripada mantapnya orang ikhlas. Ngertilah hadisnya. Man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illa Allah wal malaikatu kataballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa sembahyang dua rakaat, ini umum. Sembahyang dua rakaat tapi fi khala'in, pada tempat yang sunyi, pada tempat yang tidak tahu orang. Fi khala'in ya tafsirnya la yarahu illallahu wal malaikatu, tidak melihat akan dia oleh, tidak melihat akan dia terkecuali Allah dan malaikat. Ya Allah, sembahyang sunat orang ini di tempat nang sunyi, dalam kamar, bini kada tahu, anak kada tahu. Maka itu kalau dibaca di dalam kitab Raudul Faiq, banyak kem wali-wali itu nang kada tahu amalnya, sampai bininya kada tahu. Bila bininya mailan, ampe aja sembahyang. Ada kita kada, bila bini mailan, hanyar sembahyang. Bila bini guring, guring juga. Kalau perlu mengganggu orang guring. Napa tawa? Berapa banyak aulia Allah hafal Quran sampai bininya kada tahu. Ayo deh. Bini kada tahu padinya tuh hafal Quran. Oh ini Bang. Oh ini Pak Yan. Nang kada hafal tuh bapak dah hafal. Dilumbaakan pula. Dimasyhurakan. Kalau perlu banyak opesilnya pada pengikutnya, pada pembacanya. Nah kada bisa umpat bakajal aja tuh lah. Duit pemerintah, adanya pang duit rakyat, itu tanggung jawab di akhirat. Jangan coba-coba hari jadi provinsi, jadi hari jadi kota ibu provinsi, hari jadi kota madya, hari jadi kabupaten, ambil duit nang itu nah duit rakyat dengan perlombaan gada karuan, itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Walaupun lepas daripada KPK, tapi anda tidak bisa lepas dengan Allah Ta'ala di hari kiamat. Ada kawaisa, aku memadahkan aja. Nah apalagi nang pacang bade dangdut-dangdutan, duit rakyat hari jadi, tapi imbuhannya paham mana, imbahnya tablik akbar, imbahnya tausiah, sebelumnya bakaraukian ditutup dengan tausiah. Wow, innal hasanat yudhibna sayyiat, ujar orang bungul. Tanggung jawab. Guru tuh coba waninya sareki bupati tuh, sareki wali kota tuh, sareki gubernur tuh, kada memadah kan. Jangan sembarang gunakan. Terlepas dari jeratan hukum, tapi di mahkamah pengadilan Rabbun Jalil Allah Ta'ala. Latus alunna yauma idzin salang sasuap ngit saurang aja na, sasuap angit saurang bujubai, sasuap angit saurang aja na, sasuap itu min ainak tasabahu pima ampakahu, di mana ulih, di mana kamana menggunakan.
Jadi mun mangko hendak mengurangi takunan, hendak mengurangi pertanyaan di hari kiamat. Ada suaku membaca kitab manakah dengar lagi. Bila makan lawan tamu ada bahisapnya. Maka itu Nabi Ibrahim sini kada mau makan terkecuali beserta tamu. Oh. Nang kita makan tuh dah lawan tamu makan lawan kita. Tuh nang itu kada bahisapnya. Nyaman pada bicarakan. Nabi Ibrahim sampai 2 kilo berjalan mencari orang. Bila sidin makan, hendak makan tamu kadada, berjalan mencari kadada juga sampai 2 kilo mencari orang. Temunya ada orang hanyar mau makan sini dibawa sin bulik, orang tuh dah bawa sin bulik. Mun wae ini turuti Nabi Ibrahim tuh kan. Jadi langganan buhannya. Ada nak ada begawian lagi makanan ke apa ji? Ayam mau dilangganan tu dana. Di zaman dahulu tu rupanya orang lah papadanya nak manjamu juga. Sama zaman Rasulullah, Rasulullah tu adalah besat pamian. Rasulullah adalah ajudan pribadi. Rasulullah kadang-kadang berisi satpam. Ya Allah. Cuma sahabat tu ba'adab. Ba'ilang tu ba'adab. Ada wai ini kadang nyelonong-nyelonong. Jurang awal aku nah satu mat aja. Kadang awal lain kali umajar aku jauh satu mat barang. Assalamualaikum nah jat. Di higa kamar sudah. Tarap pedawi bujur ini gak tahu diadat ini.

Jadi melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah itu sulit. Nang dilarang Rasulullah sulit ditinggalkan karena bertentangan dengan nafsu. Kembali kepada hadis tadi, barang siapa sembahyang dua rakaat di tempat yang sunyi, fi khala'in, di tempat yang sunyi, la yarahu illallah wal malaikatu, kadada nang melihatnya terkecuali Allah lawan malaikat. Artinya amal itu nang sunat itu sunat disimpan, usahakan orang kada tahu menggawi, makin disimpani makin abdal. Maka itu sembahyang yang nomor satu nang sunat sesudah nang wajib, nang sunat nomor dua, nang sunat nomor satu pulang sembahyang tahajud, li khofaihi minar riya, disalamatihi minar riya, karena selamat daripada riya. Maka itulah ulun buligi. Di dalam kitab Raudul Faiq, berapa banyak aulia-aulia Allah itu mereka menyimpan amal, hafal Quran, istrinya kada tahu. Istrinya kada tahu, bininya aja kada tahu. Kada kaya orang wahini pamer. I'jaba ra'yin bi kulli ra'yin idza ra'aita shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa i'jaba ra'yin bi kulli ra'yin fa'alayka bi khassati nafsika wa da'il 'awam. Nanti di akhir zaman, i'jaba ra'yin bi kulli ra'yin, membanggakan pikiran satu golongan dengan, terjadilah di akhir zaman pamiran, bahaharatan, pamer. Itu sudah dipadahkan lagi. Waqul'i'malu, Qur'annya waqul'i'malu titik, ujar orang tasawuf titik, bakulek malu titik. Basayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, tugas ikam ba'amal titik, Allah nanti memberikan tahu kepada, basayarallahu amalakum, nanti Allah akan memperlihatkan amal kamu, wa rasuluhu kepada rasul, wal mu'minun kepada orang beriman. Kata ulama sufi, berapa banyak orang yang beribadah dalam kamar khalwat, ditampayakan Allah sesudah mati dengan karamat. Berapa banyak orang di tengah orang beramal behimat benar, orang benci muar. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida, wa kafa billahi alima. Barang siapa sembahyang dua rakaat nang di tempat sunyi orang kada melihat, nang ada tempat itu Allah dan Rasulnya, maka bagaimana kelebihannya? Kataballahu lahu bara'atan minan nar, niscaya mencatat Allah orang itu bara'atan minan nar, lepas dari neraka. Artinya karena gawiannya tuh ikhlas bujur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yusalli fi baitin mudhlimin bi ruku'in tammin wa sujudin tammin illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Tidak ada seorang hamba,
sembahyanglah ia pada rumah yang gelap. Kadap, kadada melihat orang, kada tahu orang. Dengan rokok yang sempurna, dengan sujud yang sempurna. Nya bisa ya naik sorangan tu lama ancap aja jendela. Bila ada mendengar orang sebelah kamar, moh pina galai pina alun benar. Bacaan kan lain. Sami'allahu liman hamidah. Di tengah orang sorangan nyala liman damindah. Allah makbeh. Pun sudah orang banyak Allahu akbar. Wah, berapa tahun juang di Makkah? 20 tahun. Berdagang. Ada mangaji kada. Dua rakaat sembahyang di rumah yang gelap, maksudnya ini kada tahu orang. Dengan mengerjakan rokok yang sempurna, sujud sempurna. Apalagi imam sembahyang rokoknya sempurna pula. Illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Melainkan orang itu wajib masuk surga tanpa hisab. Ada kawa eh? Ada kawa nih, ada kawa dia ini. Artinya orang itu beribadah ikhlas benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahu an-nas faqad bariya minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wadh-dhalal. Barang siapa sembahyang 4 rakaat di tempat bihaitsu, di tempat la tarahu an-nasu, yang tidak melihat akan dia oleh manusia, sesungguhnya lepaslah ia faqad bariya minan nifaqi wal kufri, lepas ia dari munafik kafir wal bid'ati wadh-dhalal. Kada ada mauntung apa-apa, ikhlas bujur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla asri arba'an. Nah, ya. Barang siapa sembahyang sebelum asar 4 rakaat, haramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan batang tubuhnya masuk api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi. Man shalla ba'dal maghribi rak'atain qabla an yatakallama. Kutibat fil 'aliyyin. Man shalla ba'dal maghribi rak'atain qabla an yatakallama. Kutibna kata batalah. Man shalla ba'da al-maghribi rak'ataini qabla an yatakallama. Kutibata tu kembali rakatain tadi. Pi'aliyin tu di dalam tu nah. Nang jelasnya di dalam tu. Nang di luar itu tulisannya ada jelas. Nah, ulun bulikilah. Man shalla ba'dal maghribi rak'atain. Man shalla ba'dal maghribi rak'atain qabla an yatakallama. Kutibata. Tu ngalih bacanya tu. Sandal kujer, karpel. Ini seorang sandal bulik sudah, kenapa kah sandal ni tu? Kutibata fi'liyin. Barang siapa sembahyang sesudah maghrib
dua rakaat, ba'diyah maghrib dua rakaat, qabla ayyatakallama sebelum ngomong. Jadi imbah sembahyang maghrib bawirid jangan usahakan, jangan sampat bapandir-pandir dunia. Maka nang dua rakaat itu kutibata, dicatatlah keduanya dua rakaat sembahyang tadi. Bi'aliyin dalam surga iliyin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin ba'da al-isha qabla an yatakallama fa kana ma adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Napa lagi? Napa? Sama aja bacaannya. Kan jadi amun kita mamalar di bintang pahala itu kada jauh-jauh menunggu Lailatul Qadar. Orang tasawuf jako suben malam Lailatul Qadar. Orang awam umah 10 na akhir kada bagugurinan. Bagus pang. Orang tasawuf suben malam Lailatul Qadar nya nah. Man shalla arba'a raka'atin ba'dal isya, barang siapa sembahyang 4 rakaat sesudah isya. Tempat lagi nah. Kawa menggawi 4 rakaat sesudah isya, usalli sunnatul isya raka'ataini ba'diyatan. 2 rakaat usalli sunnatul isya raka'ataini ba'diyatan. 2 kali 2 kali salah. Syaratnya qabla ayyatakallama sebelum bapandir. Pakannama adraka lailatul qadri, seakan-akan pahalanya dia bertemu malam Lailatul Qadar fil Masjidil Haram, tepat orangnya berada di Masjidil Haram. Seakan-akan pahalanya sama dengan bertemu malam Lailatul Qadar. Bertemuannya di mana? Di Banjar kah? Kada, di Masjid Haram pulang. Allah. Nah, apa amalannya? Imbah isya jangan bepandir dulu, bebewirit. Mun bepandir tuh tecirit. Ini jangan bepandir dulu. Gawi 4 rakaat tadi. Pahalanya seakan-akan bertemu malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Mudahan kau menggawi. Kada kau manitir sekali ini barang. Jangan bulikan dulu. Amalkan dulu. Munnya kau tarus-tarusan, Bang. Munnya kada kau, coba aja pian merasa rugi tuh kayaknya. Bilanya mbah amun handak tulah main sapakan diri ma ajak aku tahu nang inilah lagi bahari imbah isa bak dianya kugawi tarus ampat ini napa hanyar tahu aku nah hanyar handak mulai juga apa menggawi belum juga menggawi tu ya Allah ketinggalan di bahan aku lawan kakanakan manangis melihat kakanakan batin kenapa inya jungkang ruat imbah isya 4 rakaat saurang anyar wayah ini umay tapi masih dapat dikejar, masih dapat ketinggalan itu dikejar. Ujar si pak bola itu lapri benuk manuk lapri belum ditiup oleh wasit masih bisa dikejar. Jaka ibarat tinju tuh loncengnya, lonceng ringnya tuh belum dicatuh. Jaka ibarat badminton belum mencapai bilangan midpoint, masih bisa dikejar. Mudahan kita sadarin. Lalu kita tuh menghinakan diri kita, meistimewakan orang lain. 4 rakaat nyadis. Kada usah mencari riwayatnya siapa. Nah, apa mengulirin, Rai?
Kada Imam Nawawi, kada membunguli kita. Ini pengarangnya Imam Nawawi. Imam Nawawi Bantani, orang yang mukim di Makkah dan ma'ajar di Makkah dan yang teralim di zaman beliau seluruh Indonesia. Imam Nawawi Bantani, orang Banten. Seorang imam, apa imam membahas, bahas-bahas, ah itu jar hadis daib yang dibaca Guru Bakri itu, itu ramak rampu hadisnya bunya. Menghina akan hadis. Perlu diketahui, andai kata hadis ini daib, terghibul terghib lil amal boleh. Dan ketahuilah hadis daib itu hadis Rasulullah cuma lantaran periwayatnya. Syarat hadis sahih itu 5. Kan, kita baca kita usul hadis. Ada orang betakun, Guru Roger, nang pian bacakan tuh hadisnya sahih ka daib bah. Aku jago betakun, aku tapi tahu nah hadis sahih itu nang apa takrifnya. Ada tahu je pun juga je, mana? Tak ada tahu juga. Jadi semua periwayat hadis itu wali. Itu pernah arwah guru sakumpul melontarkan perkataan, setiap periwayat hadis itu wali. Karena diantara syarat hadis sahih, tidak pernah badusta saumuran, hatta fil hayawan. Dian kawalah. Kada suah badusta saumuran. Saumuran kada suah badusta. Kalau inya badusta sekali haja, maka hadis itu menjadi dhaif seluruhnya. Iya, nang ujar guru sakumpul tadi, seluruh periwayat hadis itu wali. Sampai kepada binatang pun dilarang inya badusta. Apabila badusta lawan binatang, amal riwayatkan hadisnya dhaif terus. Misal badusta binatang. Taloyan, badusta binatang. Nah, kurr. Padahal kada ada banihnya di tangan, barasnya kada ada. Itu orang kalau meriwayatkan hadis kada kawa sahih, dhaif semuanya. Kada kawa dijadikan sebagai sumber hukum, tapi kalau fadilatul amal boleh. Berat meriwayatkan hadis. Apalagi membaca riwayat Imam Bukhari. Allah, jauh banget ketinggalan. Hendaknya kita baca manakib li, kayak apa Imam Bukhari, kayak apa Imam Syafi'i, yang bahari jagoan-jagoan tasawuf tuh kayak apa. Awasnya aja bayar kada abian lagi, adang dulu ya nih. Bulika kada kah? Ayan. Taros semu. Nak bulika kada jauh taros aja. Rami sankula membaca hadis ini rami. Sambil meindahkan diri kawakah diri ma amalakan kada. 4 rakaat sembahyang Isya sudah ulun padahkan. Apabila hadis itu ma api-api fadilatnya di luar pada kerangka otak kita. Sepertian hadis Rasulullah di dalam kitab Risalatul Muawana, man shalla ba'dal maghribi 6 rakaatin qabla ay yatakallama bi kalamid dunya kataballahu lahu ibadata 50 sana. Barang siapa dapat mengerjakan antara maghrib dengan isya 6 rakaat sebelum omong dengan omongan dunia, 6 rakaat itu sama dengan berumur 50 tahun penuh ibadah. Kita merasa besar nih. Kayak apa? Minimal adab kita dengan hadis. Yang hadis itu sahih, adab kita 3.
jangan menganggap aneh tiga adab kita. Pertama, betapa rahmat Allah luasnya dengan umat Rasulullah. Betapa luasnya rahmat Allah lawan umat Rasul. Kedua, betapa kuasanya Allah melipat gandakan ibadah yang sebentar itu jadi 50 tahun. Yang ketiga, betapa sayangnya Allah lawan umat Rasulullah yang dipirmankan Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Alhamdulillah, kita jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sarzam. Ingat, bangun guring, ingat. Jangan otak kita bersentuhan lawan dunia dulu. Empat, di otak kita, alhamdulillah aku dijadikan Allah orang beriman. Sudah dibicarakan. Alhamdulillah Allah jadikan aku orang beriman. Alhamdulillah aku jadi umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah segala dosa dan keaibanku ditutupi Allah. Alhamdulillah segala nang dimakan aku buat hari ini ada. Bangun goreng, tak buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Empat, di otak kita, alhamdulillah aku dijadikan Allah orang beriman. Alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah dosa dan keaibanku ditutupi Allah. Jakanya dosa di dalam hati ini tahu pianna berbakan benda berbau busuk ada nang hakurnya datang sini pian bejauhan lawan ulun, tapi alhamdulillah Allah tutup segala itu. Yang keempat, alhamdulillah pamakan buat hari ini ada. Ulun takon nih, jawab dengan jujur. Yan, subuh tadi ingat ya, bila jangan